0: bapak-bapak inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: IT Initiative. I will carry their work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA, Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif, data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
14: Kita ikuti informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
16: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
17: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
18: Pendengar, babak final Musabaqah Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat, sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
19: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
18: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
20: Ya, alhamdulillah hari ini menjadi final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya. Yang kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah tentu sangat lega ya.
18: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara Hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
0: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026. Langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
4: Baik, terima kasih Rudy dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nanti selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta. Untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai. Begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudy. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Industri. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap di udara. Radio Republik Indonesia lahir seiring lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia. Dirgahayu.

0: pendengar RRI dan pemirsa RRI di seluruh Indonesia. Saya Irma Suryani Caniago, Komisi 9 DPR RI, Fraksi Partai Nasdem, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia menjadi jendela informasi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan informasi yang aktual, terpercaya, dan komunikatif. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
3: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau. We'll be right back.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Opini publik RRI Antikom.
4: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
3: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikom, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan baru saja tadi pendengar mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, dan pendengar kembali bersama kami di 97 MHz. Baik pendengar, kami akan hadirkan sesi opini publik ke ruang dengan pendengar hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat nanti.
2: Pendengar, saatnya Anda ikuti program

0: desa. Di Kabupaten Sanggau, pembangunan dan pengembangan KDMP terus didorong agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun pelaksanaannya perlu dikawal agar sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing desa. Nah, peringat kesiapan pengelola, sarana pendukung, hingga keberlanjutan usaha menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan. Nah, apa yang pendengar harapkan dari kehadiran KDMP atau koperasi Desa Merah Putih di Sanggau? Dan usaha apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk dikembangkan melalui KDMP? Nah, menurut pendengar, apa yang perlu diawasi agar KDMP benar-benar bermanfaat bagi warga? Saya undang pendengar untuk bergabung di layanan telepon, pesan singkat dan juga WhatsApp di pagi hari ini di sesi opini publik. Di layanan telepon silakan di 085753810365 dan di WhatsApp dan juga WhatsApp call di 08115756494. Pendengar, seperti apa opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini dengan satu topik yang sudah dipersiapkan mengawal pembangunan KDMP di Sanggau? Apa yang Anda harapkan dari kehadiran KDMP di Sanggau dan usaha apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk dikembangkan melalui KDMP? Dan menurut Anda, apa yang perlu diawasi agar KDMP benar-benar bermanfaat bagi warga? Silakan di layanan telepon, seperti apa opini, pendapat dan komentar Anda di pagi hari ini? Baik itu untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan juga melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Saya undang Anda untuk bergabung di pagi hari ini untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda.
1: Desi, Desi, bangun, sudah siang. Aduh, Desi.
2: Iya Pak, kan hari ini hari Minggu. Masih ngantuk Pak.
1: Desi, ini cas HP nggak dicabut, lampu masih hidup, TV nggak dimatiin, pantasan listrik boros. Aduh, hai.
3: Istirahatkan lampu bila tidak digunakan. Mematikan lampu dan peralatan elektronik 1 jam sehari setara dengan memberikan akses listrik kepada satu rumah tangga kecil. Yuk sama-sama biasakan mematikan lampu di siang hari. Cabut charger ketika selesai mengisi daya. Mulailah dari diri sendiri, listrik terkontrol, nyaman di hati. Hemat energi untuk bumi dan masa depan yang lebih baik.
4: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami, masih di 97 MHz dari Sanggau. Kita coba terima di layanan telepon. Oke, terputus, silakan dicoba kembali di 085753810365 untuk memberikan opini, pendapat dan komentar Anda terkait dengan topik kita di pagi hari ini adalah mengawal pembangunan koperasi Desa Merah Putih di Sanggau atau disebut dengan KDMP. Nah, pendengar, apa yang Anda harapkan dari kehadiran koperasi Desa Merah Putih di Sanggau? Oke. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
5: Pagi.
0: Baik, Pak Putra Mayo, mungkin radionya bisa di-off-kan dulu.
5: Baik, Pak Putra Mayo, radionya bisa di-off-kan dulu.

0: silakan.
1: Dah, oke, okay, aman, siap.
0: Lagi dulu yang cantik di dunia KDNP. KDNP bagus kan?
1: Iya. Yeah.
0: Kayaknya kalau di desa kami ini belum ada,
1: belum ada dibangun gitu ya?
0: Ada di mana-mana mungkin awalnya, Pak.
1: Pak Putra Mayo, sinyalnya kurang bersahabat, mungkin bisa mencari posisi yang tepat, agak putus-putus ini.
0: Gimana?
1: Oke, silakan. Apa yang Pak Putra Mayo harapkan dari kehadiran Koperasi Desa Merah Putih? Apakah di sana sudah ada ini, Pak Putra Mayo?
0: Itu saya baru mendengar bunyinya saja. Memang bunyinya itu 2 tahun kemarin ada pengurusnya, ada dibentuk, ada orang yang dibentuk. Tapi lokasinya ini di mana kalau di kantor itu yang susahnya. Karena di desa UP itu, tapi di ibu kota desa itu, karena ada memang ada yang tua. Itu alasan mereka sendiri. Dia tidak bisa itu yang menghidupkan KDNP. Termasuk juga di kota itu belum ada. Di kecamatannya, maka kalau kita menarik itu, orang pusat itu memiliki akan itu terlalu berbelit-belit berkesumi. Harus sekian meter persegi kan, begitu. Tapi masa duitnya kan memang dari tong-tong tiap tahun. Itu kan ya. Kalau gimana kita mengamalnya? Apa yang mau diamal sedangkan di kantor yang kita ada? Nah ini kadang-kadang kalau dibilang salah kita juga, kalau dia benar ya gimana? Nah itu kadang-kadang kita ini tidak mudah istilah damai. Tuhan kita harus urusan sana sini. Terangnya di sana matanya sudah agak bunyi gambing itu mas. Mau bikin kampung yang jauh yang ada tanahnya yang sebelah tinggi. Gambingnya siapa kan? Ini makanya kalau masyarakat dari kajian gambing aturannya tuh tujuannya kan bagus. Terus tujuannya tuh mendidikkan ekonomi masyarakat, mensejahterakan masyarakat, tapi aturan main yang agak susah. Makanya kalau gimana model kayaknya orang merancang pasti seperti itu. Di mana ada yang bikin itu kantor untuk hidup ya kan. Nah, jadi kan itu harus begini, sebegitu itu. Mereka di desa pun kayaknya dengan agak pusing bingung gitu. Ini kan makanya kita lihat di tanggal ini mungkin kita harus dimaksudkan agak susah diterapkan gitu. Agak diterapkan itu di mungkin ada di tempat kayak sekarang sendiri nanti. Contohnya kan di yang perlu buat kan. Kadang-kadangnya kan kita istilahnya membantu mengawal saat kriminal barang itu.
1: Okay.
0: Apalagi kita masyarakat ini tidak tahu apa aturan main dalam nih. Yang bisa kita awal kan istilahnya tahu kita gini. Gini gitu. Ini yang saya kerjaan cuma berita ya, nama aja gitu. Nah, kayaknya kalau di desa pun jalan di sini, Pak, aku lihat di antik.
1: Baik, berarti di daerah Landong Bonti belum ada bangunannya gitu ya, Pak Putramayau ya?
0: Kalau di desa UP itu belum ada.
1: Desa UP ya?
0: Nah, desa UP itu kan ada berapa di
1: sini. Oke, siap. Di
0: Seribu, Dua Nusa, Tijau, ada Lenggu Majang. No.
1: Baik, siap.
0: No.
1: Oke.
0: Okay. Ada kantor.
1: Baik.
0: Nah, kapan-kapan.
1: Itu
0: ya.
1: Mudah-mudahan
0: bisa menunggar hanya itu supaya di
1: baik. Terima kasih Pak Putramayau.
0: Kasih.
1: Baik. Dengan Pak Putramayau dari daerah Landong Bonti yang baru saja bergabung, kalau di desa UP Landong Bonti belum ada nampak bangunan KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih gitu. Nah, pendengar, untuk Anda yang mungkin oke, kita terima di layanan WhatsApp call. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
2: Halo, semangat pagi. Salam sehat selalu.
1: Baik, siap. Salam sehat Pak Bumbun. Silakan dengan topik kita di pagi hari ini, mengawal pembangunan KDMP di Sanggau dan apa yang diharapkan dari kehadiran KDMP di Sanggau. Usaha apa yang paling dibutuhkan masyarakat untuk dikembangkan melalui KDMP dan apa yang perlu diawasi agar KDMP ini benar-benar bermanfaat bagi warga?
2: Baik, terima kasih Mbak Isma. Sebetulnya program KDMP ini saya lihat agak anu nih Mbak Isma ya. Bukan kita tidak mendukung apa yang sudah diwacanakan oleh Pak Presiden, betul. Tetapi di sini ada beberapa hal yang cukup memberatkan kalau menurut penilaian saya ya. Di desa aja sudah ada BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Terus sekarang ada lagi KDMP. Dananya itu, Mbak Isma, itu sudah 30% dari dana desa itu sudah dijadikan anggunan tuh.
1: Untuk pembangunannya ya?
2: Dan juga, bukan. Itu nanti pembangunan itu dari Bank Danantara. Itu dikasih kredit pinjaman. Kalau pinjaman itu tidak mampu kita bayar, dana desa itu sudah 30% itu sudah terpotong ke sana. Di sini membuat orang desa itu semakin pusing. Mana ada BUMDes, mana KDMP. Ini yang kita pikirkan. Sedangkan setiap desa yang ada KDMP itu, bukan yang ada, ini diwajibkan setiap desa harus memiliki. Tetapi bagaimana dengan desa yang di pelosok itu? Yang di pelosok itu berapa jauh untuk membangun itu, uang pembangunan untuk bangunannya yang 6 lokal ke berapa itu, tanahnya itu seluas 20 kali 30 itu Mbak Isma, itu 1, sekian M anggarannya. 1,6 ke berapa. Hanya habis untuk anggaran ya itu Mbak Isma. Anggaran itu ya, pembangunan ya 1,6. Kalau KDMP-nya tidak berjalan dengan baik, dari mana desa itu harus membayar atau pengurus KDMP itu harus membayar kreditnya ke Bank Danantara itu tadi? Kan di situ. Kalau dia macet-macet begitu saja, berarti pemerintah mau nanggungnya. Itu namanya buang-buang negara lagi. Dari pembangunan saja sudah buang uang sekian miliar, nanti kalau dia macet lagi juga ditutup oleh negara lagi, siapa juga buang itu, buang uang ke laut. Dan juga yang kita lihat sekarang ini, usaha apa yang harus dikembangkan? Mau barang-barang subsidi dikelola oleh KDMP, betul tidak? Karena kita lihat sekarang ini, kita di pemerintah ini banyak yang keras di atas tapi lembutnya ke bawah. Coba kita lihat ya, mereka ngomong di meja sana, wih mantap. Tapi nyatanya di lapangan 0,sekian% saja. Makanya saya bilang pemerintah Indonesia pada saat ini kayaknya sistemnya ada menuju ke diktator. Kenapa saya mengatakan begitu? Coba lihat dari Badan Pertanahan Negara Nasional ini, tanah-tanah rakyat yang tidak dikelola ditarik untuk pemerintah. Nah, itu diktator namanya itu. Jadi pemerintah semua menguasai, padahal rakyat sudah mengelola tanah itu sudah bertahun-tahun. Nah, sekarang lagi ke DMP, desa yang tidak memiliki lahan tanah itu harus dihibahkan. Siapa yang mau menghibahkan lahan 20 kali 30 tumbak isma? Kalau kita beli aja itu sudah menelan uang puluhan sampai ratus juta. Kok pemerintah minta dihibahkan? Kan susah sekali itu. Itu namanya diktator. Itu mengarahnya ke diktator. Pemerintahan seperti ini itu bukan membuat kemajuan, kenyamanan masyarakat, tetapi setidaknya itu sudah membuat masyarakatnya merasa resah dan sakit. Karena itu tadi saya katakan tadi, lahan yang kosong tadi, mungkin ini terjadi kebakaran kita banyak ini. Nanti kita lihat nih, di Kalimantan Barat ini terluas lahan terbakarnya. Nanti kita lihat apa yang akan timbul di situ. Itu akan dijadikan HGU, tuh, hak guna usaha, perusahaan yang bisa. Nah, permainannya pemerintah. Nanti pajaknya digelapkan lagi. Sekarang kan kita banyak-banyaknya di situ, permainan-permainan pemerintah itu ya di situ. Makanya saya bilang tadi, KDMP ini bukan kita tidak mendukung, tapi cobalah kalau bisa pemerintah pusat itu, presiden itu mengarahkannya dari kota dulu, lihatnya perkembangannya, bisa enggak ini barang masuk ke desa. Dikaji, kajian mereka itu kajian nol semua. Enggak betul kajian yang ada, betul segala profesor, segala apa yang mengkajikannya, tetapi mereka tidak menggajikannya secara rinci di desa. Cobalah di desa-desa pelosok ini kita lihat kondisinya seperti apa, perputaran uangnya yang dikatakan mereka begini begitu, tidak seperti itu yang mereka kira. Nah, makanya kita ini susah dapat raja koruptor, lindungi pemerintah yang koruptornya pemerintah, buat peraturan dan undang-undangnya rakyat kecil yang kena imbasnya, bukannya pemerintah. Perampasan aset dan hukum mati untuk undang-undang ditahan sampai 15 Desember 2026. Ribut lagi DPR nih mau merancangnya bagaimana supaya barang itu bisa kena ke orang lain juga, bukan hanya untuk pejabat. Ini kita lihat KDMP ini pembangunannya sana sini. Sekarang kita lihat sudah berapa KDMP yang sudah ada berjalan di negara kita ini, sudah berapa tahun. Saya belum ada nampak lihat di media ini, wah, operasi Merah Putih, desa Merah Putih ini nih majunya begini, ini belum kelihatan. Tetapi yang lainnya masih didorong untuk membangun terus. Itu kan susah. Contoh sajalah di desa Angkahan nih, Mbak Isma, sampai hari ini desa Angkahan belum memiliki lahan. Tapi tetap didorong. Ditanya bagaimana perkembangan pergerakan wacana untuk pembangunan KDMP-nya. Lahan tuh enggak ada, mau dibangun ada lahan. Dibangun di dalam hutan. Aksesnya nanti gimana?
1: Tetapi setiap desa harus memiliki gitu ya KDMP gitu ya Pak Bumun ya.
2: Iya, kalau menurut instruksi dari pusat harus itu Mbak Isma. Di Indonesia ini kalau tidak salah saya berapa 80 ribu ke berapa semua desa yang ada di Indonesia, kalikanlah 3 miliar Mbak Isma. Waduh, berapa ratus triliun itu, berapa triliun uang itu bisa kita buatkan pembangunan. Sekarang uang-uang negara itu utang menumpuk, pembangunan tidak kelihatan. Tenggelam begitu saja. Untuk MBG, keracunan yang timbul, bukannya kesehatan yang timbul, bukannya hendak memajukan anak-anak untuk ini, malah membuat orang tua was-was. Itu kan jadi anggaran negara ini banyaknya katakan mau tepat sasaran, sasarannya sudah tepat, tetapi pelaksanaannya pula lagi bengkok. Mau diluruskan, gimana cara melurusnya? Nah, itu yang buat kita nih, mungkin itu Mbak Isma. Saya bukan apa, saya betul-betul saya lagi sedih saya lihat
3: program-program yang ada di negara kita ini. KDMP-nya berjalan, harus berjalan. Sementara MBG-nya juga harus berjalan. Belum lagi lain. Kita ini sedang carut-marutnya ekonomi sekarang. Coba lihat. Untuk menangani kebakaran yang ada di Indonesia, pemerintah Indonesia lebih mau menyewa alat dari luar negeri daripada membeli sendiri. Punya malu enggak sampai dibantu orang luar bawa alat-alatnya datang ke Indonesia? Coba kalau kita beli sendiri alat-alat kita, kita hanya tinggal merawat, nanti dibilang susah. Peraturan itu jangan terlalu banyak peraturan. Coba lihat Pak Jokowi, peraturan-peraturan yang kira mempersulitkan masyarakat itu dihapus.
1: Baik.
3: Itu yang sangat baik, itu baru pro rakyat namanya.
1: Oke. Okay.
3: Ini apa adanya? Membangun KDMP, setiap desa punya KDMP. Kalau kita lihat kecamatan Sekayam ini, Indomaretnya berapa banyak? Sampai ke desa-desa Indomaret juga sudah ada. Apalagi kita membangun KDMP, bisakah KDMP itu bisa berkembang? KDMP membuka apa? Membuka ram sawit. Di desa-desa juga sudah ada ram sawit. Mau beli apa? Lihat di kampung-kampung itu, mampukah mereka bersaing dengan pedagang-pedagang individu itu? Pedagang individu mereka mampu ngitung untung mereka, oke, Rp1.000. KDMP mana bisa mau untung Rp1.000? Mana mau bayar kredit, mana mau bayar upah orang yang kerja, mana operasional? Bisa cukup enggak Rp1.000 itu dibagi dengan begitu banyak orang? Tidak akan mampu. Ujung-ujungnya pekerja KDMP-nya cabut lari semua karena tidak ada gaji.
1: Oke, baik.
3: Nah, itu saja harapan tambah Ismail.
1: Oke, siap.
3: Kurang saya. Terima kasih. Oke. Selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Terima kasih, selamat pagi, salam sehat dengan Pak Bumbun dari wilayah perbatasan ya, yang sudah bergabung di sesi opini publik di pagi hari ini. Pukul 8 lebihnya 1 menit waktu Indonesia Barat, saya cukupkan opini publik ke ruang dengar peringat sampai di sini di edisi hari ini. Dan sesaat lagi saya akan hadirkan dialog Beranda Asta Cita untuk Anda, yang mana nanti kita dengarkan seperti apa terkait dengan mengawal pembangunan KDMP di Sanggau bersama dua narasumber kami nanti yang sudah hadir di via Zoom.
4: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi opini publik hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
5: Opini publik RRI Antikom.
6: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
5: Sampaikan atensi Anda dalam opini publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saatnya Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau, dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz dan melalui streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital, dan juga untuk Anda yang saat ini menyaksikan kami melalui YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook RRI Sanggau. Baik pendengar, baru saja tadi dihadirkan sesi opini publik, dan selanjutnya saya akan hadirkan dialog beranda cita-cita untuk Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan mengawal pembangunan KDMP di Sanggau. Nah pendengar, Koperasi Desa atau Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP tentu menjadi salah satu bagian dari upaya memperkuat perekonomian masyarakat hingga ke tingkat desa. Namun pembangunan dan pengembangannya tentu membutuhkan pengawasan, pendampingan, serta sinergi berbagai pihak agar program yang dijalankan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Lantas bagaimana perkembangan pembangunan KDMP di Kabupaten Sanggau? Apa saja yang perlu menjadi perhatian dalam proses pengawasan dan pendampingannya? Dan bagaimana juga peran legislatif dalam memastikan program ini berjalan sesuai tujuan dan juga kebutuhan masyarakat? Untuk membahasnya di via Zoom, saya sudah bersama dua narasumber saya. Yang pertama ada Ibu Santi Asna selaku pengawas koperasi Disperindakop dan UM Sanggau. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Isma.
1: Baik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah, Sanggau cerah.
1: Kabarnya baik. Baik, siap. Saya lebih akrabnya menyapa siapa ini, Bu? Ibu Santi ya?
2: Siap,
1: Ibu Santi. Oke, siap. Dan narasumber saya yang kedua ada Bapak Robi Sugianto selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Selamat pagi, Bapak. Assalamualaikum.
3: Selamat pagi. Waalaikumsalam.
1: Sehat ya, Pak ya?
3: Puji Tuhan, sehat-sehat.
1: Oke. Posisi di mana nih, Pak Robi?
3: Saya kebetulan karena kami kemarin kunjungan kerja ke provinsi, jadi saya lagi di provinsi sekarang. Tapi hari ini pulang ke Sanggau.
1: Oke, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan.
3: Baik.
1: Oke, siap. Terima kasih. Dan satu topik kita di dialog Beranda Asta Cita pagi hari ini adalah mengawal pembangunan KDMP di Sanggau. Dan tadi saya juga sudah hadirkan sesi opini publik dan juga cukup banyak pendengar kita yang sudah bergabung. Pak Robi, izin saya kepada Ibu Santi terlebih dahulu.
3: Ya.
1: Baik, siap. Ibu Santi, ini kalau kita berbicara tentang koperasi Desa Merah Putih, tentu banyak sekali statement dan juga argumen dari masyarakat ya. Nah, tentunya koperasi Desa Merah Putih ini apakah sama dengan badan usaha milik desa? Dan untuk lebih lengkapnya mohon dijelaskan Ibu Santi, apa perbedaan antara BUMDes dengan KDMP? Kalau sekarang kan lagi gencar-gencarnya nih pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Silakan.
2: Baik, selamat pagi Mbak Isma, selamat pagi Pak Robi dan pemirsa sekalian. Gini, kalau bicara tentang KDKMP, ini badan hukumnya tentunya koperasi ya. Koperasi KDMP memang unik, dia memiliki perbedaan sedikit dengan koperasi pada umumnya, koperasi yang lain, 5 koperasi yang lain, ada koperasi simpan pinjam, produsen, konsumen, pemasaran, dan jasa. Perbedaannya adalah di awalnya itu adalah pendiriannya ya, karena ini memang top down, walaupun di bawah itu bermula dari Musdesus. Ketika kita berbicara tentang BUMDes, tentu ada banyak hal-hal yang berbeda dan banyak juga hal-hal yang sama karena sama-sama menjadi lembaga desa. Perbedaannya adalah yang jauh sekali bahwa koperasi ini adalah milik anggota gitu. Jadi anggota dan pengurus ini sebagai CEO apa segala macam, dengan bahasa sekarang anggota adalah sebagai owner, itu yang membuatnya berbeda. Jadi anggota ini punya peran yang sangat urgent begitu ya di koperasi ini. Itu menjadi perbedaan yang utama tentang koperasi. Nah, selanjutnya juga konsep-konsep SHU dan pendapatan lainnya juga itu berbeda dengan BUMDes. BUMDes mungkin murni menjadi intervensi desa, sementara kalau koperasi ini dia 50-50 lah ya, karena memang pembiayaan dari pemerintah, KDKMP dalam hal ini, saya garis bawah KDKMP. Dan KDKMP ini agak agungnya itu nanti akan ada berimbas kepada APBDes-nya, pendapatan desanya. Itu di situ perbedaannya, Mbak Isma.
1: Baik, siap. Tetapi banyak juga masyarakat yang mempunyai argumen ya, dan mempunyai statement kalau mungkin KDMP ini adalah perubahan nama dari Badan Usaha Milik Desa gitu ya, Ibu Santi ya. Kalau saya sering juga mendengar seperti itu, Ibu Santi. Nah, apa sih katanya, kan apa perbedaan sebenarnya antara BUMDes dan KDMP gitu ya? Kalau masalah di KDMP, di sini juga ada istilahnya bisa belanja gitu ya, Ibu Santi ya. Nah, di BUMDes juga ada seperti itu. Nah, perbedaan sebenarnya apa? Pasti banyak pendengar yang bertanya seperti itu gitu.
2: Ya, yang pasti perbedaannya di keanggotaannya. Jadi sistemnya itu keanggotaan. Di koperasi itu, Mbak, prinsip utamanya itu adalah partisipasi anggota. Kalau BUMDes ini kan partisipasi intervensinya dari pemerintah gitu. Jadi kalau di koperasi itu bagaimana pengurus ini secara independen itu bisa mengelola bisnisnya dengan profesional. Artinya hidup matinya tergantung kepada pola bisnis yang akan digaungkan, yang akan yang akan dinaikkan ke permukaan oleh pengurusnya. Itu intinya. Jadi begini, partisipasi anggota itu menjadi penting, dan di KDKMP itu semua masyarakat itu diharapkan menjadi anggota koperasi kedepannya ya, Mbak ya, walaupun sekarang peran masyarakat itu masih belum nampak begitu kan, karena memang petunjuk teknisnya yang jelas belum kita dapatkan dari pemerintah pusat. Jadi yang paling utama itu adalah partisipasi anggota. Ingat bahwa koperasi itu adalah berasal dari anggota, kembali juga nanti anggota oleh anggota itu anggota. Itu yang paling dominan saya pikir perbedaannya dengan BUMDes ini.
1: Baik, siap. Nah, kalau untuk sejauh ini Ibu Santi, sejauh mana progres pembangunan KDMP di Kabupaten Sanggau saat ini? Adakah kendalanya? Kalau saya lihat untuk di Kabupaten Sanggau mungkin juga sudah banyak juga ya yang berdiri KDMP ini, salah satunya mungkin di daerah Kembayan di tepi jalan itu, saya lihat itu juga sudah cukup lama. Kebetulan saya bolak-balik antara perbatasan ke Sanggau sudah lebih kurang 7 bulan ini, Ibu Santi.
2: Ya. Baik. Secara nasional, Mbak, mungkin kita secara makronya itu, secara nasional itu saat ini kalau yang berbadan hukum sejak setahun yang lalu, saya ingat persis Mei 2025 itu kita gencar-gencarnya mendirikan badan hukum koperasi gitu kan, itu ada 83.000 sekian. Nah, di akhir November-Desember itu kan kita diterpedo ya oleh pembangunan kadegrai KDKMP ya, mencari lahan lahan yang strategis gitu untuk dibangun gerai KDKMP. Nah, secara nasional saat ini gedung yang telah dibangun, gerai yang telah dibangun KDKMP itu adalah 17.280 dan untuk di Kalbar itu 386. Nah, Sanggau tentunya dari 169, karena semua desa kelurahan kita terbangun semua kelembagaannya, itu ada di 97 gerai saat ini, Mbak Isma. 97 gerai yang sedang berprogres dengan progresnya masing-masing. Ada yang 50% ke bawah, ada yang di atas, ada yang 75%. Nah, dari 97 itu ada 31 gerai yang sudah 100%. Nah, saat ini prosesnya berjalan terus. Saat ini ada 21 gerai KDKMP yang siap diverifikasi dan validasi, dan ini merupakan rekomendasi dari Agrinas untuk melakukan verifikasi dan validasi. Artinya dari 31 yang sudah 100% dipilih 21. Jadi bertahap, Pak Isna. Jadi itu di sini akan kita laksanakan verifikasi dan validasi, di mana timnya itu yang diketuai oleh Sekda, selanjutnya juga wakil ketuanya Disperindakop, Kadisnya. Selanjutnya ada anggotanya, ada PUPR dalam hal ini, PUPR, PEMDES, terus Inspektorat, terus BPKAD juga. Nah, kendalanya yang pasti dari 97, artinya ada 72 ya, 97, ada 72 desa dan kelurahan itu yang belum memiliki lahan. Ini kendalanya Mbak Isma, ini kondisinya memang menjadi salah satu tantangan yang paling umum lah saya pikir dalam di seluruh Indonesia dalam percepatan pembangunan KDKMP ini, karena kriteria teknis syarat minimumnya aja luas lahannya itu minimal 1000 meter persegi. Jadi seringkali terkendala ketersediaan aset desanya itu, karena memang harus aset desa ya, harus ideal gitu posisi lahannya itu. Nah, jadi kondisi utamanya itu adalah pada saat ini dari 97 itu 72 dari 169 72 itu kita belum memiliki lahan yang ideal untuk dibangun gerai KDKMP. Itu yang menjadi kendala utamanya gitu.
1: Baik, berarti ini masih menjadi PR gitu ya Bu Santi ya?
2: Iya, masih 72 desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan.
1: Baik, siap. Tadi dari di sesi opini publik ini Bu Santi, ada pendengar kita yang bergabung dari Desa Upilanong Bonti dan juga dari perbatasan. Kalau di Desa Upilanong Bonti itu, salah satu pendengar ini mengatakan belum ada dia mendengar adanya pembangunan KDMP. Kalau di daerah perbatasan itu tadi disebutkan masih pusing untuk mencari lahan untuk pembangunan KDMP ini Bu Santi. Nah, dari iya. Disperindakup sendiri seperti apa ini Ibu Santi untuk mendorong agar pembangunan ini tetap berjalan gitu? Baik. Apalagi terkait dengan lahan yang juga cukup luas ini.
2: Betul. Jadi begini Mbak, TUSI Disperindakup ini berdasarkan Permenkop nomor 4 itu bahwa kita tuh mendorong untuk Pemda bekerjasama dengan Pemda itu untuk mencari lahan yang ideal begitu Mbak. Lahan itu nggak sembarang lahan ya Mbak, tentu punya kriteria. Yang pertama alas haknya itu udah jelas gitu kan. Yang kedua itu tidak rawan banjir gitu. Yang ketiga itu kriteria lahannya minimal itu 1000 meter persegi. Kriteria lahannya ini yang menjadi sulit begitu kan. Ada yang katakan strategis punya 1000 meter persegi tetapi di dalam di tengah-tengah hutan gitu yang aksesnya enggak ada sama sekali, itu kan menjadi kendala. Nah, oleh sebab itu ini juga kita sudah mendorong sebetulnya dari setahun yang lalu itu mencari menginventarisir gitu tanah kas desa, TKD tanah kas desa itu yang ideal sifatnya itu untuk dijadikan gerai KDKMP, atau tanah Pemda yang ada di desa itu untuk kita tentunya dengan persetujuan bupati ya, karena itu kan pengguna asetnya ada di OPD masing-masing begitu kan. Nah, itu progresnya kalau nggak salah saya dari 43.000 itu 43 yang diusulkan itu ada 21 Mbak. Aset Pemda itu yang kita gunakan untuk gerai KDKMP. Jadi saya pikir lumayan signifikan Pemda itu sudah berbuat gitu kan. Selanjutnya juga sebetulnya ada skema hibah. Itu boleh-boleh saja skema hibah atau kepala desanya mencari lahan milik warga barangkali yang bisa digunakan gerai dengan skema hibah atau dengan skema pengadaan dalam tanda kutip ya, walau memang Pemda saat ini belum bisa melaksanakan pengadaan lahan gitu kan. Nah, itu mungkin bisa diintervensi oleh kepala desanya masing-masing seperti itu. Jadi kerjasama hibah lahan masyarakat lah gitu, membuka ruang bagi warga atau tokoh masyarakat itu yang bersedia meminjamkan atau hak pakai dalam jangka panjang untuk dibangun gerai KDKMP.
1: Baik, siap. Berarti dari Disperindakop dan juga pihak terkait terus mendorong gitu ya Bu Santi ya?
2: Masih, sampai saat ini masih Mbak. Bahkan yang mengusulkan aset-aset provinsi, kementerian itu kan ada tuh yang mengusulkannya aset Kemenak dan segala itu juga coba kita koordinasikan di tingkat vertikal begitu kan. Namun sampai saat ini juga belum disetujui karena memang masing-masing kementerian lembaga juga punya perencanaan ya tentang terkait revitalisasi dan segala macamnya. Jadi intinya seperti ini bahwa untuk kendala lahan ini kita coba dorong dalam musdes desa ya, jadi mengangkat isu gitu kan khusus untuk penyediaan pembangunan lahan KDKMP ini.
1: Baik, siap. Terima kasih Bu Santi. Ibu Santi ditahan dulu, saya kepada Pak Robi. Pak Robi, ya, tadi juga sudah cukup panjang lebar dijelaskan oleh Bu Santi terkait dengan koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Sanggau, yang mana ada 97 gerai yang sedang berprogres, 31 gerai sudah 100% dan 21 gerai diverifikasi. Nah, Pak Robi selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, bagaimana Pak Robi melihat progres pembangunan KDMP di Sanggau saat ini? Silakan Pak.
3: Ya baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Sanggau yang sudah mengundang kami dan mempercayakan kepada kami untuk menjadi narasumber terkait dengan KDMP ini. Terkait KDMP ini, saya sebagai anggota DPRD Sanggau melihat bahwa Hampir di setiap desa mereka sedang berusaha untuk menyediakan lahan dan berupaya untuk membangun koperasi desa Merah Putih ini sebagaimana sudah diarahkan oleh pemerintah pusat karena ini salah satu dengan program strategis nasional ya. Jadi apa yang kami lihat di lapangan memang ada kendala seperti yang disampaikan oleh dari dinas terkait tadi bahwa ada desa-desa yang belum memiliki lahan. Kemudian ada juga yang sudah memiliki lahan tetapi tidak strategis atau tidak pada tempat yang mungkin sulit dijangkau atau dirasa tidak strategis sehingga akan menyulitkan potensi berkembangnya koperasi itu ke depan. Lalu kemudian adapun yang sudah ada yang kami lihat ada desa-desa yang memiliki lahan atau mungkin sudah bekerja sama dengan dinas terkait atau pemerintah daerah menyediakan lahan yang cukup strategis yang menurut kami kedepannya apabila dikelola dengan baik tentu akan berpotensi untuk bisa memajukan koperasi Desa Merah Putih tersebut. Tetapi ada juga yang harus tidak kita sangkal bahwa pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu terkesan dipaksakan sehingga kedepannya mungkin akan menyulitkan desa tersebut untuk kemudian mengembangkan KDMP itu. Tapi apapun itu, kami sebagai anggota DPRD melihat bahwa sudah ada upaya dan usaha dari desa-desa ini untuk membangun koperasi Desa Merah Putih ini sesuai dengan arahan pemerintah. Saya kira itu.
1: Baik, baik, siap. Nah, kalau terkait dengan beberapa daerah di Kabupaten Sanggau ini, beberapa desa gitu ya Pak Robi ya, yang ya. Belum mendapatkan lahan ini masih menjadi PR besar juga bagi pihak desa gitu ya. Kalau tadi ada pendengar kita juga yang bergabung, saat ini mereka masih terus memutar otak di mana posisinya, sementara kita harus menetapkan tempat yang strategis, jauh dari banjir gitu ya, dan tentunya juga mudah dijangkau oleh masyarakat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, seperti apa ini dorong yang Bapak berikan kepada pihak desa yang masih mencari lahan ini, Pak? Apalagi terkait dengan perbatasan hutan lindung juga ya, Pak ya?
3: Ya, khusus untuk desa-desa yang sulit untuk mendapatkan lahan, tadi sudah dijelaskan sebenarnya oleh Ibu yang berasal dari Dinas Perindakop tadi bahwa mungkin kita bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah secara aktif, mungkin ada aset-aset milik daerah yang bisa dimanfaatkan. Kemudian sejauh ini yang pernah saya lihat bahwa ada warga yang sebenarnya merelakan untuk lahannya digunakan untuk dijadikan pembangunan koperasi Desa Merah Putih, namun mungkin mereka memerlukan kompensasi lah seperti itu. Memang harganya mungkin tidak dihitung seperti harga di pasaran, tapi mereka berharap agar pembangunan itu tidak gratis lah begitu menggunakan lahan mereka. Dan menurut saya memang diperlukan kepiawaian dari pengurus desa untuk melobi masyarakat atau orang-orang yang mungkin memiliki lahan yang dianggap berpotensi untuk dibangunnya KDMP itu. Tapi saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan, kita lihat juga nanti perkembangannya seperti apa. Mungkin bisa ada kelunakan dari pusat nanti ketika sudah berjalannya koperasi Desa Merah Putih ini, bisa saja mungkin seperti yang Ibu tadi sampaikan, untuk mendirikan satu koperasi Desa Merah Putih itu kan diperlukan kurang lebih 1000 meter persegi kan begitu. Tapi nanti ke depannya mungkin bisa disesuaikan dengan potensi di daerah tersebut. Memang target pemerintah pusat itu kurang lebih 80 ribu lebih seluruh Indonesia, tapi sekarang ini seperti Ibu sampaikan yang sudah dalam progres itu sekitar 17 ribu, dan di Kalimantan itu sekitar 300-an. Menurut saya nanti kita akan sesuaikan dengan apa sih yang menjadi potensi atau unggulan di daerah tersebut. Nah, kalau yang sekarang ini yang dibangunkan luaskan dalam rangka untuk memperkuat ekonomi desa itu kan banyak nanti. Seperti mungkin di situ ada beberapa unit usaha termasuk bisa juga menjadi penampung hasil-hasil hasil-hasil pertanian milik masyarakat. Kemudian menjadi gudang tempat penyaluran produk-produk subsidi sehingga mengurangi kelangkaan dan mengurangi atau bisa memberantas permainan harga yang seperti LPG saat ini, seperti barang-barang subsidi ini kan sebenarnya rentan sekali digoreng harganya. Misalnya harganya seharusnya sekian tetapi karena tidak ada tempat untuk kita bisa mengelolanya sesuai dengan harapan, ya jadi bisa saja dipermainkan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi tujuan KDMP ini sebenarnya sangat baik sekali, dan saya berharap agar pihak desa betul-betul bisa mempelajari KDMP ini dengan baik agar ketika mereka melakukannya, mereka bisa melakukannya dengan sepenuh hati, karena ini nanti akan menjadi suatu warisan untuk pemerintahan-pemerintahan desa selanjutnya, bukan hanya satu jangka waktu tertentu saja. Kalau misalnya ini dirasa sangat baik, sangat perlu, tentu ini nanti akan sangat bermanfaat dan bisa terus dikembangkan dan dikembangkan, begitu.
1: Nah. Baik, siap. Berarti ini kalau terkait dengan lahan yang sudah ditentukan gitu Bu Santi dan juga Pak Robi, ini adalah sebanyak 1 meter persegi gitu ya. Nah tentunya ini menjadi PR juga bagi pihak desa ya Pak Robi ya.
3: Ya.
1: Apalagi lahannya yang tidak, apa ya, misalnya kalau kurang dari 1 meter ini bagaimana gitu ya.
3: Iya, tapi menurut saya begini Bu. Ya, kita bisa melihat dari berbagai program yang selama ini sudah berjalan. Jadi ada juga program-program yang lain yang sudah berjalan selain dari KDMP ini. Mungkin nanti akan bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kalau misalnya di satu desa tersebut betul-betul tidak ada lokasi, nah bagaimana kalau misalnya desa ini betul-betul ingin memiliki koperasi tersebut? Kan koperasi ini kan sebenarnya bukan harus membangun baru, ada juga dengan memaksimalkan koperasi yang sudah ada di desa tersebut, hanya saja visi-misinya harus diselaraskan dengan program pemerintah, disesuaikan dengan program merah putih ini. Kemudian bisa juga revitalisasi koperasi yang tidak aktif. Misalnya ada koperasi di desa tersebut yang tidak aktif, milik desa, itu bisa diaktifkan. Yang penting programnya, semangatnya itu harus disesuaikan dengan semangat pemerintah pusat untuk meningkatkan ekonomi, untuk meningkatkan nilai tukar petani, untuk menekan inflasi, untuk meningkatkan inklusi keuangan dan akses permodalan bagi UMKM desa, terus menciptakan lapangan pekerjaan. Banyak sekali manfaat daripada KDMP ini. Yang pasti saya berharap kepada desa-desa, ketika mereka menunjuk satu lokasi, mereka harus memastikan bahwa lokasi itu mudah diakses. Bukan hanya sekedar yang penting ada, sehingga nanti akan menyulitkan mereka juga. Karena ini kan milik desa, ya kan, milik kita semua. Tidak mungkin nanti dikuasai oleh pihak lain. Ini pasti akan menjadi kekuatan ekonomi desa yang akan menjadi salah satu sumber pendapatan asli desa. Kemudian nanti bisa diharapkan untuk mensejahterakan atau menjadi penggerak ekonomi di desa, begitu. Jadi jangan sampai asal-asalan lalu kemudian yang penting ada nanti dimasukkan ke sana yang jauh, supaya nanti bisa menyeret atau membawa pembangunan ke dalam sana. Menurut saya sebaiknya betul-betul akses yang bisa dicapai oleh masyarakat, supaya nanti semangat dari para pembangun KDMP ini bisa betul-betul tepat sasaran, begitu.
1: Baik, siap. Pak Robi, tadi Pak Robi menyebutkan kalau di KDMP ini tentunya masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dan juga barang subsidi gitu ya Pak Robi, seperti gas LPG. Dan mungkin juga harga yang dijual di KDMP tidak seperti saat ini gitu ya Pak Robi ya, seperti Pak Robi sebutkan. Nah, apakah Pak Robi yakin kalau seandainya barang itu dijual di bawah harga yang saat ini seperti gas LPG? Kalau gas LPG sesama kita ketahui Pak Robi, kalau dia langka itu harganya seperti berlian, ada yang 50.000, ada yang 45, apakah bisa dijual di KDMP di bawah itu Pak Robi?
3: Jadi begini ya, kita tahu bahwa kita sudah melihat bahwa persoalan ini sangat pelik sekali ya, karena banyak juga pihak-pihak yang kemudian menampung gas tersebut, kemudian mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari selisih harga, mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan dari kelangkaan. Nah, justru hadirnya KDMP ini nanti diharapkan bisa menjadi tempat di mana apabila ada program-program strategis pemerintah, bisa menjadi sentralnya. Jadi bukan berarti dengan berdirinya KDMP ini lalu menutup badan usaha-usaha lain, tidak. Justru bisa menjadi kolaborasi nanti di situ. Lalu kemudian kalau Ibu bertanya apakah yakin harganya bisa di bawah, harganya itu pasti sesuai dengan harga yang diperintahkan, yang diperintahkan oleh pemerintah, yang sudah ditentukan. Kalau misalnya KDMP menjual jauh lebih tinggi, berarti itu mungkin oknum. Iya kan? Nah, justru kita berharap agar hadirnya KDMP ini bisa semakin mendekatkan pelayanan-pelayanan yang bersifat subsidi itu kepada masyarakat. Kalau misalnya kita serahkan kepada pihak swasta, kita juga tidak bisa menyalahkan kalau mereka misalnya mendapatkan barang itu modalnya tinggi, tentu mereka akan menjual harganya tinggi, begitu Bu. Misalnya katakanlah harganya sekian, lalu kemudian mereka mendapat modalnya tinggi, kan nggak mungkin mereka jual murah, mereka pasti tidak mau rugi. Hmm. Tapi dengan harapan saya dengan adanya KDMP ini harus menjadi apa namanya sektor untuk kemudian bisa membantu pemerintah dalam rangka menyalurkan barang-barang subsidi ini sehingga tidak menjadi seperti apa yang saya sampaikan tadi, seperti apa namanya digoreng-goreng harganya. Nah, cuma saat ini kan masyarakat kan banyak juga yang mungkin belum memahami apa sih KDMP itu. Apakah mau katanya ada yang bilang dengan hadiah KDMP toko-toko kecil mau ditutup? Enggak seperti itu. Lalu kemudian KDMP itu hanya pemborosan. Justru kita harus berterima kasih dengan pemerintah pusat adanya KDMP ini membuka peluang untuk desa ini bisa mendapatkan pendapatan asli desa yang resmi dan sah, dan justru itu nanti akan dilindungi juga oleh undang-undang. Justru dengan adanya KDMP itu kan menjadi ada kantornya, ada bangunannya, itu representatif, sehingga ketika desa itu menawarkan suatu kerjasama baik dengan pihak-pihak manapun itu lebih meyakinkan dan ada tempatnya untuk kita bisa melakukan deal-deal atau usaha yang berkaitan dengan kepentingan koperasi Desa Merah Putih untuk kesejahteraan desa. Nah, terkait harga itu saya yakin kalau memang semuanya sudah berjalan dengan baik, koordinasi antara pengurus KDMP-nya dengan pihak desanya baik, kemudian koordinasi pengurus KDMP dan pemerintah desa dan pemerintah kabupatennya baik, kemudian nanti dengan pemerintah provinsi dan pusat baik, saya kira ada saja hal-hal lain yang bisa kita jual di KDMP tersebut, termasuk pupuk-pupuk bersubsidi, bukan hanya gas saja, termasuk barang-barang lain yang saat ini ketika misalnya pada saat langka mahal sekali, kemudian pada saat tidak langka dia murah sekali, itu kan nggak stabil sehingga membuat kekhawatiran dan kecemasan di tengah-tengah masyarakat. Justru hadirnya KDMP ini harapannya pemerintah seperti itu.
1: Baik, tetapi memang banyak kita dengar statement dari masyarakat dan juga peringat ini Pak Robi, kalau hadirnya KDMP toko-toko oren bisa ditutup gitu ya. Pasti banyak argumen seperti itu gitu
3: tidak
1: ya.
3: Tidak mungkin lah, karena kan semuanya punya karakter yang berbeda-beda. Nah, dan saya juga sampaikan bahwa KDMP ini kalau tidak dikelola dengan baik juga bisa juga kalah dengan apa namanya itu gerai-gerai yang lain. Tapi kalau dikelola dengan baik, maka ini adalah potensi kekuatan ekonomi di satu desa.
1: Baik, itu. Siap. Yang penting di sini kehadiran KDMP tentu membantu masyarakat gitu ya, Pak Robi ya.
3: Iya.
1: Ya. Baik, Pak Robi, terima kasih saya kepada Ibu Santi. Ibu Santi, kalau untuk kesiapan ini, Bu, bagaimana kesiapan kelembagaan KDMP di Sanggau saat ini?
2: Baik, untuk kesiapan
1: Bu Santi, lembaga. Oke, ya. Ditahan dulu Ibu Santi. Nampaknya ada peringat kita yang bergabung yang ingin bertanya langsung, kita terima dulu. Halo, selamat pagi, semangat pagi.
0: Halo, selamat pagi, semangat pagi.
1: Baik, salam silahkan sehat, Bapak. Ya, baik. Ada Pak Robi dan juga Ibu Santi.
0: Selamat pagi Pak Robi dan Bu Santi.
3: Pagi, selamat pagi Pak.
0: Ini saya tuju dulu nih untuk Pak Robi nih kayak ini. Mohon maaf sebelumnya Pak Robi. Tadi saya dengar Pak Robi ini kan wakil ketua dewan yang ada di kabupaten Pak ya. Betul. Di sini yang mau saya tanyakan Pak, memang betul apa yang diprogramkan oleh pemerintah itu dengan adanya program KDMP itu baik. Tetapi di sini yang hendak saya pertanyakan ini Pak, dalam pelaksanaannya Pak, saya mohon lebih diawasi. Kenapa? Kita lihat sekarang para pengguna barang-barang subsidi ya Pak, itu semrawut Pak di bawah ini Pak. Contoh saja kita lihat gas LPG Pak, itu ada ketentuan pemerintah mengatakan orang yang bisa menggunakan gas LPG itu adalah masyarakat yang di bawah sekitar rata-rata begini, desil ini. Tapi nyatanya Pak, yang kita lihat sekarang dari ASN pun banyak yang menggunakannya. Instansi-instansi lain pun banyak menggunakan. Jadi bagaimana? Kalau tadi Bapak mengatakan bahwa KDMP ini bisa untuk penyaluran barang-barang subsidi. Tetapi yang di negara Republik Indonesia ini barang-barang yang bersubsidi apa-apa saja. Kan begitu. Kalau misalnya ini ya yang saya perhatikan di luar, kalau barang bersubsidi yang dia salurkan pemerintah itu harusnya ada jenisnya barang-barangnya ini, terus itulah yang dibuka di toko KDMP itu. Nah, itu ada kemungkinan bisa membantu masyarakat kecil untuk menikmati barang-barang subsidi Pak. seperti gas LPG tadi, misalnya ada beras, ada minyak goreng, ada gula, kebutuhan sembako lah untuk orang-orang. Tapi itu memang dibatasi pembelinya, Pak. Dibatasi apa? Yaitu khusus orang yang memang layak penerima atau pembelinya. Jangan sampai nanti ada orang-orang di atas itu juga masih menggunakan membelinya. Nah, itu akan menjadi kekacauan. Nah, sedangkan kita sekarang harga head gas aja sekarang sudah mulai merangkak naik, Pak. Nah, masyarakat kecil ini kita lihat di pelosok-pelosok desa itu, Pak, untuk Kabupaten Sanggau ini ada yang sampai 50.000, Pak, gas LPG ini, Pak, masih dipakai masyarakat. Nah, kalau kita beli di tingkat kecamatan ini harganya 25, 26, 27, sampai di sana sudah ada ongkos ojeknya, Pak. Nah, dengan adanya kalau memang mampu tadi KDMP berdiri di setiap desa yang ada, kurang lebih 80.000 lebih desa di Indonesia ini, Pak, berdiri, dan pemerintah menyediakan barang subsidi di KDMP, mungkin itu betul mampu menyejahterakan masyarakat kecil. Nah, jangan sampai hal itu, Pak, tidak terjadi. Hanya di atas meja aja kita berbicaranya seperti itu. Nah, itu, Pak, saya mohon harap kepada Bapak selaku wakil rakyat, tolong diperhatikan lagi, Pak. Kami penerima atau pemanfaatnya ini merasa susah. Dengan gas aja susah, minyak Pertalite ya susah yang subsidi, apalagi mengatakan barang-barang lain. Pupuk subsidi, saya perhatikan ada desa yang memiliki BUMDES, mereka mengelola ke pupuk subsidi, tetapi nyatanya para masyarakat pun jarang juga menggunakannya. Mereka lebih memilih pupuk yang mahal, tapi kualitasnya memang bagus. Daripada beli pupuk subsidi, kualitasnya jauh dari harapan kita, harga juga memang terjangkau, tapi kualitasnya yang tidak membuat kita tidak merasa puas, Pak. Mungkin itu saja untuk Pak Robi. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat selalu.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Robi.
4: Ya, baik. Mungkin langsung saya tanggapi ya,
1: Bu. Iya, siap. Silakan, Bapak. Bu Santi ditahan dulu ya.
4: Baik, terima kasih Bapak atas masukannya. Justru dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, inilah semangat dari Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, agar bisa berada di semua desa yang ada di Indonesia. Makanya targetnya ada 80.000 lebih. Tetapi banyak sekali yang belum mengetahui maksud dan tujuan didirikan Koperasi Desa Merah Putih ini. Bahkan banyak sekali yang belum ada ketersediaan lahannya. Lalu ini kan merupakan satu program. Tentu kita berharap agar program ini bisa berjalan dengan baik. Nah, berjalannya dengan baik satu program ini tentu atas dukungan semua pihak. Karena kan tidak mungkin Presiden sendiri turun ke 80.000 koperasi itu mengecek. Makanya kita ada, nanti ada semuanya harus ikut ambil bagian untuk mengawasi ini, termasuk kepala-kepala daerah, termasuk para camat, termasuk kepala desa, sehingga nanti di wilayah kerja masing-masing kita bisa memantau kalau misalnya sudah berdirinya Koperasi Desa Merah Putih ini. Nah, jadi kita berharap agar adanya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa kemudian menyalurkan barang-barang yang sifatnya bersubsidi sehingga bisa tepat guna dan tepat sasaran. Nah, sekarang ini kita tidak bisa menampik bahwa kenyataan di lapangan bahwa harganya kadang-kadang sudah tidak masuk akal lagi. Nah, itu juga kita tidak bisa juga menyalahkan ya pedagang-pedagang, karena mereka juga mendapatkan barang itu modalnya juga besar, sehingga mereka tidak mungkin menjualnya rugi, sehingga mereka menjual di atas rata-rata. Dan ini adalah semacam hukum ekonomi, di mana ketika barangnya langka, peminatnya tinggi, maka naiklah harga barang itu. Ya kan, ketika barang itu langka, peminatnya banyak, maka naiklah harga barang itu. Itu hukum ekonomi. Tetapi kita berharap dengan hadirnya KDMP ini bisa nanti untuk ya paling tidak bisa meminimalisir peredaran barang-barang subsidi ini ke tangan-tangan yang kemudian berpotensi untuk membuat harganya tidak stabil. Jadi kita berharap agar adanya KDMP ini bisa membuat barang-barang subsidi ini tepat sasaran dan harganya bisa kita kontrol. Dan kalau Bapak tadi kan mengatakan janganlah sampai seperti itu. Nah, ini tugas kita bersama-sama, termasuk kami di DPRD juga. Dan sekarang belum bisa kita awasi karena KDMP-nya belum berjalan. Nah, justru nanti kita berharap, kita doakan agar KDMP ini berjalan, ada contohnya. Tentu program itu tidak ada yang sempurna. Nanti pasti akan ada perbaikan, pembenahan, perbaikan, pembenahan. Nah, karena selama kita hidup di dunia ini pasti ada saja persoalan-persoalan dan ada celah-celah. untuk orang-orang untuk mungkin memanfaatkan kesempatan untuk mengambil keuntungan sepihak seperti itu. Jadi saya tadi berterima kasih kepada tamu kita yang sudah memberikan masukan kepada kami. Kami sebagai DPRD juga, tupoksi kami juga melihat apa namanya pembangunan, proses pembangunan, terus kemudian nanti juga kami akan mengawasi sejauh mana program ini bisa memaksimal atau tidak. Kemudian setelah itu kami juga akan menyampaikan kepada pemerintah daerah dan kami memberikan rekomendasi kepada dinas-dinas terkait agar melakukan beberapa hal supaya apa yang diprogramkan itu bisa betul-betul berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan kami juga akan menggunakan apa yang sudah dipercayakan kepada kami untuk melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi, bahkan pemerintah pusat dalam rangka untuk memberikan masukan apa saja yang menjadi kendala di lapangan, kemudian apa saja potensi dan tantangannya, sehingga harapan-harapan masyarakat itu tidak jauhlah meleset daripada apa yang sebenarnya mereka perlukan di lapangan. Saya kira itu.

di pusat. Tapi karena kondisi kabut ini, asap ini yang sangat luar biasa pekat, sehingga membuat kami semuanya tidak bisa melakukan apa namanya koordinasi ke pusat. Nah, tapi sejauh ini yang kita lihat bahwa memang adanya apa namanya penyusutan di sungai-sungai itu, sehingga membuat transportasi ini kan sulit untuk kita mendistribusikan minyak. Karena minyak ini semuanya pasti tidak ada yang berasal dari Kalimantan Barat nih, tidak dibuat di Kalimantan Barat nih, pasti kita ambil dari luar Kalimantan Barat ini, sehingga proses transportasi kita ini sangat betul-betul membuat kita tergantung. Karena kalau misalnya proses transportasinya sulit, berat, maka pendistribusiannya mungkin akan mengalami kendala seperti itu. Dan kita berharap nanti kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah memikirkan alternatif lain. Jangan hanya menggunakan jalur Sungai Kapuas saja untuk mengangkut komoditas-komoditas yang sifatnya menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau bisa, ya kita berharaplah agar cita-cita ada segala rel kereta, kemudian perluasan jalan, itu bukan hanya sebenarnya untuk apa namanya untuk menunjukkan bahwa kita mau membangun atau program saja, tapi benar-benar kalau terlaksana itu akan bisa membuat lebih efisien untuk pengangkutan, ya kan? Lalu kemudian terkait dengan yang langka tadi, kita juga melihat, Pak, saya melihat bahwa pengantrian ini nggak tahu seperti apa, apakah betul-betul digunakan untuk pribadi, apakah ditampung nanti kemudian dijual lagi. Inilah saya tadi melihat, saya menyampaikan bahwa ada yang mengambil peluang. Ini kan tantangan bagi kita nih, tapi ada yang mengambil ini sebagai suatu peluang. Oh, ini peluang bisnis, kita ngantri, nanti lalu kita apa namanya jual. Harganya, selisih harganya tuh lumayan lah. Kalau satu hari dapat 1 liter berapa. Sebenarnya menurut saya kalau bisa, nah pemerintah daerah, saya berharap juga nanti saya sampaikan kepada pemerintah daerah melalui jajarannya, agar betul-betul menertibkan hal ini, sehingga nanti untuk yang di kampung-kampung, di desa-desa itu bagaimana. Kan dulu ada program apa namanya, kalau tidak salah saya itu Pertasop ya, apa namanya, Pertamina yang kecil-kecil itu, kalau bisa digalakkan lagi supaya bisa menjangkau ke desa-desa, sehingga kawan-kawan di desa ini tidak panik lalu kemudian menyetok tuh. Kalau tidak bisa dapat di Pertamina langsung, dia melalui, nah, mungkin mohon maaf lah, dari teman-teman yang menampung, kan begitu. Sehingga terjadilah apa namanya itu harga yang naik, kemudian kelangkaan, sehingga semua pihak merasa khawatir dengan minyak ini nanti ada atau enggak, besok masih bisa jalan atau enggak bensin kita, sehingga mengantri. Tapi juga kita tidak bisa pungkiri bahwa ada peluang. Ini tantangan nih, tantangan minyak langka nih. Ah, saya enggak ada kerja, saya ngantri aja lah, lumayan lah. Tapi enggak bisa disalahkan karena ini peluang. Nah, oleh sebab itu saya berharap agar pemerintah nanti, pemerintah daerah khususnya, betul-betul turun ke lapangan. Kemudian kami di DPRD juga sudah menyampaikan berkali-kali dalam RDP, rapat dengar pendapat, kami sampaikan tolong. Tapi kan DPRD ini kan tugas fungsinya pengawasan, kemudian dia menyampaikan, nanti yang bagian mengeksekusi di lapangannya kan kita tidak punya, mohon maaf, kita tidak punya pasukan, kita tidak punya apa namanya aparat yang bersama dengan kita. Nah, kita berharap agar pemerintah daerah yang punya aparat, punya pendamping, supaya bisa langsung ke lapangan, terjun ke lapangan, melihat situasi dan kondisi di lapangan, berkoordinasi dengan semua pihak pemerintah, dari pemerintah desa, kecamatan, sampai dengan kabupaten, bahkan kalau bisa dengan pihak provinsi, kita betul-betul tertibkan ini agar tidak menimbulkan keresahan, dan agar bisa tepat sasaran semuanya itu. Tapi intinya, ke kondisi seperti ini juga terjadi bukan karena hanya satu hal saja, tetapi ada faktor-faktor lain, termasuk dengan proses pendistribusian yang tidak lancar tadi, ya kan? Termasuk dengan terjadinya eskalasi apa namanya itu geopolitik yang berkembang, di mana sekarang ini perang di negara penghasil-penghasil minyak itu, sehingga membuat itu juga harga juga naik, karena kita ini belum bisa memproduksi, kita impor, sehingga memang kita harus menyesuaikan. Itu pun kita berharap sampai di mana kemampuan pemerintah ini untuk melakukan subsidi. Tapi kalau subsidi terus, saya kira kalau memang harganya tidak terlalu bergerak melonjak naik, itu masih mungkin mampu. Tapi kalau sudah peperangan ini berkepanjangan, itu juga perlu menjadi suatu pemikiran juga untuk pemerintah untuk menyediakan subsidi bagi masyarakat. Tapi intinya saya berharap agar masyarakat semuanya bisa tenang, kemudian

0: apabila mengantri minyak itu ya sesuai dengan kebutuhan kita, dan saya juga berharap agar pihak-pihak SPBU ini bisa melihat kondisi yang sulit di tengah-tengah masyarakat ini agar bisa menjalankan perannya masing-masing. Saya kira itu.
1: Baik, siap. Apalagi kalau sekarang ya Pak Robi ya, kalau harga yang 16.000 itu apa ya, membuat mama harus memutar otak gitu, yang cukup harganya juga cukup tinggi gitu ya. Kalau dibeli di POM ini atau eceran, harganya juga cukup melambung, 15.000 per liter ini Pak Robi. Baik, siap. Terima kasih Pak Robi, saya kepada Ibu Santi. Ibu Santi, kalau terkait dengan kesiapan kelembagaan KDMP di Sanggau saat ini seperti apa?
2: Baik, Mbak. Untuk kesiapan kelembagaan KDKMP di Sanggau saat ini sebetulnya berada dalam posisi transisi. Saya pastikan demikian karena ini menuju operasional bertahap namanya. Kemajuan fisik dan kelembagaan itu, fisik hal ini gerai dan pergudangan itu terus didorong oleh pemerintah daerah bersama TNI tentunya Kodim ya. Dari 169 KDKMP di Sanggau ini, struktur pembentukan entitas KDKMP-nya secara umum itu sudah berjalan melalui pendampingan Disperindakop Umum sejak Mei 2025 lalu. Jadi sebetulnya sudah ada beberapa KDKMP pioner nih, seperti contohnya Kedakas begitu kan, terus punya Limau yang kami ikuti itu tuh sebetulnya telah, dan banyak KDKMP lain yang sudah menuntaskan legalitas dasarnya itu untuk kelembagaan dan kesiapan gerai fisiknya. Nah, namun ada juga contohnya seperti Desa Jangkang Benua, yaitu konsep bisnisnya kami amati dan itu sudah koordinasi berkali-kali, itu sudah dipetakan oleh pengurus sebetulnya, hanya saja terkendala oleh lahan. Nah, sehingga Jangkang Benua ini belum dapat gerai, pembangunan gerainya. Nah, seperti itu sebetulnya tantangan ya. Oleh karenanya tadi betul kata Pak Robi bahwa kedepannya semoga ya ada juknis atau konsep-konsep mini begitu kan, yang tidak harus membangun. Sebetulnya betul Pak. Jadi dari awal itu tidak hanya membangun baru. Jadi memang revitalisasi itu bisa. Cuman kan sekarang terkendalanya kita karena kebijakan membangun gerai gitu kan, 83 gerai itu. Nah sekarang kita lahannya pula yang kita tidak ada, sehingga operasional penuh itu masih secara bertahap Mbak Isma, itu menyesuaikan petunjuk, tinggal menunjuk petunjuk teknis saja sebetulnya operasional dengan skema rantai pasok dari pemerintah pusat ya. Untuk tata kelola sendiri di Sanggau ini sudah 96 KDKMP itu yang sudah menerapkan akuntabilitas kelembagaannya melalui penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Jadi walaupun belum, karena ini amanah ya, amanah konstitusi, amanah undang-undang, karena berbadan hukum koperasi, walaupun mereka belum operasional, tapi mereka tetap melaksanakan rapat anggota tahunan. Dari 169 itu 96 itu sudah melaksanakan rapat anggota tahunan. Nah, kita meyakini bahwa banyak keterbatasan kapasitas SDM begitu kan dalam penyusunan laporan, terus belum lagi kita ngomong masalah partisipasi anggota, dinamika internal dan segala macamnya. Terus di beberapa wilayah juga ada proses koordinasi yang sulit gitu antara pengurus, pengawas dengan pihak desa gitu kan. Bahkan ada tumpang tindih dengan BUMDes, dan yang terbaru adalah bagaimana posisi manajer terhadap pengurus juga gitu kan. Nah, hal-hal itu yang merupakan kendala teknis sebetulnya, namun ini mungkin perlu diluruskan saja ke depannya. Dan saya meyakini bahwa karena manajer sudah dilatih bahwa tahap operasional ini, karena ini masih verbal ya, selanjutnya verbal akan ada serah terima, dan selanjutnya juga nanti akan beroperasi setelah manajer-manajer ini ditempatkan di KDKMP-KDKMP yang ada.
1: Baik, berarti lahan ini masih menjadi tantangan utama ya Bu Santi ya?
2: Betul.
1: Baik. Nah, kalau terkait dengan jenis usaha ini Bu Santi, apa saja jenis usaha yang diprioritaskan agar KDMP ini benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat ini?
2: Ya. Dari awal pendirian KDKMP ini adalah 7 gerai ya. 7 gerai ini yang menjadi mandatory di KDKMP ini. Usaha KDKMP itu kantor sendiri, terus ada gerai sembako, unit simpan pinjam, klinik desa, cold storage, apotek, pergudangan, dan logistik desa itu. Ini 7 gerai ini yang harus ada. Ini mandatori, Mbak, tidak boleh tidak ada. Namun dalam perjalanannya nanti tentunya melihat potensi yang ada di desa, begitu. Ini yang harus dipahami oleh pengurus sebetulnya, nanti dibantu oleh manajer. Potensi apa sih desa? Betul tadi Pak Robi, saya setuju sekali, sudah panjang, jelas, lebar memahami tentang KDKMP ini, bahwa ini betul-betul menjadi peluang kalau pengurus ini benar-benar profesional untuk membangun bisnis KDKMP sesuai dengan potensi yang ada. Karena kalau di swasta tentu dia terbatas kepada modal ya. Tapi kalau enggak, begini Mbak Imsa, kalau koperasi ini kita kekuatan kita ada di pada anggota. Jadi selain modal, betul kita harus untung memang, karena kalau tidak untung maka kita tidak bisa berbuat besar ya. Tapi modal yang terbesar di koperasi itu adalah sebetulnya partisipasi anggota. Jadi karena itu yang menyediakan beras, harapannya minyak goreng, telur, apa dan segala macam, itu harapannya tadi sudah dijelaskan Pak Robi panjang lebar, bahwa harapannya ini jadi nanti memperpendek rantai pasok. Semua kebutuhan-kebutuhan dasar harapannya nanti bisa disubsidi melalui koperasi ini. Baik. Didistribusikan maksudnya melalui koperasi ini gitu kan. Dan koperasi sendiri kita harapkan bisa menjadi agregator bagi UMKM sekaligus juga off-taker barangkali nanti ke depannya sesuai dengan karakteristik lokal desa yang ada.
1: Berarti ada 7 gerai gitu Bu Santi ya, yang ya, akan hadir di KDMP ya.
2: Ya.
1: Baik. Nah, kalau untuk sejauh ini Bu Santi, terkait dengan bentuk pembinaannya ini, apa bentuk pembinaan yang diberikan kepada pengurus KDMP sebelum mulai beroperasi ini?
2: Ya, baik. Karena berbentuk badan hukum, tentu awalnya itu kita pemantapan legalitas. Tapi dari 169 itu badan hukumnya, tinggal perizinannya saja. Izin NIB-nya, NPWP-nya gitu kan. Terus tata kelola manajemen, kita udah masuk sebetulnya tata kelola manajemen di akhir tahun 2025 itu ada pelatihan kepada pengurus KMP itu melalui dana Dekon, kan IPBD belum mampu untuk mengalokasikan dana tersebut, maka di waktu itu dari dana Dekon dari dana Dekon Kementerian Koperasi itu sudah Mbak untuk kelola manajemen, dan sekarang tinggal kesiapan teknis operasionalnya saja. Biasanya ini dilandasi oleh sinergi ya atas Kementerian KUKM, provinsi, dinas provinsi, PMD setempat serta unsur-unsur pendamping. Jadi jika memungkinkan barangkali nanti akan ada studi banding. Nah, studi banding ini juga sebetulnya sudah ada yang dilakukan oleh untuk Kalimantan Barat itu ada 2, Sintang dan Kuburaya kalau tidak salah, itu ada studi banding. Itu bentuk-bentuk pendampingan sebetulnya, pembinaan untuk memulai operasional KDKMP-nya.
1: Baik, siap. Terima kasih Ibu Santi. Saya kepada Pak Robi. Pak Robi, kalau terkait dengan bentuk pengawasan ini, apa bentuk pengawasan DPRD terhadap pengelolaan KDMP setelah mulai beroperasi ini?
0: Ya, setelah mulai beroperasi, tentu kita akan lebih memperbanyak anggota-anggota komisi yang terkait di bidang ini, koperasi, untuk mendatangi beberapa atau kalau bisa semua gerai itu. Lalu kemudian di sana juga kita juga berharap nanti pasti didampingi oleh dinas terkait untuk memaksimalkan sosialisasi terhadap pengurus-pengurus koperasi tersebut. Lalu kita juga akan memberikan masukan-masukan nanti ketika kita melakukan kunjungan-kunjungan. Nah, lalu kemudian setelah itu kita juga nanti kan akan melakukan rapat-rapat dengan pendapat dengan dinas terkait. Kita akan menyampaikan masukan-masukan yang ada dari bawah dari koperasi tersebut pada dinas terkait. Dan apabila hal tersebut tidak bisa diselesaikan di dinas terkait yang ada di Kabupaten Sanggau, kita akan ke dinas terkait yang ada di provinsi. Kalau misalnya kemudian tidak bisa lagi kita mendapatkan jawaban, ya itulah kita biasanya melakukan kunjungan kerja sampai ke pusat. Dan kita berharap agar pengawasan dari DPRD ini bisa membuat KDMP ini bisa berjalan sesuai dengan track yang diharapkan oleh pemerintah, on the track begitu, berjalan sesuai dengan jalur yang sudah ditetapkan. Tetapi sekali lagi, pihak dari Koperasi Desa Merah Putih ini juga bisa dengan leluasa menyampaikan masukan kepada kami, bisa berkirim surat, bisa mendatangi kami di DPRD untuk kemudian memberikan masukan, kemudian untuk berdiskusi supaya kita bisa mencarikan formula-formula yang bisa diterapkan dan kemudian bisa memudahkan setiap koperasi ini menjalankan tugas dan fungsinya. Itu yang perlu dilakukan kami sebagai DPRD. Nanti pengawasan, bahkan di pembangunan ini pun, kami juga biasanya datang ke pembangunan, kemudian kami juga sampaikan kepada dinas-dinas terkait terkait dengan progres ini, terutama terkait dengan desa-desa yang belum memiliki lahan. Kemudian terutama untuk desa-desa yang sudah ada koperasinya, tapi lahannya mungkin ya terlalu jauh atau bagaimana itu, kalau yang sudah terlanjur dibangun kan kita kan tidak mungkin dibongkar. Nah, bagaimana menyiasatinya seperti itu? Nah, supaya nanti bisa maksimal. Cuma memang harapan saya bagi desa yang belum memiliki atau belum membangun KDMP, tolong nanti dipertimbangkan sebaik mungkin, matang-matang lah, di mana akan membangun ini. Karena ini kalau mau dibangun di kondisi lokasi yang sulit, juga akan menyulitkan kita sendiri selaku pengurusnya. Tapi ketika dibangun di lokasi yang bagus, maka kita juga yang akan menikmati hasil atau maksimalnya pelayanan tersebut. Dan saya juga berharap kepada dinas terkait, Bu Santi, ketika pihak desa ini melakukan koordinasi dengan dinas terkait, saya mohon agar ditingkatkan sosialisasinya, lalu kemudian ditegaskan bahwa tolong untuk membangun koperasi ini agar tidak mubazir, karena nanti jangan pada akhirnya lalu menyalahkan pemerintah membangun, padahal yang menunjuk lokasinya kita juga, begitu. Oleh kita yang menunjuk lokasinya lalu pemerintah disalahkan, padahal maksud dari pemerintah itu baik untuk kemudian memudahkan kita. Jadi peluang ini ayo kita ambil. Nah, ini tugas dan fungsi kami sebagai anggota dewan, kami juga turut mensosialisasikannya bahwa KDMP ini sebenarnya tujuannya baik, sehingga nanti kita bisa sama-sama meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KDMP ini. Ini salah satu tugas dan fungsi kami, Bu.
1: Baik, siap. Jadi kalau untuk target ini, Pak Robi, apa target DPRD agar KDMP ini dapat memperkuat perekonomian desa di Sanggau ini?
0: Kalau target itu sebenarnya DPRD itu nggak punya target ya. Yang punya target itu harusnya pemerintah daerah. Karena tugas DPRD ini kan hanya pengawasan, di pengawasan. Tetapi sebagai kami juga, sebagai wakil rakyat, kami juga memiliki tanggung jawab penuh. Maksud kami bertanggung jawab juga dengan maju mundurnya daerah ini. Kita mendorong terus pemerintah daerah agar ayo semangat, Pak, semangat, agar bisa di eksekusi di semua desa-desa, agar tadi bisa memperpendek rentang pelayanan. Karena kan ada beberapa gerai yang harus dibuka tadi, termasuk klinik dan sebagainya. Kalau seandainya itu bisa terjadi, tentu kami sebagai anggota dewan juga bisa sangat-sangat dibantu, karena selama ini kan kita juga banyak juga masyarakat yang kadang meminta bantuan kepada kita dalam bentuk misalnya modal kerja, kemudian bagaimana berobat dan sebagainya. Nah, tapi kalau dengan hadirnya KDMP, kita berharap ini bisa langsung menjadi jawaban untuk persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat di desa khususnya.
1: Baik, gitu. Berarti dari DPRD terus mendukung dan mendorong gitu ya, Pak Robi, ya? Kalau target nggak ada terus. Gitu ya.
0: Iya, targetnya kalau bisa semua desa harus ada.
1: Harus ada gitu ya.
0: Iya, harus ada. Tapi kan kita minta nanti kepada pusat, kalau misalnya desa-desa yang sulit untuk membangun karena ketersediaan lahannya tidak ada, maka kita agar ada keleluasaan lah untuk desa tersebut memodifikasi mungkin. Kita modifikasi, Pak, mungkin lahan kita nggak terlalu besar, tapi kita punya. Nah, kemudian kita ada ruko, bisa nggak kita pakai? Yang penting tujuannya itu tidak menyalahi tujuan awal yang ditetapkan oleh pemerintah. Memang maksud dari pemerintah ini kenapa harus 1000 meter persegi, supaya semua bidang-bidang yang diharapkan tadi bisa bekerja dengan maksimal. Kalau misalnya dia sempit, kan nggak bisa dengan leluasa bekerja. Tapi paling tidak, kalau misalnya suatu desa tidak memiliki lokasi, sulit, kemudian mahal, dan tidak ada pihak-pihak yang rela untuk menyediakan lahan, ya bagaimana caranya supaya mereka ini juga bisa melakukan pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Nah, saya kira nanti ke depannya pasti ada kemudahan-kemudahan yang diberikan.
1: Baik,
0: saya yakin itu.
1: Siap. Berarti ya, ada tujuannya gitu ya, Pak Robi, terkait lahan yang sudah ditentukan luasnya gitu ya.
0: Iya.
1: Baik.
0: Ya.
1: Siap, Pak Robi, terima kasih sekali Ibu Santi. Ibu Santi, kalau terkait dengan langkah Disperindakop ini, apa langkah Disperindakop jika ditemukan KDMP yang pengelolaannya tidak sesuai ketentuan?
2: Baik. Kalau mengacu kepada Undang-Undang 25 tentang perkoperasian itu, Mbak, itu hanya sifatnya pembinaan. Kalaupun ada sanksi, itu hanya sanksi administratif saja, gitu kan? Teguran tertulis 1, 2, 3. Namun saat ini di DPRD kan sedang ada kebaharuan ya, sedang berproses Undang-Undang Koperasi yang baru. Di situ nanti mungkin pengawasan akan jelas, mungkin nanti akan pada pembekuan usaha dan segalanya. Namun sejauh ini sejauh ini kita masih dalam ini pengawasan kita dalam bentuk tindakan nyatanya itu adalah teguran-teguran. Terus kita memang tapi yang pasti gini Mbak, KDMP saat ini karena belum beroperasional maka itu belum kita dapatkan begitu kan. Namun nanti mungkin ketika berjalannya kita dapat yang seperti itu, kita berharap undang-undangnya sudah bisa kita eksekusi di lapangan begitu kan, dengan kondisi yang baiklah begitu.
1: Baik, jadi kalau untuk KDMP yang sudah selesai pembangunnya ini Bu Santi, yang sudah saya rasa sudah bisa dioperasikan ini, apakah sudah bisa dimulai ini Ibu Santi?
2: Iya, setelah verifikasi dan validasi ini kan sudah serah terima, namun ini tetap kita mengacu kepada juknis dari pemerintah pusat. Targetnya ini Mbak, paling di ujung akhir ini, di ujung tahun ini, Desember. Dan kalaupun molor-molor pun di awal tahun itu sudah ada beroperasi. Dan kemarin kami dalam perencanaan kami menargetkan paling tidak 10 kopras KDKMP itu sudah beroperasi di, tentunya dengan kajian-kajian tematiknya itu sudah beroperasi di Desember ini, sambil menunggu petunjuk teknis dari pusat. 10 KDKMP yang memang berpotensi ya Mbak, paling tidak dari segi strategis jalannya itu berada di tengah jalan gitu, supaya akses distribusinya itu berjalan lancar gitu.
1: Baik,
2: itu yang kami pilih.
1: Baik, siap. Ibu Santi, Pak Robi, waktu yang membatasi kita, semoga di next kita bisa ngobrol lagi. Ibu Santi terlebih dahulu mungkin ada pesan untuk pendengar kita semua terkait dengan topik kita di pagi hari ini, silahkan.
2: Terima kasih Mbak, bahwa gini, kita tahu bersama bahwa ekspektasi publik terhadap KDMP ini begitu besar ya Mbak ya, tapi kita juga harus sadar ya, karena ini PSN yang begitu masif, masih dalam tahap pondasi awal. Ini harus kita sadari dan membutuhkan proses yang bertahap untuk tumbuh menjadi lembaga ekonomi yang begitu besar dan tangguh. Jadi oleh karenanya seluruh pihak itu memang kami mengajak wajib mengawal pendampingan program ini secara konsisten di setiap fasenya itu, sehingga benar-benar berhasil untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Nah, kelak ketika sampai di tahap konsolidasi dan pertumbuhan, maka KDMP ini saya meyakini itu akan tidak saja sekedar bisa beroperasi begitu kan. Tentunya kita berharap ini menjadi entitas bisnis yang sehat secara finansial, patuh regulasi dan dapat berdaya saing di Kabupaten Sangat.
1: Baik, siap. Terima kasih Ibu Santi, Pak Robi, silakan.
0: Ya, saya berharap agar KDMP ini bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh Pak Presiden, yaitu bisa mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan bisa menjadi penggerak ekonomi di tengah-tengah desa. Dan saya juga berpesan kepada generasi muda agar ketika KDMP ini ada hadir di desa kita, kita jangan malu belajar, karena ini juga bisa merupakan tempat untuk kita belajar bagaimana berusaha, bagaimana melihat dunia usaha, dan bagi pemerintah desa selalu terus berkoordinasi dengan dinas terkait, dengan pemerintah daerah terkait dengan KDMP ini, karena sebenarnya KDMP ini memiliki tujuan yang sangat besar. Apabila dikelola dengan baik, apabila kita bangun dengan penuh rasa tanggung jawab, maka ini akan menjadi satu peluang potensi pendapatan asli desa yang resmi dan sah, dan kemudian bisa membuat desa kita memiliki daya saing dalam hal apapun. Dan saya berharap agar pembangunan bisa berjalan lancar sesulit apapun, karena ini memang seperti yang Ibu Santi sampaikan bahwa masih dalam proses awal, tentu banyak kendala-kendala, sembari menunggu juknis dari pusat, kemudian petunjuk teknis, bagaimana petunjuk pelaksanaannya, kita tetap terus berkoordinasi. Bukan hanya untuk koperasi yang sudah siap saja dinilai oleh dinas terkait tadi, yang 10 tadi, justru yang lain yang belum, berlomba-lomba bagaimana supaya bisa memasuki fase tahap awal ini, sehingga kalau ada kesalahan-kesalahan bisa kita lebih awal untuk pelajari, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan setiap perkembangan-perkembangan yang ada, sehingga berdirinya KDMP ini betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan satu hal lagi, saya minta juga kepada semua pihak termasuk RRI di Sperindak memberikan sosialisasi yang lebih masif lagi bahwa niat utama atau niat baik daripada KDMP ini dibangun adalah untuk kepentingan masyarakat di desa itu, bukan untuk menyaingi usaha-usaha kecil, bukan, tetapi untuk memperlengkapi supaya masyarakat tidak jauh-jauh dalam memperoleh kebutuhannya, agar supaya harga-harga itu dapat terkontrol dan terjangkau, supaya kita bisa menikmati apa yang namanya subsidi, dan kalau bisa lebih tepat ke sasarannya. Saya kira itu, makasih.
1: Baik, siap. Terima kasih Pak Robi sudah meluangkan waktunya di tengah kesibukan. Ibu Santi, semoga tetap sehat, selamat melanjutkan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Isma.
1: Baik, siap. Baik, pendengar, itulah perbincangan kami bersama dua narasumber kami tadi di via Zoom. Ada Ibu Santi Asna selaku pengawas koperasi di Disperindakop dan UM Kabupaten Sanggau, dan juga Bapak Robi Sugianto selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Sanggau. Dan kita juga mendapatkan gambaran bahwa pembangunan dan pengembangan KDMP tentu membutuhkan sinergi, pengawasan, serta komitmen bersama agar keberadaannya benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Dan saya cukupkan dialog Beranda Asta Cita ke ruang dengar pendengar sampai di sini di edisi hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dan sesaat lagi pada pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat, saya akan hadirkan musik dan informasi. Tetaplah bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id.
3: Demikian tadi telah Anda ikuti Antikong pagi ini, sesi dialog interaktif hanya di Pro 1 RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Belikan Pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kau pergi lagi urus jendela dunia.
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Oh, kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jaga bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
5: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
4: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
6: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
7: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
8: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
7: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
8: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
7: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
6: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Serius benar? Baca buku apa sih?
5: Baca novel seri terbaru, keren nih.
4: Bukunya bisa dimakan nggak?
5: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
4: Belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang besar.
5: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Eh Rin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh kita dua nih ya.
0: Eh kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.

0: pernah mendengar istilah sape sono? Jika kamu ke Madura, sape sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari soko nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes sape sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, sape sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan sape sono tersebut. Saat sape sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 97 MHz RRI Sanggau. Informasi masih terus saya hadirkan ke ruang dengar pendengar hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, akhir pekan merupakan waktu yang selalu dinantikan setelah menjalani berbagai aktivitas selama hari kerja. Setelah sibuk dengan pekerjaan, sekolah atau kegiatan lainnya, akhir pekan menjadi kesempatan untuk beristirahat dan mengembalikan energi. Suasana yang lebih santai membuat banyak orang merasa lebih tenang dan bebas melakukan hal-hal yang disukai. Salah satu cara menikmati akhir pekan adalah menghabiskan waktu bersama keluarga. Berkumpul di rumah, memasak bersama, menonton film atau sekadar berbincang-bincang dapat menciptakan suasana yang hangat. Momen sederhana seperti ini seringkali menjadi kenangan yang menyenangkan karena setiap anggota keluarga dapat saling berbagi cerita dan perhatian. Ya, mungkin bagi sebagian orang, akhir pekan juga menjadi waktu yang tepat untuk bepergian, mengunjungi taman, pantai, tempat wisata, atau sekadar berjalan-jalan di sekitar kota dapat memberikan pengalaman baru. Tidak harus melakukan perjalanan jauh atau mengeluarkan banyak biaya karena kebahagiaan dapat ditemukan dari kegiatan sederhana yang dilakukan dengan orang-orang terdekat. Informasi terkait dengan akhir pekan yang penuh kebahagiaan masih terus saya hadirkan untuk Anda.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
2: Hai, kali ini aku
3: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
4: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
5: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
3: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
1: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
6: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
1: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
7: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
8: Pro 1.

Seluruh karyawan-karyawati mengucapkan terima kasih yang terdalam. Terima kasih telah mengizinkan suara kami melintasi batas, memasuki rumah, menemani sepi, dan menjadi bagian dari keseharian Anda. Dari beranda terdepan Nusantara, RRI Sanggau akan terus ada, bukan hanya sebagai penyebar informasi, tapi sebagai kawan setia yang mendekatkan yang jauh dan merekatkan kita semua dalam satu cinta untuk Indonesia. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 tahun, sekali di udara, tetap di udara.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
1: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
2: Stop mendebat komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
3: Tersembunyi dari hiruk pikuk Pulau Dewata, di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Iya, mendengar selain bepergian menikmati akhir pekan dengan melakukan hobi juga bisa menjadi pilihan membaca buku, mendengarkan musik, berkebun, berolahraga, memasak, atau menonton film merupakan beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang. Melakukan sesuatu yang disukai dapat membuat pikiran menjadi lebih rileks setelah menghadapi rutinitas yang padat. Nah, peringat akhir pekan juga dapat dimanfaatkan untuk berkumpul bersama teman-teman, bertemu di tempat yang nyaman, menikmati makanan bersama, atau melakukan kegiatan yang menyenangkan dapat mempererat hubungan persahabatan. Tawa dan cerita yang dibagikan bersama seringkali mampu menciptakan suasana yang membuat akhir pekan terasa lebih berkesan. Namun, kebahagiaan di akhir pekan tidak selalu harus diwujudkan melalui kegiatan yang ramai. Ada kalanya seseorang justru membutuhkan waktu untuk menikmati ketenangan, bangun lebih pagi, menikmati secangkir minuman hangat, membaca buku, atau sekedar beristirahat di rumah juga merupakan bentuk menikmati hidup. Yang terpenting adalah menggunakan waktu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing. Dan pada akhirnya, akhir pekan adalah kesempatan untuk menghargai waktu, diri sendiri, dan orang-orang yang berarti dalam kehidupan. Kebahagiaan tidak selalu berasal dari sesuatu yang mewah, tetapi dapat hadir melalui momen-momen sederhana yang dinikmati dengan penuh rasa syukur. Dengan memanfaatkan akhir pekan secara positif, kita dapat kembali menjalani hari-hari berikutnya dengan pikiran yang lebih segar, hati yang lebih bahagia, dan semangat yang baru.

Nyanyian Nandong Smong, kearifan lokal masyarakat Simolo Aceh yang mengajarkan kita mengenali keadaan-keadaan alam sebelum datang bencana tsunami. Nandong berarti bersenandung, dan Smong berarti ombak besar atau tsunami. Dalam nyanyian Nandong Smong, dikisahkan tanda-tanda terjadinya tsunami. Mulai dari terjadinya gempa, terlihat ombak besar di lautan, kemudian terjadi lagi gempa yang kuat, dan surutnya air laut. Dalam nyanyian Nandong Smong, masyarakat yang berada di wilayah dengan tanda-tanda ini diperingatkan untuk berlari ke tempat yang lebih tinggi agar terhindar dari gelombang tsunami. Nyanyian ini diwariskan turun-temurun oleh para orang tua di Simolo. Dan terbukti, cara ini efektif. Menurut data, dalam peristiwa gempa dan tsunami Aceh 2004 lalu, dari total 78.000 penduduk Simolo, korban jiwa dari wilayah ini hanya 7 orang. Lewat penyampaian yang sederhana, ribuan nyawa terselamatkan.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban. Karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
1: Erin, kenapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
2: Itulah, jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Kita dua nih ya.
1: Apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu, padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nah mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.

0: Kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, buku kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak nah, duit kayaknya nih kerja terus.
5: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru bah tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaate.
11: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mingga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk kenomot, tekidot gua radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Nur Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pernah dengar lagu ini?

0: Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.
1: Pro 1.

Pertanyaan informasi masih terus dihadirkan ke ruang dengar Anda hingga jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Ya, mana informasi untuk pendengar ini adalah terkait dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno yang menilai penguatan ekosistem halal penting meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang mana langkah tersebut juga dinilai mampu memperkuat daya saing pelaku usaha Indonesia dalam menghadapi persaingan pasar global. Menurut Pratikno, jaminan produk halal bukan sekadar memenuhi administrasi, tetapi juga memastikan kualitas dan keamanan bagi konsumen. Jaminan tersebut juga menjadi dasar membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang beredar di pasar.

0: Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa. Baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Radio adalah suara yang menyatukan, menyampaikan informasi dan hadir di tengah masyarakat. Selama 81 tahun, radio terus menjadi bagian dari perjalanan bangsa, memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di era digital, radio terus berinovasi dan beradaptasi untuk tetap menjadi media yang dekat, terpercaya, dan relevan. Saya, Letnan Kolonel Infantri Rahman Jinda, SIP, dan DIM 1204 Sanggau Skado mengucapkan, selamat Hari Radio ke-81. Teruslah menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan menyatukan Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
6: Pro 1.

0: 1.
1: Iya, berikan informasi selanjutnya untuk Anda. Ini adalah terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menemukan petunjuk dugaan aliran uang terkait dugaan korupsi di Kementerian ATR BPN, yang mana petunjuk tersebut ditemukan dari dokumen dan BBE yang disita dari rumah tersangka Dirjen PPTR ATR BPN Lampri di Bekasi pada Jumat kemarin, 18 September 2026. Yang mana dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Lampri diduga menerima uang bersama Arief Sugianto, salah satu pihak swasta yang disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. KPK menyebut terdapat uang senilai 8 miliar yang diduga berkaitan dengan penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik akan menelaah dan menganalisis dokumen serta barang bukti elektronik yang disita dari rumah Lampri. Pendengar, untuk informasi selengkapnya Anda bisa baca di portal resmi kami rri.co.id, dan informasi lainnya masih terus dihadirkan untuk Anda.

Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya. Perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG. Hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak. Jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing-puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjam yang kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh. Si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pincel aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
2: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
3: Pro 1 dari Dulu Data Nanti 97 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Sandal. Satu.

Selanjutnya untuk Anda, ini terkait dengan krisis air bersih semakin menghantui warga kota Tangerang dan juga Tangerang Selatan, yang mana kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung panjang dan berdampak terhadap ketersediaan air. Pendengar, Kepala BPBD Kota Tangerang, Mahdiar, mengatakan pihaknya menyiapkan langkah mitigasi untuk mengantisipasi meluasnya krisis air bersih. Salah satunya dengan menyediakan toren atau tempat penampungan air yang dipusatkan di setiap kelurahan. Nah, pendengar, penempatan penampungan air di tingkat kelurahan diharapkan dapat memperpendek jarak distribusi apabila masyarakat mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. BPBD juga terus membuka laporan masyarakat untuk mengetahui wilayah yang mengalami kekurangan air. Pendengar, satu informasi ini menuntaskan kebersamaan kita di musik dan informasi pada pagi menjelang siang hari ini. Dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak pendengar untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti dinamika olahraga. Tetaplah bersama kami di 97 MHz.

0: sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
1: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
2: Berhenti!
3: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
4: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
5: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
2: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
4: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
2: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
6: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
3: Ya udah, kita cabut aja.
6: Cabut pohonnya, Bang.
3: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
1: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Techball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: PLC di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They wipe out Hickey, Shardon.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil domin sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. Elche CF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana Elche di La Liga musim 2026-2027. Elche sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih Elche Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, Elche akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi Elche untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi Elche untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkan. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ando Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemirsa.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami secara pengawasan pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua, setelah itu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertama dan perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Cada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari bunda kita di sini, tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa berkarir yang terbaik dan memberikan karir yang terbaik pula bagi negara ini.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Iya, pendengar selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera. Ya, kembali bersama kami kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang edisi 19 September 2026. Bersama saya Eko Karjuan, nanti akan terus bersama Anda hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ya, Anda kembali kami temani ya di sesi siang hari ini dengan beberapa sesi acara di antaranya. Pukul 11 hingga 11.30 tadi telah Anda ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kemudian kembali bersama kami di RRI Sanggau di 97 FM. Kemudian di 12 hingga 13 kami akan hadirkan ragam budaya. Selanjutnya 13 hingga 13.30 Warta Berita Daerah dan 13.30 hingga 15 Musik Pro Dangdut. ...15 hingga 16 nanti kami akan hadirkan Green Radio. Dan 16 hingga 16.30 Warta Berita Korwel Nusantara 9 Pro 1 RRI Pontianak. 16.30 hingga 17 Bedabol, 17 hingga 18 Sanggau Sore. Demikian mendengar beberapa sesi acara yang akan bersama kita di Sanggau Siang edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. ...11.28 saat ini pendengar, nanti 11

0: Opini Publik RRI MTkom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang ya terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI MTkom, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: antara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Ya, pendengar, telah Anda ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya. Saat ini Anda masih terus bersama kami di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah. 11.50 waktu Indonesia Barat, nanti pukul 12 hingga 13 Anda akan kami hadirkan ragam budaya.

Iya, pendengar, selamat siang, salam jumpa, salam sejahtera. Kembali kami temani Ruang Dengar Anda siang hari ini dengan ragam budaya, ya. Ya, dimanapun Anda berada, kami undang Anda ya untuk meramaikan ragam budaya siang hari ini. Seperti biasa di layanan telepon, WhatsApp dan pesan singkat di 0811-5756-494, kemudian di 0857-5381-0365.

0: Iya, apa kabar untuk Anda? Ya, siang hari ini tampaknya kondisi kabut asap yang masih kembali menyelimuti langit Sanggau dan sekitarnya. Tentu untuk Anda yang tidak terlalu punya perlu mendesak ya untuk keluar rumah, mungkin Anda bisa berada di rumah, dan jika Anda punya keperluan yang mendesak harus keluar rumah, jangan lupa gunakan masker untuk menjaga kesehatan Anda. Kita terima dulu di layanan telepon. Selamat siang.
1: Selamat siang, rekan budaya.
0: Selamat siang. Dengan siapa?
1: Asli ya.
0: Hah?
1: Asli.
0: AI bunyinya.
1: Bukan
0: ya.
1: Ah. Radio kok belum bisa nih?
0: Belum bisa ya?
1: Pro 2 aja yang bisa.
0: Oh, Pro 2 ya. Bentar lah ya, nanti saya koordinasikan dengan teknisi.
1: Nggak ada, dari semalam nggak ada.
0: Nggak ada suaranya ya?
1: Yang Pro 2 aja yang ada.
0: Oke.
1: Apa lagunya, Bang Eko?
0: Lagunya apa?
1: Parang Tritis ya, Bang Eko?
0: Hah?
1: Parang Tritis dari Dede Kempot.
0: Parang Tritis?
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Mbak Miati. Selamat siang.
1: Radio yang betul kan ya?
0: Oke. Baik, Mbak Miati, ya, penelpon pertama kita di Ragam Budaya siang hari ini.

0: Iya, tidak lupa juga saya sapa untuk Anda yang sedang beraktivitas ya siang hari ini. Ya, di Sabtu 19 September 2026. Akhir pekan ya untuk Anda bersama keluarga mungkin melaksanakan semua rencana yang akan Anda lakukan di edisi akhir pekan minggu ini. Ya, selanjutnya selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam Budaya.
0: Selamat siang dengan Asli ya.
1: Dengan siapa?
0: Dengan Asli.
1: Asli apa tuh?
0: Suaranya maksudnya.
1: Oh, Asli lah, emang asli. Palsu.
0: Bukan. Biasanya kan sekarang kan tenar dengan suara-suara AI.
1: Oh, enggak ngerti kami itu. Kami
0: Oke, enggak apa-apa.
1: Lagunya apa nak jadi lah, Bung Eko?
0: Hah?
1: Apa nak jadi?
0: Janganlah. Janganlah pasrah.
1: Ya, mau macam mana lagi lah. Gimana cuaca Sanggau?
0: Kembali diselimuti kabut.
1: Iya, sama juga ini.
0: Sama ya?
1: Mulai mendung-mendung gimana? Iya, sama.
0: Oh, kemarin.
1: Enggak tahu lah nih, padahal udah hujan. Kok kabutnya
0: muncul lagi ya?
1: Kapan anak-anak nih masuk sekolah kan? Ya Allah.
0: Oke, Mbak.
1: Ini cobaan keluar biasa ya.
0: Baik, oke baik. Deh. Oke, salamnya, terima kasih.
1: Enggak usah kan, enggak salamkan. Oke, dosa, nanti dosa. Jumpa di Prodangdut ya.
0: Oke, selamat siang.
1: Kasih, selamat siang Ragam Budaya.
0: Mbak Elsa di Suban ya. Suban Balai Karangan.

Ya, selanjutnya kita tunggu untuk Anda yang ingin bergabung. Ya, meramaikan sesi ragam budaya kita siang hari ini.

Ya, sambil menunggu pendengar kita untuk bergabung ya, kami akan hibur dengar Anda dengan satu lantunan cantik dari requestan Mbak Miati, ada lagunya Parang Tritis.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Sih, tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
2: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik, kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

kita dekat rumah. Bangun nak berjinak-jinak, mak bapaknya pula dah pindah. Hatiku berkenan pula dengan Siti Jah sekampung. Lambat sangat masuk meminang, dengan orang lain Siti Jah nikah. Melepaslah sudah, tak ada jodoh, carilah yang lain.

bercinta-cinta pula dengan si Fatimah. Hey tuan, sebab gajiku kecil, keluarganya pula tak suka. Melepaslah juga, keluarganya tu memilih sangat susah.

Keluarga ku pula tak suka. Katanya masak-memasak dia tak tahu. Jatuh cinta pula dengan si Hawa. Sama tempat kerja. Pinangan ku tak diterima. Kononnya mereka tu orang berada. Melepaslah juga. Hei tuan, nak kahwin pun bagi grade juga. Entah.

0: Iya, pendengar, itu tadi dua lagu cantik telah Anda dengarkan ya di Ragam Budaya siang hari ini. Kita terima dulu yang gabung yang satu ini. Selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Ragam
0: Budaya. Selamat siang.
1: Iya.
0: Ini asli kan?
1: Asli lah, bukan meta, bukan AI.
0: Hah? Meta.
1: Meta AI.
0: Oke.
1: Kalau AI berarti suaranya bisa berubah kan, kayak bukton nih kan. Tapi gimana tuh teman-teman yang kayak Mbak Miati itu bisa nggak dengar radio manual tuh? Dari perbaiki kah, Bung?
0: Kurang tahu ya. Mungkin. Mungkin hanya Mbak Miati atau yang lain juga ya. Tapi ya, yang lain. Tadi, yang lain belum ada laporan nih.
1: Iya, soalnya Mbak Elsa tadi bisa monitor ya, jangan pakai mungkin di Entikong dia, mungkin gitu. Mudah-mudahan nanti lah dari yang lagunya dari Dayak Kenayan, dari Justina, Nang Biasa.
0: Nang?
1: Nang Biasa.
0: Biasa.
1: Dari Justina.
0: Justina ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat siang. La News ya, di Subah Sambas. Di WhatsApp, selamat siang Ragam Budaya dengan Bi Yul, baru gabung lagi ya, mau request lagu Nasib Kerja Sawit yang vokalnya cewek. Salamnya buat semua dari A sampai J. Terima kasih Bi Yul di Standing Jaya ya. Iya, selamat siang Ragam Budaya, request lagunya Tanduk Majeng ya, cover Madura dari Pak Kristo di Raut Muara, Kecamatan Sekayam. Lagunya buat Bibi Mama Singgi di Semongan dan Paman Daniel Kio di Sedangin Beduai. Nah, Pak Budas di Semayan, Pak Rego, Mama Uci, Mama Odi, Mama Koyok di Raut Raut Kayan ya, Bapak Dale, Pak Kanda Lantio di Sepince buat yang baca kopi. Terima kasih Pak Kristo ya. Ya, selanjutnya dengan Paman Sam Balai Karangan, lagunya Soleram Riau.

0: Iya, selanjutnya selamat siang Ragam Budaya.
1: Selamat siang Mbak Kembang.
0: Selamat siang. Kakek Ririn?
1: Iya.
0: Gimana monitor di sana, bisa keluar suaranya?
1: Bisa.
0: Bisa ya.
1: Lancar.
0: Lancar. Oke. Okay. Silakan cuaca Kakek Ririn.
1: Ini pondok nih.
0: Oke. Okay. Cuaca gimana di balai?
1: Cuaca kabut nih, sekuat atap nih.
0: Kabut ya. Oke oke oke. Silakan.
1: Bujang Sarawak ya, Bang Eko.
0: Bujang Sarawak.
1: Dari Nixwell.
0: Sarawak ya. Oke.
1: Okay. Untuk Mama Popoy dengan Pak Padel nih.
0: Baik.
1: Oke, okay, untuk Bang Eko nya semoga sehat selalu Bang Eko ya.
0: Baik, terima kasih. Selamat okay, siang. Oke. Okay. Bujang Sarawak. Ya, dari Maxwell. Ya, langsung kita dengarkan ya. Ada requestan dari Biyul. Ada lagunya Nasib Kerja Sawit dengan vokal cewek katanya. Kita dengarkan.

Iya, pendengar masih di Ragam Budaya ya. Kita lihat di WhatsApp ada Mbak Maria di Tidu. Nah, lagunya Tia Monica. Dek Arul versi bahasa Aceh. Oke. Okay.

Iya, masih terus kami tunggu untuk Anda ingin bergabung, silakan di 0857-5381-0365. Ya, kita terus tunggu atensi Anda. Ya, tadi telah Anda dengarkan ada lagunya Soleram, terus Tondu Majeng, lagu Madura. Kemudian ada lagunya Nasib Kerja Sawit, ya,

Iya, selamat siang, selamat beraktivitas ya. Selamat juga menikmati akhir pekan Anda bersama keluarga. Namun edisi akhir pekan minggu ini untuk wilayah Sanggau dan sekitarnya tampak diselimuti kabut asap yang cukup tebal ya. Mungkin Anda bisa mempertimbangkan ya untuk perjalanan Anda menikmati akhir pekan. Mungkin bisa Anda tunda dulu karena kondisi kabut asap di wilayah Sanggau siang hari ini masih cukup tebal ya. Kami hadirkan kembali ada lagunya Tia Monica De Arul ya, kita dengarkan dulu.

0: kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko ngoping-ngoping, saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, Bah, program santai, pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak, sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bah, ya. Kayak kita di kampung, Bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, Bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok go ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, Mak. Dijamin gak bihoras maharimu pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua Radio Den. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entiko.
15: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Ya, pendengar, itu tadi ada lagunya Bujang Sarawak dan lagu Tia Monica ya dari The Arul. Mudah-mudahan terhibur ya, dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Kita saat ini di 12.53 waktu Indonesia Barat ya. Kami akhiri jumpa kita di Raga Muda siang hari ini ya. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat Anda akan kami hadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Ntkong menyampaikan Warta Berita.

0: Untuk itu kami berkoordinasi dengan dewan dari kabupaten untuk mendatangkan mobil tangki agar memasok kebutuhan konsumsi air di wilayah Balai Karangan dan Kenaman.
1: Dalam rangka festival kue bulan, kita mengadakan festival Seven Show yang diikuti peserta 20 orang. Ada juga yang hadir dari Kabupaten Landa, tetangga kita.
2: Warta siang selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya Eko Karjuan. Berita utama. Pemerintah Kabupaten Sanggau memberlakukan pembelajaran tatap muka atau PTM secara terbatas bagi jenjang PAUD, SD, dan SMP mulai tanggal 21 September 2026 melalui surat edaran yang ditandatangani oleh Bupati Sanggau Yohanes Sontor. Kebijakan tersebut diterapkan menyusul kualitas udara Kabupaten Sanggau yang berada pada rentang indeks standar pencemaran udara atau ISPU 101 hingga 200 akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Dalam pelaksanaannya, seluruh warga sekolah dianjurkan menggunakan masker dan durasi pembelajaran dikurangi 10 menit setiap jam pembelajaran. Sekolah juga dilarang melaksanakan kegiatan di luar ruangan, termasuk upacara, olahraga, dan ekstrakurikuler. Sementara mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK dilakukan di dalam kelas berupa penyampaian teori. Kebijakan PTM terbatas berlaku hingga kualitas udara kembali normal dan perubahan mode pembelajaran akan disampaikan melalui surat edaran selanjutnya. PDAM Tirta Pancur Haji mendatangkan mobil tangki air bersih untuk membantu kebutuhan masyarakat di wilayah Balai Karangan dan Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengatasi krisis pasokan air bersih bagi warga yang terdampak musim kemarau panjang.
3: PDAM Tirta Pancur Haji Unit Balai Karangan mendatangkan mobil tangki untuk memasok kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Balai Karangan dan Kenaman Kecamatan Sekayam Kabupaten Sanggau. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Haji Unit Balai Karangan, Margarita Mary, mengatakan mobil tangki didatangkan melalui koordinasi dengan anggota DPRD Sanggau dan juga Perumda Tirta Pancur Haji Kabupaten Sanggau untuk membantu memenuhi kebutuhan pelanggan selama satu pekan. Yang menjelaskan, bantuan pasokan air tersebut diprioritaskan untuk wilayah yang terdampak keterbatasan distribusi selama musim kemarau. Wilayah tersebut meliputi Balai Karangan 1, 2, 3, dan 4, serta Desa Kenaman. Menurutnya, mobil tangki menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat selama pasokan air dari PDAM belum dapat disalurkan secara maksimal. Kondisi kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan pelayanan air bersih kepada sebagian pelanggan mengalami gangguan.
0: Kami dari PDAM mohon maaf sebelumnya kepada seluruh pelanggan karena selama musim kemarau kami tidak bisa mensuplai air secara maksimal. Untuk itu kami berkoordinasi dengan dewan dari kabupaten untuk mendatangkan mobil tangki agar memasok kebutuhan konsumsi air di wilayah Balai Karangan dan Kenaman, khususnya Balai Karangan 1, 2, 3, 4 yang terdampak.
3: Margarita mengimbau seluruh pelanggan agar menggunakan air secara bijak selama kondisi kemarau masih berlangsung. Ia berharap penghematan penggunaan air dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan pasokan. Oktofrandi melaporkan.
2: Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tangki dan mobil pickup terjadi di Jalan Trans Kalimantan, ruas Tayan Batang Tarang, Dusun Tembok, Desa Tebang Benua, Kecamatan Tayan Hilir. Kapolsek Tayan Hilir, Ibtu Kusdarwanto, mengungkapkan peristiwa tersebut menyebabkan satu penumpang pickup meninggal dunia di lokasi kejadian. Ia memaparkan kecelakaan bermula saat truk tangki yang dikemudikan AM melaju dari arah Batang Tarang menuju Simpang Ampar. Saat tiba di kawasan tikungan, dari arah berlawanan datang mobil pickup yang kemudian terjadi benturan antara kedua kendaraan. Ibtu Kusdarwanto menambahkan, Pengemudi pickup bersama dua penumpang lainnya dievakuasi untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit di Pontianak. Petugas kepolisian juga langsung mengamankan lokasi dan mengatur arus lalu lintas agar kendaraan tetap dapat melintas. Perayaan Festival Gue Bulan yang digelar Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa DPD MABT Sanggau turut dimeriahkan lomba fashion show dengan melibatkan anak-anak usia 4 hingga 9 tahun. Sebanyak 20 peserta termasuk dari Kabupaten Landak turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.
4: Dalam rangka perayaan Festival Kue Bulan di Kabupaten Sanggau, Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa DPD MABT Sanggau menggelar kegiatan fashion show yang melibatkan anak-anak sebagai peserta. Ketua Panitia Fashion Show, Ratnawati, menyampaikan sebanyak 20 peserta yang terdiri dari anak-anak usia 4 hingga 9 tahun mengikuti kegiatan tersebut. Ia menjelaskan, peserta tidak hanya berasal dari wilayah Sanggau saja, tetapi juga dari wilayah lain yakni dari Kabupaten Landak. Menurutnya, keikutsertaan peserta dari luar daerah menambah semarak pelaksanaan kegiatan. Ratnawati juga mengapresiasi dukungan orang tua yang ikut mendorong anak-anak berpartisipasi dalam fashion show. Dukungan tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam kelancaran kegiatan.
1: Dalam rangka festival Kue Bulan, kita mengadakan festival fashion show yang diikuti peserta 20 orang. Ada juga yang hadir dari Kabupaten Landak, tetangga kita. Terus peserta dari umur 4 tahun hingga 9 tahun. Jadi keseluruhan ada 20 orang yang ikut. Kedua, saya sangat bangga karena partisipasi para orang tua sangat bagus. Atas dukungannya, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih.
4: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus menjadi ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta dan orang tua yang telah mendukung pelaksanaan Festival Fashion Show. Wulandari melaporkan.

Demikian pendengar rangkaian informasi dalam Warta Siang. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Atasi kemarau, PDAM datangkan tangki air bagi pelanggan di Sekayam. Lomba fashion show anak meriahkan festival kue bulan di Sanggau. Saya Eko Karjuan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti beberapa informasi yang kami rangkum dalam Warta Siang RRI Sanggau. Saat ini Anda masih terus bersama kami, kru-kru yang bertugas di Sanggau Siang edisi Sabtu 19 September 2026. Masih terus kami hadirkan sesi program acara lainnya menemani kebersamaan kita nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini pendengar, kita di 13.14, 13.30 hingga 15 nanti Anda akan kami hadirkan musik Prodangdut.

0: 97 FM RRI Sanggau.
1: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Dangdut adalah kita. Jumpa lagi di Musik Pro Dangdut siang hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Sehat selalu, semangat selalu, dan tetap terus bersama kami RRI Sanggau di 97 FM. Apa kabar ya untuk Anda? Mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga dan orang-orang tersayang dimanapun Anda dapat monitor siaran kami siang hari ini. Musik Pro Dangdut ya, siang hari ini seperti biasa akan undang Anda ya untuk meramaikan kebersamaan kita di Musik Pro Dangdut. Di 0857-53-810-3-65-0811-575-6-494 silakan untuk Anda ingin bergabung, kita langsung terima. Ya, Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, itu salah kita mengikol.
0: Oke, dengan siapa Dangdut?
1: Dengan biasa mengikol.
0: Ayah apa? Asli?
1: Asli dong.
0: Asli ya.
1: Makasih ya, udah bener radionya mengikol.
0: Oke, silakan.
1: Oke, rembulan bersinar lagi dari Mansur S. Pengekong.
0: Oke, makasih Mbak Miati. Selamat siang. Makasih. Baik, dengan Mbak Miati di depan Kopi Sanggau ya. Tergila-gila padaku, tapi hatiku sudah terlanjur tertunduk di hadapan. Ya, selanjutnya dengan siapa di mana? Selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang Iko.
0: Ya, dengan siapa? Dengan siapa Dangdut?
2: Dengan Dado.
0: Dado, di mana Dado?
2: Di Bonti.
0: Pontianak?
2: Di Bonti.
0: Oh, Bonti, keren Pontianak. Silakan, Bung Dado.
2: Lagunya Ingat Waktu Susah.
0: Ingat Waktu Susah ya? Ingat Waktu Susah ya?
2: Iya.
0: Waktu Susah. Kalau senang ingat enggak? Harus diingat enggak waktu senang?
2: Harus.
0: Harus juga ya.
2: Waktu pacaran harus diingat juga.
0: Mantap. Oke, terima kasih Bung Dado ya. Selamat siang.
2: Makasih.
0: Baik, rembulan bersinar lagi. Oke, selanjutnya Wan Usu, Sambas. Selamat siang Wan Usu.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Bang Eko.
0: Oke, iya, betul.
3: Bang Eko request lagunya.
0: Lagu?
3: Derita Tiada Akhir dari Anita Dahlia.
0: Wan Usu ya, Derita Tiada Akhir.
3: Iyalah Derita Tiada Akhir ya dari Anita Dahlia. Salamnya dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Dahlia ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Wan Usu. Selamat siang ya. Selamat beraktivitas Bang Usu. Ya, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
4: Kita dari Mbah Kakung.
0: Mbah Kakung, silakan. Silakan Mbah Kakung.
4: Iya. Lagunya dari apa ya? Lagunya dari Lili Suryani ada, Bang?
0: Ada.
4: Bunga desa.
0: Kalau bunga desa banyak. Di sini juga banyak desa-desa nih.
4: Oh iya.
0: Lilis ya.
4: Oke lah. Sahabat dan salamnya untuk semuanya.
0: Oke, terima kasih. Baik. Ya, terima kasih dengan Mbak Kakung di Kuburaya, Pontianak. Ya, kita terima satu lagi. Baik, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa Dangdut?
5: Dengan Ade angkat Bang Eko.
0: Ade yang lagunya Molanya Biasa Saja itu ya?
5: Mola Biasa Saja. Ini menunggu sungai tidak berhulu.
0: Ini asli apa AI ini?
5: Asli lah.
0: Asli ya. Oke, silakan.
5: Bang Eko. Hah? Ngapa hilang semalam?
0: Apa yang hilang?
5: Tanggau hilang.
0: Oh, hilang ya.
5: Apa ya?
0: Mungkin jaringan kali.
5: Oh.
0: Jaringan internet kalau hilang terkadang gangguan juga nih siaran kita. Oke, silakan Mamula.
5: Lagunya Obati Rinduku Ini Ja.
0: Sakit Gigi.
5: Bang Eko kan bisa ngobati rindu.
0: Sakit gigi, janganlah. Yang bagus itu lagunya Obati Rinduku. Halo? Ya, terputus Mbak Mola ya. Baik, kita break dulu ya. Nanti kita akan kembali, kita dengarkan ada Rembulan Bersinar Lagi Mansur S. Nanti kita akan kembali.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Sanak Menyadi, ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau, pasti mulai kita ngakak ngekek.
2: Wah, program Oni Nyin, Mak Leko Ngoping-Ngoping, saja bagas program Nyin.
3: Namanya Bedabol, bah, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
4: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
5: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
6: Banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
5: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
7: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita, seru batu.
8: Dengarnya tuh, bah, macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
9: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
10: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
11: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
12: Pokoke acara iki cocok go ngancani awakmu saben dino ben ra kesepian.
13: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
14: Aih, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
15: Nah, jadi jangan sampah kita ajem nyinga program tuh. Pasti seru.
2: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, tekidop gok radiodin. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
16: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
17: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
18: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Iya, pendengar masih di Musik Pro Dangdut ya, beberapa lantunan lagu-lagu dangdut telah kami hadirkan menemani suasana aktivitas Anda ya, terutama untuk Bapak dan Ibu Tani yang siang hari ini sedang melaksanakan aktivitasnya ya di kebun, sawah ataupun ladang. Ya, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut adalah kita, Bang Eko.
0: Asli ya?
1: Asli dong.
0: Asli. Yuliana.
1: Bukan. Yulianti.
0: Yulianti ya?
1: Ya.
0: Oke. Silakan Mbak Yuli.
1: Abang mau request lagu.
0: Lagu apa tuh?
1: Dari Revina sama Rian, Kerinduan.
0: Kerinduan.
1: Ya.
0: Kerinduan dari
1: Revina dan Rian.
0: Revina, Rian. Oke.
1: Okay. Oke.
0: Okay. Makasih Mbak Yuli. Selamat siang.
1: Sampai tuntas.
0: Baik. Terima kasih Mbak Yuli di Sungai Bawang.
2: Emang lagi tampan, memang lagi tampan, tampan tampan.
0: Iya, selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut kita.
0: Dengan siapa?
3: Dengan Uban.
0: Uban. Oke, silakan.
3: Punya Ardila, Hujan Malam Minggu.
0: Hujan Malam Minggu. Oke. Malam Minggu ya.
3: Ardila.
0: Dari?
3: Ardila, Hujan Malam Minggu.
0: Ardila. Oke, terima kasih Kakek Uban, Dato Uban. Baik, ya Dato Uban. Ya, selanjutnya dengan ini siapa nih? Ya, halo, selamat siang. Di sini Flo.
4: Selamat siang, Badang Lid, Bang Eko.
0: Baik, dengan siapa?
4: Orang Belangin nih, Bang Eko.
0: Belangin, Kakek Belalang, Dato Belalang.
4: Iya.
0: Belalang.
4: Lagunya masih dapat kan?
0: Lagunya apa?
4: Mobil dan bensin aja, Bang Eko.
0: Habis, bensinnya habis.
4: Iya, biar aja.
0: Jadi pakai apa nih, dorong?
4: Iyalah.
0: Irit ya, kalau dorong ya.
4: Iya.
0: 1 liter ini, sampai Pontianak. Nah.
4: Ini Bang Eko, provinsinya ada agak pindah nih ya, bergeser nih.
0: Agak bergeser ya.
4: Iya.
0: Oke, nanti kita kondisikan. Baik. Terima kasih Pak Belalang, selamat siang.
4: Yuk.
0: Ya. Dengan Pak Belalang, ya, lagunya Mobil dan Bensin. Ya, selanjutnya Pro Dangdut.
5: Ya, selamat siang, Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, Dangdut?
5: Dengan ini, dengan yang pasti bukan dengan Cah Deso ya, bukan ya. Apalagi Mbak Yulianti juga bukan, Mbak Yulanto bukan.
0: Yulianti.
5: Yulianto. Oke, lagunya dari Judika ya, di versi dangdut nih, judulnya Judi.
0: Judi.
5: Iya.
0: Oke.
5: Miliknya Judika ya. Jadi aslinya lagu Roma Irama, cuma sampai dengar yang Judikanya ya.
0: Oke. Selamat pagi. Makasih. Selamat siang. Lanius ya. Di Subah Sambas. Lagunya Judi. Karena Judika yang bawa ya. Oke.
2: Perhatianmu suka sama.
0: Iya, yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan ya, silakan gabung ya. Kita tunggu requestan lagu Anda.
2: Sana.

Ya, kita lihat di pesan singkat. Yang pertama dengan Paman Sam ya. Lagunya Aku Manusia DJ Dangdut. Terima kasih Paman Sam. Selanjutnya lagunya Tamu Malam Minggu dari Tasya Rosmala dengan Abang Putra Segitiga Selatan, alamat Tanjung Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Indonesia. Lengkapnya. Terima kasih dengan Putra Segitiga. Oke, selanjutnya dengan Lanus ya, Lanus. Oke.

dan salam budaya. Oke, ragam budaya ya. Oke, dengan ini siapa nih? Dengan Pak Kristo di Raut. Selamat siang Pak Kristo. Oke,

Ya, pendengar, kita break dulu ya. Kita dengarkan beberapa lantunan requestan pendengar kita. Ya, ada lagunya Mbak Yuli. Mbak Yuli, sabar dulu ya. Kita hadirkan karena lagunya lagi crop nih ya. Tunggu dulu ya, Mbak Yuli ya. Sabar ya. Sayang, kita cuma temenan. Kita hadirkan dulu Mobil dan Mesin, Vita Alfia.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Air tua memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Iya, pendengar Anda masih di Musik Pro Dangdut ya. Beberapa lantunan dangdut tadi telah Anda dengarkan ya, mudah-mudahan terhibur dan semakin bisa sedikit melepas kelelahan Anda ya dari suasana aktivitas yang Anda lakukan di sepanjang hari ini. Kita saat ini sudah di 14.38 ya, masih tersisa waktu kita ya untuk menerima. Untuk Anda yang ingin bergabung di 0857-5381-0365. Ya, dan selamat sore juga untuk Pak De Cuk Sudarsono yang mungkin saat ini sedang berada di lapangan ya, sedang beraktivitas ya. Sehat selalu Pak De ya, dan tetap semangat menjalani aktivitas di setiap hari tentunya. Iya, yang cantik-cantik, yang tampan-tampan ya, silakan gabung ya. Kita lihat dulu di WhatsApp, mudah-mudahan

Ya, di WhatsApp sudah ada nenek muda ya. Lagunya Cinta Karet ya, salamnya Andrea Sembeja, terima kasih. Oke, buat abangnya Kopi, terima kasih Kopinya nenek muda.

0: Iya, selamat siang juga untuk kakek Ririn di Ngadang ya, Balai Karangan. Mbak Maria di Tidu juga ya, selamat siang ya, selamat beraktivitas Mbak Maria. Putra Segitiga ya, Bung Widi di Tokyo, mungkin lagi sibuk beraktivitas beliau ya. Dengan Bu Mada Resmi di Singaraja Bali, ada juga Bunda Natalia ya. Mama Indah di Landak, Mbak Yuni di Ngabang, apa kabar? Usu Busri ya, di mana Usu Busri? Sambas ya. Mama Indah di wilayah Landak ya. Terus ada Mama Murti di Bonti ya, di mana nih Mama Murti ya? Ya, semangat selalu Mama Murti menjalankan aktivitasnya ya. Mudah-mudahan lancar ya aktivitas yang akan dilakukan sepanjang hari ini. Kita break dulu, ada Cinta Karet ya, kita dengarkan.
1: Opini Publik RRI MTKOM.
2: Selama ini kita lihat kan ya.

0: Opini Publik RRI Entikom.
1: Selama ini kita lihat kan yang namanya kejadian di sekolah itu jarang dia terjadi dengan guru. Yang terjadi itu adalah antar siswa. Di sini yang perlu kita tekankan adalah bagaimana tata cara orang tua itu untuk membimbing dan membina anak-anaknya di rumah.
0: Sampaikan atensi Anda dalam Opini Publik yang kami hadirkan setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Mari bicara di RRI Entikong, kanal informasi dan inspirasi. Yeah!

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Indonesia.
1: Ya, terima kasih pendengar kebersamaannya bersama kami di Musik Pro Dangdut. Ya, siang hari ini mudah-mudahan terhibur dengan beberapa lanturan cantik kami hadirkan tadi ya. Ke ruang dengar Anda, menemani suasana aktivitas Anda ya. Menemani juga suasana kebersamaan Anda bersama keluarga. Kita sudah di penghujung acara 14.55 waktu Indonesia Barat saat ini. Tetap terus bersama kami nanti selanjutnya di 15 hingga 16. Ya, Anda akan kami hadirkan beberapa informasi ya yang telah kami persiapkan diselingi juga dengan lagu-lagu hiburan. Selamat sore, tetap terus bersama kami. Selanjutnya kita ikuti musik dan informasi.

Iya, pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 97 FM ya, RRI Antikong di wilayah kawasan Sabah Merah Sanggau. Ya, beberapa informasi telah kami persiapkan diantaranya terkait dengan pelatihan teknis khusus ya bagi pembudidaya ikan di Kabupaten Sanggau masih menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Kabid Perikanan DKPTPHP Sanggau, Butet Carolina Barus mengatakan, selama ini pembinaan lebih banyak dilakukan oleh tim teknis dan penyuluh perikanan yang tersedia di kabupaten. Menurutnya pembinaan kepada kelompok pembudidaya tetap dilakukan melalui kunjungan lapangan. Dalam kunjungan biasanya langsung dilaksanakan sosialisasi dan pembinaan, terutama mengenai cara pembudidaya ikan yang baik dan benar. Ia menyampaikan DKPTPHP Sanggau memanfaatkan tenaga teknis dan penyuluh perikanan untuk memberikan pendampingan kepada kelompok pembudidaya. Saat ini terdapat 60 perikanan yang merupakan tenaga dari kementerian dan bertugas di Kabupaten Sanggau. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Cerina.
1: Eh, pagi juga Ma Cesela. Tumben ku datang pagi-pagi, ada apa ini?
0: Atrada, saya ini mau ke pasar. Tapi saya datang singgah di kos ini toh. Mau kasih tahu kalau sebentar sore kitong dua pergi ke Ma Cedesi kah? Kasian, kan dia ada sakit toh.
1: Iyo saya tahu, tapi bagaimana macam saya takut kah?
0: Ah, terapapa. Kita hanya pergi jenguk Ma Cedesi saja toh, duduk cerita-cerita. Kasih semangat dia toh supaya dia tidak stres.
1: Tapi Ma Cedesi itu kan dia divonis HIV toh. Makanya saya takut dekat-dekat nanti ketong tertular lagi.
0: Kok salah Ma Cerina? Sini saya kasih tahu kok. HIV itu menular melalui hubungan seks yang tidak aman. Ada juga melalui transfusi darah, terus dengan penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Tapi kalau kita datang cerita-cerita dengan Ma Cedesi, itu tidak akan tertular.
1: Begitu kah? Berarti masih aman tuh Mace?
0: Aman tuh Mace. Ini gara-gara kau tinggal nonton sinetron, jadi makanya tidak tahu informasi. Oda, orang dengan HIV/AIDS, bukan untuk dijauhi. Perlakukanlah mereka sebagai sahabat dan saudara. Ringankan beban mereka dengan kasih sayang.

ritual atunupan roli atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa, yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas hingga tangannya akan terbakar.

Iya, pendengar. Relawan Damkar Unit Skaya menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga 3 dusun di Desa Balai Kerangan, Kecamatan Skayam, Kabupaten Sanggau yang terdampak kemarau berkepanjangan selama 2 bulan. Relawan Damkar Unit Skayam, Ismail, mengatakan pendistribusian air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan. Menurutnya, kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat tim Damkar Unit Skayam berinisiatif membantu warga dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. Ia berharap masyarakat dapat menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih juga akan menjadi bagian dari upaya membantu warga menghadapi dampak kekeringan di wilayah perbatasan. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kelah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, tunggu kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan saja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu, baru beli.
4: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.

0: Ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak-ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Beda Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh, tapi bercerita buku kau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak nah, duit bang. Kayaknya nih kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Bay. Kayak kita di

0: Jadi go balapangan, yo konomot, tekidot go radio din. Ngoping, bodabul, wairi sangau ngan entikong.
1: Bedabul, obrolan santai, penuh warna budaya.
2: Bedabul bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
3: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, pendengar informasi lainnya, Koramil Toba bersama Porkompimcam Toba dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri DSM kembali menyalurkan 6.000 liter air bersih kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Dan Ramil Toba, Kapten Infanteri Agus Mulyana mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian bersama untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia memaparkan bantuan bersih air bersih tersebut disalurkan di dua titik wilayah Kecamatan Toba, yakni Dusun Modang, Desa Bagan Asam, dan Dusun Munggu Pasir, Desa Teraju. Disebutkan masing-masing lokasi mendapatkan 3.000 liter air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Ia menerangkan di Dusun Modang, bantuan air bersih diperuntukkan bagi sekitar 150 kepala keluarga, sedangkan di Dusun Munggu Pasir menjangkau sekitar 200 kepala keluarga. Ia menegaskan penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya bersama membantu warga memenuhi kebutuhan air bersih di tengah kondisi sulitnya mendapatkan sumber air. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: For all the good times and all the bad times, I'll follow you.
1: 또 르사라고요.
2: 다디아 pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ya, pendengar, itu tadi beberapa informasi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda di musik dan informasi di Sanggau Sore ya, edisi Sabtu 19 September 2026. Dan kebersamaan kita di musik dan informasi sudah di penghujung acara. Terima kasih kebersamaannya. Tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau. Pukul 15 ya 55 saat ini, nanti pukul 16 kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Pontianak untuk mengikuti informasi warta berita.

Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuma sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat.
1: Sari berita penting.
2: Karhutlah berdampak luas, penegakan hukum dinilai mendesak.
3: Jadi jangan sampai ini terulang-terulang kembali, ini setiap tahun begini-begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam arti sawit, dan juga pertambangan.
2: Stok beras Sintang aman di tengah ancaman kemarau.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter.
0: Selamat sore pendengar, itulah di antara topik berita aktual yang kami ketengahkan sore ini, edisi Sabtu 19 September 2026, yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya. Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, maraknya karhutla kembali menimbulkan dampak luas bagi masyarakat, mulai dari gangguan kesehatan hingga ancaman terhadap tumbuh kembang anak. Kondisi ini mendorong perlunya langkah lebih tegas termasuk penegakan hukum dan sanksi terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
2: Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat dinilai perlu diperkuat dengan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pengelola lahan. Pengamat sosial Kalimantan Barat, Usmul Yani, mengatakan pemerintah perlu menerapkan pendekatan prediktif untuk mencegah karhutla berulang setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan harus dilakukan sebelum kebakaran meluas dan kabut asap berdampak terhadap masyarakat.
3: Jadi jangan sampai ini terulang-terulang kembali, ini setiap tahun begini-begini terus. Nah ini harus ada ketegasan. Jadi reward and punishment-nya kembali kepada pengelola lahan, dalam arti sawit, dan juga pertambangan segala macam harus care dan peduli terhadap kondisi ini. Jangan mengambil sisi keuntungan hanya untuk keuntungan pribadi perusahaan saja. Jangan sampai hal ini juga berdampak timbul kemarahan dari masyarakat terhadap hal ini, nanti bisa akan merugikan semua pihak.
2: Usmul Yani menegaskan, kabut asap bukan hanya meningkatkan risiko gangguan kesehatan seperti ISPA, tetapi juga berpotensi mengganggu tumbuh kembang anak, terutama bayi dan anak usia di bawah 3 tahun. Usmul Yani menegaskan, ketegasan pemerintah dalam pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi penting untuk meredam keresahan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Hermanta melaporkan.
0: Pendengar, Perum Bulog Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Laporan selengkapnya disampaikan Dina Triana.
5: Perum Bulog Cabang Sintang memastikan ketersediaan stok beras masih mencukupi di tengah kondisi kemarau yang berpotensi mempengaruhi produksi pertanian, khususnya tanaman padi di Kabupaten Sintang. Kepala Perum Bulog Cabang Sintang, Ahmad Aminuddin, mengatakan saat ini pihaknya memiliki stok beras sebanyak 772 ton dan minyak goreng sebanyak 70 liter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Bulog Sintang terus menyalurkan bantuan pangan beras untuk periode Juli hingga September 2026. Hingga saat ini, realisasi penyaluran telah mencapai sekitar 63%.
4: Stok kita cukup, Pak. Ada 772 ton. Dan selanjutnya, untuk selain dengan beras, kita juga ada minyak, Pak. Yang saat ini yaitu minyak kita, Pak. Itu ada 70 ribu liter. Bahwa kita ada penyaluran bantuan pangan. Untuk saat ini, kita ada penyaluran untuk tahap bulan Juli sampai dengan September 2026, dan saat ini kita sudah menyalurkan sekitar 63%, Pak.
5: Namun Ahmad menjelaskan masih terdapat sejumlah wilayah yang belum dapat menerima penyaluran bantuan pangan, terutama Kecamatan Ambalau dan Serawai. Kondisi tersebut berkaitan dengan akses transportasi yang biasanya mengandalkan jalur air, sementara debit air masih rendah akibat kemarau.
4: Ada beberapa wilayah yang memang belum kita bisa salurkan, Pak. Terutama di Ambalau dan Serawai. Dan kita sudah ajukan juga dari Bapak kemarin ke Bappenas, mudah-mudahan itu bisa disetujui untuk perpanjangan. Mengingat saat ini kita belum bisa karena jalurnya biasanya pakai jalur air, Pak. Mudah-mudahan di Oktober ini bisa naik airnya.
5: Bulog berharap dukungan pemerintah Kabupaten Sintang dapat terus diperkuat, khususnya dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan pangan, serta menjaga ketersediaan dan ketahanan pangan daerah. Dukungan pemerintah daerah dinilai penting agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi kemarau yang turut mempengaruhi produktivitas pertanian, khususnya tanaman padi. Dina Triana melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Sanggau melepas tim penyuluh karhutla di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Tim tersebut bertugas memberikan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di 163 desa dan 6 kelurahan. Berikut laporannya.
6: Pemerintah Kabupaten Sanggau menggelar pelepasan tim penyuluh karhutla di Kabupaten Sanggau di Aula Daranante, kantor Bupati Sanggau. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpeda mengapresiasi kinerja tim penyuluh yang telah bekerja maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan hingga ke tingkat dusun. Menurut Susana, keberadaan tim penyuluh turut membantu menekan titik panas atau hotspot di wilayah Kabupaten Sanggau melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Ia mengatakan, edukasi tersebut secara langsung menyasar kelompok masyarakat khususnya para peladang untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan. Susana berharap masyarakat ke depan dapat meninggalkan praktik berladang dengan cara membakar dan beralih pada metode pembukaan lahan tanpa bakar.
7: Tentunya kami mengucapkan terima kasih karena Satgas bekerja dengan maksimal di 163 desa dan 6 kelurahan, bahkan sampai ke dusun-dusun, dan kita melihat dari hasil tentunya Satgas sehingga penekanan titik hotspot di Kabupaten Sanggau dapat kita atasi, Pak Sekda ya. Dan kita melihat langsung bagaimana edukasi mereka terjun langsung ke kelompok-kelompok, terutama untuk peladang, di mana mereka edukasi, sosialisasi untuk para peladang untuk kedepannya mungkin diharapkan tidak melakukan lagi dengan sistem berladang dengan cara membakar, tetapi lebih kepada tentunya pembuka lahan tanpa bakar.
6: Susana berharap upaya tersebut dapat memperkuat peran masyarakat dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau juga mendorong kolaborasi antara pemerintah, tim penyuluh, dan masyarakat untuk menjaga lingkungan serta menekan potensi karhutla secara berkelanjutan. Tri Putri melaporkan.
0: Pendengar, pengusaha perkapalan Kalimantan Barat membantu pemerintah Kota Pontianak memasok 10.000 ton air tawar. Air tersebut digunakan sebagai bahan baku pengolahan air bersih bagi warga Pontianak Timur yang terdampak penurunan kualitas air akibat intrusi air laut selama musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pengusaha perkapalan Kalimantan Barat PT Pelayaran Sinar Intimatan mengirimkan air tawar dari Simpang Radak, Kecamatan Terentang, Kabupaten Kuburaya untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Pontianak. Direktur Utama PT Pelayaran Sinar Intimatan Sugiyoto atau Riko mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian pengusaha pelayaran terhadap kondisi masyarakat sekaligus mendukung upaya pemerintah Kota Pontianak menangani krisis air bersih.
9: Sebagai pengusaha pelayaran bisa ikut membantu untuk memenuhi air bersih ini. Itulah yang menggerakkan hati kami bahwa kita hidup di Kalimantan Barat ini, di Pontianak ini, bukan sendiri. Kalau tanpa teman-teman saudara juga kita nggak bisa berapa-apa. Oleh sebab itu yang bisa kami buat akan kami buat. Kami support Pak Wali.
8: Riko menjelaskan pengiriman dilakukan dengan menggunakan tongkang yang mengangkut air tawar dari Simpang Radak menuju Pontianak. Namun proses pengiriman sempat terkendala kabut asap dan kondisi malam hari sehingga kapal harus tambat terlebih dahulu di Sukalantin. Setelah pengiriman pertama ini, pihaknya menyiapkan tongkang berikutnya dari Ambawang dengan kapasitas sekitar 5.000 ton air tawar. Dengan demikian, total bantuan air yang disiapkan mencapai sekitar 10.000 ton. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan keberlanjutan pasokan air tawar akan disesuaikan dengan kondisi ketersediaan air baku dan curah hujan di wilayah hulu. Menurutnya, jika kondisi darurat air bersih masih berlangsung, pengiriman air tawar akan dilanjutkan.
10: Kita lihat kondisi, ya, kondisi beberapa air terakhir ini kan di hulu kemarin sempat hujan. Ini juga menawarkan air baku kita yang di kapuas ini. Jadi kalau memang ini masih darurat, belum ada hujan di hulu, ya kita masih berlanjut.
8: Pemerintah Kota Pontianak bersama pengusaha pelayaran masih memantau kondisi sumber air baku untuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi selama musim kemarau. Syarosani melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Anda juga dapat mengakses audio live streaming kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda.

0: Pemerintah Kabupaten Sintang akan segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait keberadaan pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya, khususnya di kawasan depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7 dan Waterfront. Wakil Bupati Sintang, Florensius Roni, mengatakan penataan pedagang buah di depan SPBU Abang Adek, Kilometer 7, serta penertiban PKL yang menggunakan bahu jalan dan area waterfront akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait. Menurut Roni, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menata kawasan perkotaan agar lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat. Penataan juga diharapkan dapat mendukung terciptanya wajah kota Sintang yang lebih indah dan teratur.
1: Penataan PKL di depan SPBU Kilometer 7 dan Waterfront akan segera kami tindak lanjuti. Penataan perdagangan buah di depan SPBU Abang Ade dan penerbitan PKL yang berjualan di bahu jalan serta di atas waterfront kemudian akan dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk mewujudkan wajah kota yang tertata dan indah.
0: Florensius Roni menegaskan penataan akan dilakukan melalui perangkat daerah terkait dengan menindaklanjuti kondisi di lapangan, termasuk keberadaan pedagang yang berjualan di bahu jalan maupun di atas waterfront. Dian Beni Yuda melaporkan.
2: Pendengar, Kabupaten Sintang menargetkan untuk masuk dalam jajaran 5 besar klasemen perolehan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Kalimantan Barat ke-14 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Sintang pada kegiatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Kalimantan Barat yang diselenggarakan pada November 2026 di Pontianak menargetkan masuk 5 besar pada ajang pertandingan olahraga bergengsi 4 tahunan sekali di Kalimantan Barat ini. Ketua KONI Kabupaten Sintang Momon Herwanto mengatakan seluruh cabang olahraga cabur di Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan dalam pembinaan dan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Kalbar. Namun keikutsertaan setiap cabur tetap harus mengikuti mekanisme seleksi serta aturan kepesertaan yang telah ditetapkan. Karena itu pihaknya meminta masing-masing pengurus cabang kabupaten atau pengkap mempersiapkan atlet yang nantinya akan memperkuat kontingen Kabupaten Sintang. Ia berharap ada 32 cabang olahraga cabur yang telah dipersiapkan. Para atlet telah melakukan latihan secara rutin. Cabang olahraga andalan diantaranya renang, tenis meja, karate, catur, bridge, kempo, anggar, dan lainnya.
4: Cabang olahraga andalan kita tentunya ada panahan, ya, renang, tenis meja, karate, terus catur, bridge, ada juga kempo, ada juga anggar, sudah siap sampai rapat yang terakhir. Kita berusaha mencapai 5 besar, ya, seperti arahan dari pemerintah daerah. Jadi kita berusaha agar Sintang bisa mempertahankan 5 besar, Bang.
3: Momon menilai Kabupaten Sintang memiliki sejumlah atlet potensial yang mampu bersaing di tingkat provinsi, bahkan berpeluang menyumbangkan medali. Persoalannya, pembinaan dan perhatian terhadap atlet masih perlu diperkuat. Ia menegaskan pembinaan olahraga harus dilakukan secara berkesinambungan agar atlet Kabupaten Sintang mempunyai kesempatan tampil di daerah, provinsi, hingga ke tingkat nasional. Demikian, Ade Ramli melaporkan.
5: Info cuaca hari ini.
2: Kemudian pendengar, untuk mengetahui informasi cuaca di wilayah Kalimantan Barat, kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Noven. Selamat sore Noven, silakan laporan Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Untuk cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum diselimuti oleh kabut asap, namun kami melihat adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang saat ini terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas dan Landak. Untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 20 September 2026, kami perakirakan kondisi cuaca akan masih didominasi adanya kabut asap, namun kami melihat adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Mempawah, Kuburaya, Landak, Sanggau dan Kapuas Hulu. Untuk jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat, update hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, terdeteksi sebanyak 1.358 titik panas. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, kami perkirakan dalam satu pekan ke depan wilayah Kalimantan Barat masih masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak, bisa memantau kami di laman kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media kami di Instagram BMKG Kalbar, atau dapat juga langsung berkunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Novan, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
2: Baik, terima kasih rekan Novan atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar, sekian warta berita Korwin Nusantara 9 Kalimantan Barat, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum mengakhiri, kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini. Di antaranya, cegah karhutlah berulang, pengamat dorong sanksi tegas. Kemudian pengusaha perkapalan Kalbar pasok 10.000 ton air untuk Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui mail redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Iya, pendengar, itu tadi telah Anda ikuti informasi warta berita daerah bersama Pro 1 RRI Pontianak. Dan kembali di 97 FM RRI Sanggau di wilayah kawasan Sabang Merah sore hari ini, kami akan temani ya nanti ruang dengar Anda. Dengan sesi Sanggau Sore. Ya, maksud kami bedabol ya pukul 16.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat nanti.

0: kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya, hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Sambal Double, beda cerita dalam obrolan.
1: Jadi sore-sore ini kan sore kan, sore ini.
2: Iya.
1: Sore ini emang enak makan seblak.
2: Sore ya. Kalau sini malam tuh kalau makan seblak karena apalagi kok cuaca hujan gitu kan.
1: Oh iya. Kalau

0: bilang keren itu namanya tuh
1: craving
0: alias mengidam.
2: Betul betul
0: mengidam. Tapi kalau sini
2: enggak hamil.
0: Langsung pikir perut gini. Tapi di 2026 ini FAI sini baru dua kali masuk lah. Indis ekonomi dua kali di 2026 ini masuk lah,
1: masih bagus.
0: Hari ini sama kemarin nyobain. Nyobain itu tak hitung lah ya. Hari ini baru masuk lah.
2: 2026 ini baru satu kali, tapi kemungkinan sebentar lagi akan dua kali.
0: Dua kali. Kan? Kemarin kemana?
2: Kemarin, itulah. Aku tuh ngerasa kayak belum. Aku tuh nggak mau makan seblak kalau
0: sendiri.
2: Nggak sesuai dengan
0: ekspektasi.
2: Ekspektasi aku.
0: Tapi kalau bikin tuh bisa kali. Bikin bisa.
2: Bikin sih bisa. Tapi kan kadang cuma seblak. Seblak ini kan banyak. Kondimen
0: topping ya, topping.
2: Banyak topping. Jadi tuh kan kalau kita bikin tuh repot benar.
0: Paling kerupuk ya lah kan.
1: Iya betul sih. Tapi kalau kita ngumpul-ngumpul sama teman dengan orang-orang enak sih.
0: Masak-masak
1: betul.
0: Tapi kan jadi kalau biasa dihitung-hitung tuh,
2: hitung berapa banyak
0: tuh? Hitung misalnya patungan lah kan. Jadi pasti dihitung per kepala, cuma 15.000, tapi kita bisa makan sekuali.
1: Iya.
0: Kerupuk ya tadi tuh.
2: Makan sana. Tapi sebenarnya aku pernah bikin seblak tuh. Tapi kadang aku suka overthinking sih kalau pas bikin seblak.
0: Kenapa pula kalau overthinking buat seblak?
2: Karena itu tadi, aku kan gak mau makan seblak kalau seblak itu kayak hambar, kurang enak bumbunya gitu. Jadi walaupun aku bikin, kadang aku suka overthinking. Kita aku sendak sih suka overthinking dengan sesuatu yang belum terjadi.
0: Belum sering.
1: Pasti.
0: Sering.
1: Apalagi indis ekonomi.
0: Overthinking ya. Terus.
2: Kayak gajian nanti ini habis gak ya? Habis
0: Itu lewat aja kan?
1: Itu jangan ditanya.
0: Singgah. Sampai gak ya? Sampai tanggal 30 nanti gitu kan? Udah over.
2: Kayak lagunya Fabio Aser.
0: Kayak mana tuh?
2: Rumah singgah. Iya cuma singgah.
0: Iya sih betul. Numpang lewat ya kan?
1: Oh betul.
0: Gak ada pos-pos sudah.
1: Sian. Nama gak overthinking nih.
2: Itulah.
1: Kita tuh ada sesuatu hal yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi.
0: Tapi udah kepikiran terus.
1: Biasanya ya, kalau overthinking tuh kan dia tuh pengen menampilkan yang terbaik.
0: Betul.
1: Perfeksionis
0: itu jadi kepikiran terus.
2: Yeah. Betul.
0: Sama kemarin tuh. Beberapa event kita hari ini kan memang gitu. Banyak kan. Padat, lomba-lomba
2: kecil-kecil.
0: Badminton kemarin tuh kan kepikiran sampai ke bawah mimpi. Padahal aku tuh adalah orang yang jarang mimpi, bukan jarang mimpi sih. Kayak tidur tuh kayak gelap aja udah bangun-bangun pagi enggak bisa menceritakan apa yang ku mimpi kemarin. Tapi kemarin tuh saking kepikiran sampai semes-semes itu. Langsung overthinking kan sampai ke bawah mimpi. Bayangkanlah.
2: Apa itu kata waktu yang memang jarang kita lakukan kan. Makin jadi-jadi tuh.
0: Makin jadi-jadi.
1: Oh iya betul-betul. Iya sih, kalau kita tuh pengen menampilkan yang terbaik itu pastilah ya. Kalau aku lah tuh misalnya enggak nih kan mau tampil ke depan. Dan pikiran nih macam mana ya omongan orangnya kan? Kayak mana nih ya gitu kan. Nanti aku tampil ya.
2: Gagap ke
1: tak ada ya.
0: Gitu, lancar enggak ya gitu kan.
1: Nanti banyak salah pula ngomong nih nanti kena kritik sama.
0: Padahal pun orang udah gak mikir kayak gitu kan.
1: Cuma kitanya yang
0: selalu berlebih kan
1: kepala kita tuh.
2: Iya, jadi sebenarnya enggak kejadian lah kejadian.
0: Betul. Iya, efek pikirkan tadi.
2: Karena mungkin sugesti dalam diri kita. Macam psikolog tak aku. Tapi tuh makin aku bilang nanti kali ini aku enggak mau overthinking, pokok aku jalani ya.
1: Tetap manusiawi.
0: Iya.
1: Apalagi kalau misalnya kita tuh mau ada menghadapi sesuatu hal yang belum pernah kita jalani. Contoh kayak ujian. Ujian kita tuh pengen menampilkan yang terbaik, apa yang dapat nilai tertinggi kata kan. Sekali pasti sana. Alamak, adalah
0: lupa semua yang dipelajar.
2: Adalah yang penting berlalu ya lah.
1: Adalah yang penting lewat dah. Yang penting aku udah selesai dah.
0: Betul. Tapi enggak boleh juga lah terlalu kita overthinking. Sebenarnya ngomong sih pandai gitu kan. Tapi tetap enggak kita perlu overthinking diam-diam apa gini. Kita kan malam-malam kok enggak dibuat. Tiba-tiba lihat scroll bikin jadi overthinking gitu kan sekarang.
1: Aduh. nengok-nengok postingan orang cantik nak rupa dia tu kan. Nampak kekuatan banyak gitu. Sedih lah ya.
0: Lihat kuat-kuat di TikTok kan.
2: Makin
0: rasa pula.
2: Itu parah sih.
0: Iya.
2: Yang apa kayak kata-kata yang katanya penyemangat, yang katanya relate. Tapi itu bikin kita malah tambah overthinking sih. Kata-kata itu tuh kadang-kadang.
0: Jadi bagusnya enggak usah dilihat gitu.
2: Bagusnya skip ya lah lo.
0: Skip atau di filter?
2: Di filter. Kalau yang memang relate tadi itu ya oke lah mungkin. Tak itu mau repost ke apa, tak apalah. Tapi biasanya nih, apalagi sosmed ya sekarang, apalagi HP-HP ini udah canggih kan. Kayak dia tahu apa yang lagi kita pikirkan.
0: Tahu isi hati kita gitu ya.
2: Apa kita rasakan. Kita overthinking makin
0: muncul. Sering muncul. Pagi malam-malam makin menjadi-jadi.
1: Itu kan sering cari pencarian yang tadi itu.
0: Kata orang itu, tapi enggak.
2: Kadang tuh kita ngobrol sama kawan kita, kan kayaknya merekam.
0: Dia dengar. Iya, pernah lo ada konten. Dia tuh kayak di HP cowoknya nih, lalu dong di HP cowoknya belikan bunga, belikan ini, kayak gitu-gitu biar terdetek atau terekam gitu loh di HP pencarian cowoknya. Pernah lihat di konten TikTok orang kayak gitu, tapi gak tahu benar apa enggak, gak pernah coba soalnya. Cuman aku gak pernah cari rujak gitu kan. Tapi sampai hari ini di eksplorku tuh yang Instagram itu
2: rujak
0: semuanya. Gak kepikir belior kalau ini benar-benar alami nih, nak beli os. Cocok ya sama suasana ya, benar. Tengoklah tak rujak apa ada di explorer tuh.
2: Itulah makanya kan. Dah makin canggih sekarang nih.
1: Algoritma ternyata bisa membaca pikiran kita. Hati-hati lah Anda.
0: Asik.
2: Kalau yang masih positif-positif sih tak apa lah. Misalnya ada yang negatif gitu kan, lalu pula muncul situ jadi masalah gak untuk kita.
0: Betul.
2: Ya itulah overthinking tadi itu. Sebenarnya sih kalau masih batas wajar sih tak apa-apa kan. Kalau yang udah berlebihan nih kadang mungkin kalau sesuatu yang berlebihan kayak overthinking yang berlebihan tuh balik ke diri kita sih kayak gak gimana sih cara kita ngontrolnya nih, kayak harus bikin diri kita tenang loh, gak usah pikirkan hal-hal yang ya belum terjadi, apa sih kita pikirkan.
0: Itu caranya kayak mana?
1: Inhale, exhale.
0: Bisa sebentar
1: keluar, gak
0: tau lah ya bagi sebagian orang itu mungkin ada cara-cara tarik
1: nafas, tahan 3 hari
0: ya Allah. Atau dikasih itu tuh yang untuk di hidung tuh apa biar ada segar-segar dikit.
1: Oh itu apa nama?
0: Inhaler.
2: Tapi ya aku sering ngomongnya, biasanya kan adalah kawan-kawan aku gitu kan, kayak ih gimana ya aku nih mau gini nih nanti. Terus aku tuh paling gak pandai aku ngasih tahu. Tenang ya, kau pasti bisa. Kau nggak usah kau pikir, kau lewati ya itu.
0: Kau
2: jalannya.
0: Seorang
2: itu terjadi pada aku.
0: Seorang motivator.
2: Satu kata aku kena balikan. Kau nggak bilang santai ya. Nggak usah pikirkan, tapi ternyata jadi pikiran.
0: Iya, susah kan ternyata gitu kan ya untuk menghilangkan pikiran-pikiran overthinking itu. Tapi kalau misalnya kakak atau Jana gimana deh cara supaya kita itulah menghindari hal-hal overthinking itu. Atau mungkin kalau itu orang bilang tuh sih pernah dengar kayak hindari lagu-lagu galau atau apa gitu. Meskipun kita suka nyanyi lagu-lagu galau itu kayak enak, sedap gitu. Tapi kayak kata-katanya itu kadang menjiwai gitu, kita jadi ikut sedih juga kan.
2: Iya betul sih, kayak kadang kita main sosmed tuh bisa tiba-tiba, padahal ini hati kita senang nih ya.
0: Iya.
2: Nengok sosmed, apalagi malam-malam ya. Nengok sosmed, lalu terlewat pula yang sedih-sedih. Lagu lamelo.
0: Betul.
2: Hilang cerita senang.
0: Lihat kucing, apa kadang tuh enggak gimana, tapi kok rasa kena gitu bah, ke kalbu.
1: Kalau aku sih biasanya untuk mengatasi overthinking tuh ya, kita cari sesuatu hal yang bikin lucu sih.
0: Video lucu langsung cari gitu kan?
1: Cari video lucu tuh.
0: Video
1: ya. Kayak misalnya nawakan komentar-komentar netizen.
0: Baca di komen betul.
1: Netizen Indonesia kan asbunnya parah.
0: Betul.
2: Biasanya kalau udah video gitu yang kita cari setelah nonton video pasti
0: komen itu.
1: Bahkan tuh biasanya kalau kita tak ngerti dengan isi video kita coba ya cari
2: komen.
0: Ngerti dong apa maksud videonya, ada banyak dan mereka
2: jelasin. Banyak mereka Dan itu yang malah lebih lucu kadang-kadang. Komen-komen nih dah enggak pakai filter dah. Jadi kita yang baca pun terhibur gak kadang-kadang.
0: Iya. Yeah.
2: Tapi ada gak kadang-kadang komen-komen yang kayak bikin emosi ada gak tuh? Ada
0: kan. Lalu akhirnya pengen gak kita nak menombok kan? Atau pengen juga ikut mengetik kan? Pernah gak sih ada rasa iji pengen komen?
1: Geram gitu
0: kan? Tapi kita aduh tapi jangan tahan, jangan ikut tersulut gitu kan?
1: Tiket nak pula kita ya,
0: kan? Betul. Jaring
1: sesari maumu soalnya.
0: Betul, betul.
1: Nah, jejak digital ada.
0: Ya, yeah, tak bisa dah dibohongi dah. Jejak digital ni dah bisa dah dicepik mana-mana pun ada dah. Itu salah satu cara versi
1: or
0: untuk supaya jangan sampai overthinking ya, Kak.
1: Betul. Kak sendiri
2: lo aku apa ya
0: overthinking gitu
2: belum bisa menemukan sih
0: nyanyi itu bisa
2: cara-cara
0: makan
2: supaya overthinking
0: bisa makan
2: makan kita stres ya kalau
0: overthinking nyaman gak itu stres makan aku
1: kita mah gitu
0: tak selera
2: kok
0: sering tak selera makan
2: kayak aku stres aku kan cari makanan yang aku suka
0: betul
2: supaya mengembalikan
0: mood
2: aku. Tapi kalau overthinking nih aku tuh kadang udah sampai di tahap yang bisa kayak apa tuh
0: naik asam lambung.
2: Macam-macam
0: benar,
2: gitu
0: lah. Benar.
2: Macam-macam gak gitu.
0: Tahu enggak sih asam lambung cuman?
2: Macam-macam gitu lah model lo. Bisa kayak apa namanya tuh deg-degan yang kayak model-model
0: mau keringat.
2: Emosi tak ada pula keringat di.
0: Mual-mual.
2: Macam-macam orang enggak kena mah lah.
0: Nah itulah dia asam lambung naik itu.
2: Itulah.
0: Bisa ya.
1: Karena ciri-cirinya.
2: Karena dulu aku adalah cerita sedikit nih. Jadi aku dulu pernah lah kan dikasih tugas yang memang cukup berat lah bagi aku. Jadi dan di situ tuh ada orang-orang yang langsung ya petinggi-petinggi lah gitu yang langsung bisa
0: mantau.
2: Mantau. Jadi ini aku bukan takut ke pekerjaan aku, tapi aku takut dengan orang nih yang aku nih udah overthinking duluan cuman aku
0: sama. Udah tekanan gitu ya.
2: Mana tekanan di depan ini apa berat kan nanti aku salah ngomong atau apa segala macam ada mulai yang overthinking aku rasa nak getar badan aku nak pingsan ya pura-pura pingsannya
0: tak bisa
2: masalah
0: pingsan tak bisa direncana
2: tapi kadang-kadang dulu kan waktu aku masih sekolah tuh ada gak lah ikut berapa kali lomba-lomba gitulah kayak lomba baca puisi dan segala macam lah gitu-gitu biasa kan nak tampil tuh dah tuh pasti tuh overthinking kayak mampu dak Konisa ini apa lawannya hebat-hebat semua nih overthinking kan tapi aku
0: bisa
2: yang kulakukan pada saat itu yang penting aku bikin diri aku tenang ya lalu aku tarik napas panjang-panjang bismillahirrahmanirrahim dah maju aku
0: bisa
2: dah lah sambil aku kayak ngasih apa ya sugesti lah ke diri aku kayak udah aku pasti bisa, aku masih bisa,
0: aku
2: bisa dah gitu.
0: Lewat banget gitu
1: kan. Hati yang masih positif.
0: Betul.
2: Itulah. Jadi kita makan seblak lo kan.
0: Boleh lah karena udah disebut-sebut kayak tadi itu.
1: Nanti overthinking pula.
0: Tidak kan kita tidak di apa namanya tuh tidak di
2: lanjutkan
0: itu.
2: Kalau
0: pilih itu bawa mimpi.

Iya, baik pendengar, demikian tadi telah Anda ikuti program Bedabol ya di RRI Sanggau di 97 FM. Saat ini Anda masih terus kami temani ya kebersamaan kita ya nanti hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sanggau sore kami akan hadirkan informasi yang telah kami persiapkan ya. Kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dan tetap bersama kami di 97 FM RRI Sanggau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

0: 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sen.
2: Oi.
1: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: Abang Berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti mulai kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedabol, bah. Program santai. Pandai kita ketawa kena kame nanti.
3: Au deh. Tapi bercerita, bugu kau gak. Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no.
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Ya, banyak lah setas nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, bah, ya. Kayak kita di kampung, bah. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, bah, tuh.
7: Dengarnya tuh, bah. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok kanggo ngajani awakmu saben dino ben ora kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar, mak. Dijamin gabi horas maharimu pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita ajem ninga program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gua balapangan, yuk ke nomot, terkidup gua radio din. Ngoping, Bedabol, WRRI Sanggau ngan Entikong.
15: Bedabol, obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

Iya, terima kasih pendengar masih terus bersama kami di Sanggau Siang ya, di Sabtu 19 September 2026. Informasi lainnya pendengar terkait dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau menghimbau masyarakat tetap waspada gangguan inspeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di tengah perubahan kondisi cuaca. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, Najori, meminta masyarakat segera memeriksakan diri apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang semakin berat. Ia mengatakan fasilitas pelayanan kesehatan tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan, termasuk pasien dengan keluhan pernapasan. Petugas kesehatan juga akan melakukan rujukan apabila kondisi pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut. Informasi ini pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mutiara Pagi Islam.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nasr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah dan telah datang kemenangan, wa ra'aitan nas. Engkau akan melihat manusia. Kau pasti akan melihat orang-orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka akan masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong.
1: Mengawali pagi dengan Mutiara Pagi Islam RRI Antikong, menyajikan lagu-lagu religi dan diskusi bersama narasumber tokoh agama, mengangkat sebuah tema islami, dapat Anda ikuti dan dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sampai dengan 6 waktu Indonesia Barat. RRI Antikong, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalian tau nggak? Itu artis Korea yang lagi viral karena kasus perceraian.
1: Tahu dong, kalau soal kasus artis Korea, kita harus selalu update.
0: Ya iyalah, hari gini gitu loh.
2: Ih, kalian nih gosip aja terus. Kalian tahu nggak siapa pahlawan nasional Indonesia yang mengetik teks proklamasi kemerdekaan?
1: Ih, nggak nyambung banget sih kamu.
0: Apa pentingnya coba?
2: Ya penting dong, disambung-sambungin aja. Kalau teks proklamasi nggak diketik pahlawan nasional Seyuti Melik dan nggak dibacain presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno pada 17 Agustus lalu, sekarang kalian berdua nggak bisa secara bebas menggosipi artis luar negeri kebanggaan kalian itu.
1: Iya, maaf, nggak perlu ngegas juga kali.
2: Ya, lagian kalian, artis luar negeri, kalian tahu. Giliran pahlawan nasional Indonesia, kalian tutup mata, tutup telinga.
3: Wujud sederhana dalam memaknai kemerdekaan Indonesia, salah satunya adalah dengan mengetahui nama pahlawan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: 101.
1: Baik pendengar, terima kasih masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Sanggau di 97 FM yang kami pancarluaskan dari wilayah kawasan Sabang Merah, Bumi Darenante Sanggau. Iya pendengar, itu tadi kumandang azan maghrib telah Anda dengarkan di pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Saat ini Anda masih terus kami temani ya kebersamaan Anda di RRI Sanggau. Dan kita saat ini sudah di penghujung acara ya, 17.50 waktu Indonesia Barat. Sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat tadi, dan kebersamaan kita sudah di penghujung acara. Terima kasih kebersamaannya. Mudah-mudahan terhibur ya dengan beberapa sesi acara yang kami hadirkan dan beberapa informasi yang kami hadirkan tadi. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan informasi yang Anda dapatkan di sepanjang hari ini. Terima kasih, selamat sore jelang malam. Kami yang bertugas pamit undur dari Ruang Dengar Anda, saya Eko Karjuan dan kru-kru di teknisi mengucapkan terima kasih kebersamaannya. Ya, selamat malam dan tetap terus bersama kami. Selanjutnya Anda akan bersama rekan-rekan kami yang bertugas di Lintas Sanggau Malam, ada Sri Wahyuni. Di 97 FM RRI Sanggau, saya Eko Karjuan, selamat malam dan selamat mengikuti sesi program kami selanjutnya.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam berbahagia kami ucapkan untuk Anda pendengar setia Radio Republik Indonesia Sanggau di FM 97 MHz. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang dari satu apapun. Bersama kami yang bertugas di Sanggau malam ini, pendengar akan melengkapi informasi untuk Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Semoga bisa menemani kebersamaan kita di edisi hari ini, edisi Sabtu 19 September 2026. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat, dan yang paling penting tetap happy. Malam minggu nih ya, buat yang lagi jalan-jalan, hati-hati di jalan. Buat yang lagi nongkrong bareng teman, selamat menikmati malamnya. Dan buat yang malam ini cuma ditemani secangkir kopi, musik dan sinyal yang kadang hilang muncul, tenang, Anda tidak sendirian. Dan saya akan hadir menemani malam minggu Anda dengan obrolan yang santai dan juga lagu-lagu pilihan dan tentunya suasana yang bikin malam ini terasa lebih dekat dan menyenangkan.

Untuk Anda yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Tidak terasa hari ini kita sudah sampai lagi di penghujung pekan. Setelah selama beberapa hari kita disibukkan dengan pekerjaan ataupun tugas-tugas sekolah, urusan rumah, mengejar target, dan menghadapi setiap semua permasalahan yang Anda selesaikan, bertemu dengan banyak orang, dan mungkin juga menghadapi berbagai macam cerita yang kadang bikin kita tersenyum dan kadang bikin kita lelah. Akhirnya malam ini kita punya sedikit waktu untuk berhenti sejenak ya. Lupakan dulu kesibukan hari ini. Yang berat-berat kita simpan sebentar. Yang bikin hati kurang nyaman kita istirahatkan dulu. Dan untuk malam ini mari kita kasih kesempatan kepada diri kita sendiri untuk menikmati sesuatu yang sederhana. Sebuah malam yang tenang ditemani musik dan juga cerita-cerita menarik untuk Anda di malam hari ini. Saya Sri Wahyuni dan juga ada Rizky serta Andri di operator studio. Kami akan temani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan menikmati kebersamaan bersama kami yang bertugas di edisi hari ini. Anda akan dengarkan ada beberapa lagu pembuka yang akan saya hadirkan untuk Anda. Dan juga bisa menikmati malam ini dengan rasa kebahagiaan Anda.

0: Pernahkah kita berpikir bahwa secangkir kopi bukan sekedar minuman, tetapi bisa menyimpan cerita tentang kehidupan? Itulah salah satu hal menarik yang ditawarkan Filosofi Kopi, karya Dewi Lestari. Buku ini merupakan kumpulan cerita pendek yang mengajak pembaca melihat kehidupan dari sudut pandang yang sederhana, tetapi penuh makna. Melalui kisah tentang kopi, persahabatan, cinta, pilihan hidup, hingga pencarian jati diri, kita diajak memahami bahwa setiap manusia memiliki perjalanan dan definisi kebahagiaannya masing-masing. Salah satu cerita yang paling dikenal adalah Filosofi Kopi, tentang Ben dan Jody, dua sahabat yang menjalankan kedai kopi. Bagi Ben, setiap kopi memiliki filosofi. Ia tidak hanya ingin menyajikan rasa terbaik, tetapi juga memberikan makna di balik setiap cangkir yang disuguhkan. Namun, perjalanan mereka memperlihatkan bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan sesuatu yang paling sempurna. Kadang, kita justru perlu memahami apa yang benar-benar kita butuhkan dan menghargai sesuatu yang selama ini ada di dekat kita. Kekuatan buku ini terletak pada cara Dewi Lestari mengubah hal-hal sederhana menjadi bahan perenungan. Kopi menjadi simbol perjalanan manusia, tentang rasa pahit dan manis, tentang pilihan, tentang kehilangan, dan tentang bagaimana kita menemukan arti dari pengalaman yang kita jalani. Filosofi Kopi juga mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari pencapaian besar. Terkadang kebahagiaan hadir dalam bentuk yang sederhana. Secangkir kopi, persahabatan yang tulus, seseorang yang kita cintai, atau keberanian untuk menerima diri kita sendiri. Pada akhirnya, buku ini mengajak kita bertanya, apa sebenarnya arti sempurna dalam hidup kita? Karena seperti secangkir kopi, kehidupan memiliki rasa yang berbeda bagi setiap orang. Ada pahit yang mengajarkan keteguhan, ada manis yang menghadirkan kebahagiaan, dan ada perjalanan panjang yang membuat kita semakin mengenal diri kita sendiri. Filosofi Kopi, sebuah buku tentang rasa, kehidupan, dan pencarian makna di balik hal-hal yang sangat sederhana.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 waktu
2: Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

Pendengar, pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Nah, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan usaha mikro dan kecil memiliki kondisi yang berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Karena menurutnya, usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman regulasi serta dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Pemerintah juga menyiapkan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Salah satunya melalui mekanisme self-declare yang disediakan BPJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Nah, berdasarkan ketentuan pemerintah, kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 mencakup berbagai kategori produk, di antaranya makanan dan minuman, hasil sembelihan, kosmetik, obat bahan alam, serta sejumlah produk lainnya. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Berabad-abad silam, Bizantium yang kemudian berganti nama menjadi Konstantinopel merupakan kota yang menjadi pusat transit perdagangan dunia. Konstantinopel merupakan sebuah kota yang sangat indah, tempatnya subur, dan memiliki lokasi yang sangat strategis secara geografis, sehingga menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa, di mana merupakan pusat persimpangan jalur perdagangan dunia, dan pedagang dari berbagai negara berdatangan dan melakukan transaksi jual-beli dari bermacam-macam barang dagang. Pedagang rempah merupakan salah satu bisnis yang cukup tua dan paling menguntungkan pada masanya. Rempah-rempah telah dikenal di Eropa sekitar 70 sebelum Masehi dan digunakan sebagai obat serta penyedap makanan. Maluku yang saat itu tidak diketahui menjadi sumber utama rempah-rempah di dunia. Dari Selat Malaka, rempah-rempah dibawa oleh pedagang, kemudian diekspor ke Timur Tengah dan negara-negara di sekitar Laut Tengah, hingga akhirnya menjadi rute perniagaan rempah tersebar di Eropa. Saat itu, rempah seperti pala dan cengkeh ini merupakan barang mewah yang sering ditukar dengan kain dari India atau keramik dari Tiongkok. Dan hingga saat ini, rempah masih terus mengalami perkembangan di Indonesia.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Pendengar, beralih ke informasi berikutnya, di mana Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggono juga menegaskan kesiapan tenaga profesional konstruksi menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur. Menurutnya tantangan tersebut semakin kompleks seiring perubahan iklim dan kondisi geografis Indonesia di kawasan Ring of Fire. Hal itu disampaikan saat menghadiri sidang Senat Terbuka Wisuda ke-5 Putek tahun 2026 dan kegiatan tersebut berlangsung di Kampus 2 Politeknik Pekerjaan Umum Semarang hari ini Sabtu 19 September 2026. Dodi juga mengatakan penguasaan pengetahuan inovasi dan teknologi penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga profesional konstruksi. Ia juga menilai kompetensi tersebut diperlukan untuk menjaga kualitas, ketahanan, dan keselamatan infrastruktur untuk menghadapi berbagai tantangan pembangunan. Menteri PU ini juga menyebut tantangan pembangunan ke depan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik semata, namun tenaga profesional juga dituntut mampu merespon perubahan iklim dan berbagai resiko terhadap keberlanjutan infrastruktur. Karena itu, Dodi mendorong lulusan Putek terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menghadapi perubahan. Ia juga meminta lulusan menguasai teknologi konstruksi seperti building information, modeling in Internet of Things. Dan penerapan teknologi tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi serta ketepatan dan kualitas pekerjaan konstruksi. Selain melihat kemampuan teknis, budaya keselamatan komunikasi dan kolaborasi juga menjadi bagian penting dalam pekerjaan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id.

Suku Dani di Lembah Balim, Papua masih menjaga tradisi dan adat budaya peninggalan leluhur. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah tradisi potong jari atau disebut juga iki pelek. Wanita suku Papua ini akan memotong jarinya sendiri kalau ada keluarga yang meninggal. Untuk kita yang masih awam, tradisi ini pasti terkesan mengerikan. Tapi bagi suku Dani, potong jari adalah ungkapan kesedihan. Bagi masyarakat suku Dani, menangis saja tidak cukup mengungkapkan rasa sedih kehilangan anggota keluarga yang meninggal. Mereka bahkan rela merasakan sakit yang luar biasa melalui prosesi potong jari, supaya bisa melupakan kesedihan dengan segera. Meskipun begitu, tradisi potong jari tidak bisa dilakukan sembarangan. Hanya wanita suku Dani yang sudah menikah yang memotong jika ditinggalkan oleh orang terkasih. Dan harus laki-laki yang melakukan proses pemotongan jari. Jika yang meninggal orang tua, dua ruas jari yang dipotong. Kalau sanak saudara, hanya satu jari yang dipotong. Prosesinya cukup mengerikan. Untuk mengurangi darah yang keluar, biasanya mereka akan mengikat jari dengan benang atau tali sampai aliran darah berhenti dan jari mati rasa, baru kemudian dipotong. Kalau sudah terpotong, jari dibungkus dengan daun dan ramuan khusus yang bikin lukanya cepat sembuh. Sedangkan potongan jari lainnya akan dijemur lalu dibakar. Tidak cuma wanita suku Dani yang melakukan tradisi iki pelek, tapi para pria suku Dani juga. Bedanya, mereka bukan potong jari, tapi telinga. Namun prosesi potong jari ini sekarang sudah jarang dilakukan oleh wanita suku Dani.

Rabun jauh atau miopi, dikenal dengan mata minus, adalah kelainan refraksi mata yang membuat seseorang tidak bisa melihat benda dari jarak jauh dengan jelas. Meskipun tidak terlalu berbahaya bagi kesehatan, gangguan penglihatan ini bisa menghambat aktivitas fisik Anda. Cara mengobati rabun jauh yang paling umum adalah dengan menggunakan kacamata atau lensa kontak minus. Akan tetapi, penggunaan alat bantu penglihatan bukanlah cara untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan mata minus. Nah, sebelum mata Anda minus, ada beberapa tips mengatasi mata minus yang kami kutip dari berbagai sumber berikut ini. Yang pertama, menghabiskan lebih banyak waktu di luar. Kegiatan luar ruangan membantu mencegah rabun jauh untuk membantu Anda menangkap bentuk objek dengan jelas. Yang kedua, pastikan Anda memiliki sistem penerangan yang memadai di dalam ruangan. Jangan sampai pencahayaan Anda menciptakan pantulan dan bayangan gelap yang membuat mata Anda bekerja lebih keras. Yang ketiga, sayur-sayuran hijau, buah-buahan, dan makanan yang mengandung asam lemak omega-3 seperti ikan juga bermanfaat untuk menjaga mata tetap berfungsi dengan baik. Selain mengkonsumsi makanan sehat, hindari juga merokok. Kemudian yang keempat, biarkan mata Anda istirahat sejenak di tengah-tengah aktivitas, seperti membaca, menggunakan gadget, atau komputer dalam waktu yang lama. Kemudian, yang terakhir, senam mata. Anda bisa melakukan rutinitas ini secara rutin di rumah Anda. Gunakan jari tangan Anda untuk mendapatkan fokus dengan menempatkan jari.

dalam satu undian. Sunrise on the Riving membawa kita kembali ke arena kelam Hunger Games. Namun kali ini, kisah berfokus pada masa lalu, pada generasi sebelum pemberontakan besar mengguncang Kapitol. Buku ini menggambarkan bagaimana propaganda, ketakutan, dan kekuasaan yang dibentuk secara sistematis untuk mengendalikan rakyat. Susanna Collin tidak hanya menulis tentang pertarungan fisik di arena, tetapi juga pertarungan batin antara bertahan hidup atau mempertahankan nurani. Dalam cerita ini, kita melihat bagaimana seorang remaja dipaksa tumbuh lebih cepat dari usianya. Dunia mengajarkannya bahwa kejam adalah cara untuk selamat. Namun di tengah kekerasan dan siaran langsung yang manipulatif, terselip pertanyaan besar, apakah manusia harus kehilangan kemanusiaannya untuk bertahan? Collin dengan cerdas mengkritik budaya tontonan, di mana penderitaan dijadikan hiburan dan kebenaran dikaburkan oleh narasi penguasa. Buku ini bukan sekedar prequel, ia adalah potongan sejarah yang menjelaskan mengapa api pemberontakan suatu hari nanti akan menyala. Di balik arena, ada cinta, ada persahabatan, dan pengkhianatan. Ada keberanian kecil yang tumbuh diam-diam yang kelak menjadi bara perlawanan. Sunrise on the Riving mengingatkan kita bahwa setiap sistem yang menindas pasti menyimpan celah, dan dari celah itulah harapan lahir. Karena bahkan di arena paling gelap, matahari tetap terbit, dan suatu hari cahaya itu akan membakar ketidakadilan.

Pendengar demikian informasi baru saja Anda simak. Selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi Warta Berita Sentral bersama rekan-rekan kami dari program 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di RRI Sanggau. Nanti Anda akan ikuti informasi berikutnya hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar, Anda akan ikuti informasi terkini lainnya untuk Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat, ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: O11, BIT. Siap.
4: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansat Gas Terpadu Port Visit 2026, Benediktus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benediktus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benediktus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena pelayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
4: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
5: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
6: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam, itu besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari, mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
5: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumberdaya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FH-HGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air.
7: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
5: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan waterbombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nozzle gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
9: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPBD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah dalam rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
8: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
10: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
8: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
11: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian Jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
12: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
11: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
13: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan, kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu, 35 ribu. Jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
11: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
14: Dua terbanyak jumlahnya ya, Pak Handut.
15: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
14: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa mentorship, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
15: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
14: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Redgo tadi. Memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau pesan penerimaannya memang kita menerima langsung dari Bulog.
15: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
16: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
17: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima, kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
1: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
19: It's a very, very simple thing.
20: Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
18: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
21: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
18: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
22: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
1: Berikut selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
23: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
0: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
23: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomasi serta cultural diplomasi.
2: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
23: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
22: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Anda kembali bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam, selamat menikmati malam minggu Anda bersama keluarga tercinta. Semoga malam hari ini Anda bisa menikmati kebersamaan Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Kadang kita butuh waktu khusus gitu ya, bersama orang-orang yang kita cintai. Dan juga orang-orang yang mungkin saat ini bisa memberikan Anda semangat dan juga motivasi. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik, pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Kristen. Malam hari ini akan disampaikan oleh PS Henny Kristianus dengan judul Belajar Sabar dan Menguasai Diri serta Emosi. Tetap bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: Biarpun dia bokamsya, gak tahu terima kasih, kita masih nolongin dia. Kita masih mengasihi dia. Dengerin, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Kalau saya dijahatin orang, saya selalu bilang gini, haleluya, sebentar lagi berkat datang. Ada amin? Kalau Anda dijahatin orang, jangan marah. Sedih pasti, kecewa, iya. Kan kita manusia, saya juga manusia. Disakiti orang ya nangis juga. Rugi, kehilangan berkat. Justru kesempatan Tuhan balas kita dengan berkatnya adalah ketika orang jahat sama kamu, kamu tidak balas jahat. Kamu memberkati musuhmu. Kita harus belajar menguasai diri. Jangan selalu ikut emosi. Jangan berantem sama orang. Belajar menguasai diri kita. Orang yang punya roh yang lemah lembut dan rendah hati itu sabar menghadapi orang jahat. Bahkan berani minta maaf meskipun Anda tidak bersalah. Supaya apa? Supaya damai. Apa sih susahnya minta maaf? Aku gak salah, tapi orang terluka. Terima kasih, kami sangat bersyukur karena Tuhan buat kami jadi berharga di mata Tuhan. Katakan aku berharga. Tuhan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan. Bapa, terima kasih kalau Engkau melayakkan kami jadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur beroleh kasih karunia pengenalan akan Tuhan dalam hidup kami. Kami yang datang malam hari ini, hamba-Mu berdoa, puaskan yang haus akan Tuhan. Biarlah setiap mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengalami perubahan hidup, perubahan cara berpikir. Mereka menjadi mengerti kehendak Allah dan menghidupinya. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Ajarilah kami kebenaran firman-Mu dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Permuliakanlah nama-Mu di dalam nama Yesus yang siap diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom, shalom. Ada sukacita? Masih semangat? Haleluya. Bulan Juli, Gereja Impact Community Indonesia mengangkat tema penguasaan diri, self-control. Dan saya akan khotbah saat ini tentang identity and self-control. Saya menyapa jemaat yang mengikuti ibadah ini streaming live online, dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda juga diberkati Tuhan. Amen. Matius 16 ayat yang ke-24, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus selagi ngajarin kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita harus punya penguasaan diri. Kita harus bisa menyangkal diri kita. Hidup melampaui perasaan kita. Enggak selalu ngikutin yang kita mau. Enggak selalu ngikutin yang kita pikir baik. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita ngerti identitas kita, bahwa kita adalah pengikut Kristus. Berapa banyak pengikut Kristus di tempat ini? Katakan, saya pengikut Kristus. Sebagai murid Kristus, kita harus belajar hidup dipimpin firman, bukan perasaan. Saya akan kasih contoh sehari-hari. Sebagai murid Kristus, kita tuh mesti belajar bisa kontrol marah, bisa kontrol emosi. Enggak meledak-ledak. Waktu kita marah, firman Tuhan katakan jangan berbuat dosa. Dalam Mazmur 4 ayat yang kelima dikatakan gini, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Orang pasti bisa marah, namanya juga manusia, amin. Di dalam jiwa ada perasaan. Kita bisa kecewa, kita bisa sedih, kita bisa bahagia, kita bisa marah. Itu normal. Yesus saja bisa marah, amin. Yesus saja pernah jungkir balikin meja-meja penukar uang. Kalau kita bilang, oh pendeta gak boleh marah, Yesus marah tuh besar banget menurut saya. Belum pernah Pak Jojo jungkir balikin meja-meja di depan. Betul gak? Jadi, Yesus kalau marah tuh ngeri banget menurut saya. Yesus marahin Petrus dengan kata-kata, apa? Enyahlah kamu iblis, ya kan? Kamu adalah batu sandungan bagiku, gitu. Jadi Yesus kalau marah luar biasa. Jadi kalau Ibu Heni marah-marah itu biasa. Orang boleh marah, tetapi jangan berbuat dosa. Gimana caranya? Orang tuh harus bisa kontrol emosi kalau dia ngerti dia siapa. Contoh, tadi pagi saya diantar staff ke gereja karena suami saya udah datang dulu untuk khotbah jam 8. Nah, ada mobil di depan kami, Anda tahu jam 9.30 tuh parkiran padat ya. Nah, ada mobil di depan kami, dia tuh mau parkir di sebelah kanan, tapi dia kasih sennya telat. Nah, mobil kami udah di belakang dia, jadi ngalangin untuk dia mundur parkir. Nah, di belakang kami udah ada mobil-mobil lagi, macet banget. Iya kan? Belakang udah klakson-klakson. Nah, tiba-tiba turunlah istrinya. Garang sekali nih perempuan-perempuan ya. Bukan suaminya. Yang turun istrinya, buka pintu, datengin mobil saya dan bilang gini sama staff saya. Lu enggak lihat kedap-kedip, lu mundur. Wah, gitu. Galak. Saya ngeliatin dari dalam mobil. Wah, orang Kristen nih mau ke gereja nih. Gawat nih. Pakai seragam hitam putih. Gue mikir, Asyar Ici bukan ya? Saya lagi ragu-ragu, saya perlu buka kaca gak ya? Ah, jangan deh, nanti dia malu lagi ya kan? Tapi masalahnya kita udah gak bisa mundur, mobil udah padat. Dia gak mau tahu. Mundur loh, kata dia. Garang banget. Oh, haleluya, baru tahu gue drama asli di parkiran kita. Ya. Terus saya mikir gini. Seandainya dia tahu di mobil itu adalah Pendeta Heni Christianus, kira-kira masih garang enggak dia? Bisa jadi garang juga. Emang gue pikirin lu siapa, gitu kan? Nah, tapi kita tuh gitu. Kita itu kadang-kadang suka lupa kita tuh siapa. Kita itu orang percaya, murid Kristus yang harusnya jadi saksi. Tapi seringkali kita itu cuma jaim aja. Kita cuma nice and sweet, penuh kasih kalau di tengah-tengah komunitas yang kenal sama kita. Tapi kalau kita di dunia nyata, parkiran deh, langsung tuh aslinya kita keluar. Kita lupa kita siapa. Coba pendeta. Pendeta itu kalau di gereja pendeta, di luar gereja pendekar. Nyetir mobil, dipepet sama orang. Bisa marah gak? Belum pernah lihat kan? Buka kaca. Hey! Dia lupa dia pendeta. Coba seandainya istrinya kasih tahu, Sai, itu jemaat Ici loh, berubah gak? Marah gak kira-kira? Saya yakin itu pendeta, ini kan ilustrasi bukan suamiku. Itu kalau dia tahu jemaat, dia pasti behave well. Contoh Pak Jojo aja deh. Anda tabrak mobilnya, misalnya, jangan sengaja lo ya. Anda tabrak mobilnya. Terus dia gak tahu Anda tuh jemaat Ici. Dia marah gak sama Anda? Pasti marah. Coba nanti saya bisikin. Say, itu jemaat Ici. Pasti dia akan bilang gini. Oh, gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya punya asuransi kok. Aman. Aman banget. Aman, bos. Karena jemaat.
1: taat. Dia pendeta.
0: Orang kalau ingat dia siapa, dia akan menguasai semarah apapun dia. Papa, kalau sadar, firman Tuhan berkata, jangan sakiti hati anak-anakmu. Seemosi apapun kamu, kamu sadar, saya bapak, saya harus kasih teladan ke anak saya. Bapak enggak ngomong kotor meskipun emosi. Bapak tidak nyakitin anaknya meskipun marah. Karena Anda tahu Anda siapa. Contoh, saya pendeta. Anak saya salah. Semarah apapun saya sama anak saya jaga banget supaya dia ngerti, nih mamah gua nih pendeta. Enggak marah yang membabi buta gitu loh. Ada penguasaan dirinya, karena saya enggak mau anak-anak saya enggak lihat keteladanan di hidup saya. Semarah apapun, sekesal apapun, kalau kita ingat kita tuh siapa, kita akan bisa menguasai diri kita. Kalau orang Kristen enggak ingat mereka tuh adalah anak Tuhan, orang percaya, enggak heran kelakuan di dalam dan di luar gereja beda. Kalau ketemu sama orang Kristen, shalom, shalom. Kamu terluka ya sama saya, ampuni ya. Oh bisa, siap. Tapi di luar, kurang ajar. Gitu kan. Jahatnya tanduknya keluar semua. Aduh. Kalau lagi gemes tuh ya mic-nya pengen gue tabok-tabok di sini. Karena kalau ngeliatin, kenapa sih orang Kristen nih? Kenapa beda gitu? Karena kita lupa kita siapa. Coba pendeta ingat baik-baik. Lu pendeta, jangan sembarangan emosi di luar gitu kan? Saya ditabrak orang di jalan kadang-kadang tuh. Sering, heran saya udah hati-hati, orang gak hati-hati. Mobil diserempet, cepret, dia lari. Dia lari karena dia takut, padahal sayanya nyantai. Saya gak kejar, biasa aja. Oh, bu ini kebanyakan duit.

menguasai emosi kita. Kalau kita marah, jangan sampai bikin dosa. Amen. Kita harus belajar menguasai diri kita untuk enggak balas kejahatan orang. Kita enggak jahatin orang lain meskipun dia udah jahat sama kita. Amsal 25 ayat 21 bilang gini. Jikalau seterumu lapar, berilah dia makan roti. Dan jikalau dia dahaga, berilah dia minum air. Karena engkau akan menimbun bara api di atas kepalanya, dan Tuhan akan membalas itu kepadamu. Lihat, Tuhan akan membalas itu kepadamu. Kita kalau doain orang, kita bilang gini, biarin lu jahatin gua, lu lihat lu, Tuhan yang balas. Salah. Kalau kita berbuat baik sama orang yang jahat sama kita, biarpun dia bokam sia, gak tahu terima kasih, kita masih nolongin dia, kita masih mengasihi dia, dengerin, Tuhan akan membalasnya kepada kita. Kalau saya dijahatin orang, saya selalu bilang gini, haleluya, sebentar lagi berkat datang. Ada amin? Kalau Anda dijahatin orang, jangan marah. Sedih pasti, kecewa, iya. Kan kita manusia, saya juga manusia. Disakiti orang yang nangis juga. Tapi saya gak pernah mau balas kejahatan orang. Udah Ciheni, hancurin aja. Enggak, ngapain? Balas, ngapain? Rugi, kehilangan berkat. Justru kesempatan Tuhan balas kita dengan berkatnya adalah ketika orang jahat sama kamu, kamu gak balas jahat. Kamu memberkati musuhmu. Amen. Yesus malah ngajarin kita, kasihi musuh. Berdoalah untuk mereka yang mengutuk kamu. Men, kita harus belajar menguasai diri. Jangan selalu ikut emosi. Jangan berantem sama orang. Anda boleh tanya orang yang kenal saya, pernah gak Henny berantem sama kamu? Orang bilang gini, oh dia ribut sama Bu Henny. Eh tunggu dulu, kata ribut itu dua arah. Bener gak? Dia cari gara-gara, saya merespon, itu ribut. Ini kan enggak. Dia marah-marah sendiri, guanya menyantai banget bos. Kadang malah saya gak ngerti orang punya masalah sama saya. Saking kurang cerdas mungkin ya, mengenali amarah orang gitu loh. Santai banget saya mah. Orang gak suka sama saya aja saya masih nyapa, apa kabar? Padahal gue tahu dia manyun lihat gue. Biarin aja. Karena saya cuma tahu gini, Yesus bilang, kita harus sangkal diri, pikul salib. Pikul salib di hidup kita itu macam-macam. Contoh panggilan Tuhan dalam hidup kita itu salib. Waktu kita disalah ngerti orang, waktu kita difitnahkan yang jahat, waktu kita buat baik tapi orang balas jahat, waktu kita ditipu teman sepelayanan, waktu kita setia sama pasangan walaupun pasangan terus menyakiti kita, waktu kita tetap hormat sama orang tua meskipun orang tua kita gak jadi teladan, saya kasih tahu itu salib. Pikul salib. Kita akan mampu menguasai diri kita kalau kita tahu kita siapa. Yesus tahu dia siapa, makanya dia menguasai dirinya. Anda bayangkan, Yesus itu punya kuasa yang sangat hebat. Dia mampu menyembuhkan orang yang sakit kusta, orang lumpuh berjalan, orang buta, dia ludahi tanah, dia bulet-buletin jadi bola mata. Dia mampu membuka mulut orang yang bisu. Dia mampu membangkitkan orang yang mati. Kuasa Yesus luar biasa. Masakan waktu tentara-tentara Romawi tangkap dia, siksa dia, cambuk dia, Yesus gak mampu melawan mereka? Berapa banyak di antara Anda percaya Yesus mampu melawan? Angkat tanganmu. Anda percaya bahwa Yesus punya kuasa? Tapi kenapa Yesus gak lawan? Karena dia menguasai dirinya. Dia tahu dia siapa. Dia Mesias, Juru Selamat kita. Amen.

0: kalau Yesus balas, kalau Yesus hajar tentara Romawi, tidak terjadi misi penyelamatannya. Tapi karena Yesus tahu dia siapa, dia juru selamat kita, dia datang untuk mati buat kita. Dan Tuhan izinkan tentara Romawi untuk melaksanakan tujuan Allah dalam hidupnya. Kalau kita ngerti kita siapa, kita akan menguasai diri kita. Kuasai dirimu. Kamu anak Allah. Anak Allah tuh salah satu ciri anak Allah itu pembawa damai. Katakan amin. Kalau Anda pembawa damai, jangan sampai kamu tukang bikin ribut kemana-mana. Jangan cari masalah sama orang. Ingat kamu siapa. Biarpun kamu tahu si A ngomongin si B, tapi karena kamu tahu kamu siapa, aku anak Allah, pembawa damai. Jangan ngadu domba orang. Amen. Jangan bikin masalah. Ingat kamu siapa. Saya pengikut Kristus. Kalau kita ngerti identitas kita, kita akan menguasai diri kita. Yang terakhir, sebagai murid-murid Kristus, kita harus sadar hidup kita tidak boleh jadi batu sandungan. Katakan, saya tidak boleh jadi batu sandungan. 2 Korintus 6 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Kita menguasai diri kita supaya jangan sampai kita jadi batu sandungan. Dengar baik, dalam hidupnya Yesus kasih contoh luar biasa. Dia bilang ketika dia harus membayar bea bait Allah, Matius 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum di ayat ke-24, datanglah pemungut bea bait Allah dan kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Jawabnya, memang membayar. Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, apakah pendapatmu Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Kita baca ayat 27. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya, ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Dengar, Yesus gak sependapat sama aturan pemerintah setempat. Tetapi Yesus gak melawan, Yesus gak provokasi, Yesus bertanya sama Petrus. Tapi dia berkata, supaya kita tidak jadi batu sandungan. Jadi dalam hidup ini, Anda mungkin tidak pesan pendapat sama orang lain, tapi pastikan kamu tidak jadi batu sandungan. Kadang-kadang kita ngetawain orang, masa kamu tidak makan babi gitu. Kan sering kan gitu kan, ketawain temen, belum tobat lo gitu kan. Saya juga pernah lah guyon-guyon gitu. Kok tidak makan B2, belum tobat ya gitu. Enggak, kita harus belajar gini, enggak semua orang sependapat sama kita. Apakah kita harus jadi batu sandungan sama mereka? Maaf ya, waktu saya punya staff yang tinggal di rumah saya, tidak makan B2, saya tidak masak B2. Karena saya mau dia bisa makan juga. Kan Anda tahu bagaimana orang tidak akan mau makan kalau kualinya sama. Jadi ketika harus makan B2, ya saya masak sendiri atau saya beli dari luar. Selesai kan? Nggak perlu jadi batu sandungan buat orang lain gitu loh. Kita harus bisa menguasai diri kita. Saya belajar, Yesus itu punya roh yang lemah lembut dan rendah hati. Itu yang bikin Yesus tuh bisa menguasai diri. Ketika dia disiksa sama tentara Romawi, tapi dia gak melawan. Gemes gak sih? Saya kasih gambaran. Saya punya follower 1,3 juta lebih di Instagram. Dan 1,3 juta lebih, hampir 1,4 di YouTube. Nah, kalau saya mau jatuhin nama baik orang, sangatlah mudah, karena saya punya power untuk itu. Saya punya follower yang bisa mempengaruhi. pendapat mereka tentang orang lain. Ketika saya diserang sama beberapa orang di YouTube, di TikTok, di sosial media, saya dibilang gini, "Bu Heni, laporin aja pencemaran nama baik." Saya bilang, "Gak perlu, ngapain?" Terus ada yang bilang gini sama saya, "Bu Heni, kamu ngomong aja di YouTube kamu, lawan mereka." Saya bilang, "Ngapain? Ngapain pakai power kita buat jatohin orang? Anak muda, mama-mama, dengar. Jangan pakai sosial mediamu untuk jatohin orang lain. Pakai platform sosial media itu dengan rasa tanggung jawab. Pakai itu untuk menginspirasi orang lain. Sekalipun kamu pengen banget ngetik, mencurahkan isi hatimu, tapi kuasai jarimu. Jangan pernah jatuhin orang dengan sosial mediamu. Saya punya power untuk jatuhin orang yang jahat sama saya, tapi saya gak pakai power saya itu untuk jatuhin orang. Yesus bisa lawan itu tentara Romawi, tapi dia gak pakai kuasa untuk jatuhin mereka gitu ya. Kita harus belajar menguasai diri kita. Orang yang punya roh yang lemah, lembut, dan rendah hati itu sabar menghadapi orang jahat. Bahkan berani minta maaf meskipun Anda tidak bersalah. Supaya apa? Supaya damai. Apa sih susahnya minta maaf? Aku gak salah, tapi orang terluka. Ya udah minta maaf aja. Selesai. You know, orang Kristen harusnya menghidupi firman, bukan cuma sekedar tahu firman. Kalau kita peduli bahwa kita adalah anak Allah, harusnya kita membawa damai, harusnya kita jadi saksi, harusnya kita gak boleh mempermalukan nama Tuhan. Gak selalu yang kita lakukan itu ngikutin maunya kita. Ada hal-hal yang kita harus belajar ngebedain apa yang boleh dan tidak. Firman Tuhan mengajarkan dengan luar biasa. Dalam 2 Timotius 2 ayat 23 bilang gini, "Hindarilah soal-soal yang dicari-cari dan yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran." Saya ingat nasihat suami saya buat saya. Waktu saya dijahatin sama orang, Jojo bilang gini, "Heni, kamu tuh hamba Tuhan besar. Yang kayak gini-gini tuh jangan diurusin. Ini masalah yang gak penting banget. Udah bukan level kamu ngurusin begini-begini. No." Saya jadi ingat lagu Shake It Off, Shake It Off. Tahu lagu itu? Beda generasi nih. Ya, yeah. Ada lagu yang Shake It Off. Artinya apa? Gak semua hal tuh perlu kita tanggepin. Gak semua hal tuh penting. You just need to know who you are. Masalah sepele gak penting. Tuhan menyadarkan saya, "Heni, ada 9.000-an anak yang harus kamu urusin di Indonesia. Ada lebih dari 250 guru yang harus digaji, dikasih makan tiap bulan. Ada 8 sekolah berasrama. Ada 112 feeding and learning centers di seluruh Indonesia. Ada orang-orang miskin yang harus kita bantu lewat peduli sesama. Ada sekolah di penjara yang kita harus urusin. Ada pelayanan-pelayanan ODGJ dan lain-lain yang kita harus urusin. Ada gereja ICI yang hari ini jemaatnya 5 ribuan yang Tuhan percayakan. Ada anak-anak saya. Saya gak mau ngabisin tenaga saya, pikiran saya, hati saya, hanya ngurusin yang gak penting-penting seperti omongan orang. Udah bukan waktunya yang kayak gini-gini nih jadi masalah buat kita, ya gak sih? Karena urusan kita ini udah harusnya mikirin yang jauh lebih besar daripada itu. Mikirin masa depan kita, apa yang kita mau bangun ke depan supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Mikirin apa yang kita kerjakan supaya kita terbukti bisa dipercaya Tuhan. Mengerjakan semua yang Tuhan percayakan di tangan kita dengan setia sampai akhir. Jangan sampai kita tersandung dengan perkara-perkara yang firman Tuhan katakan, soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Persoalan tersinggung, menyinggung. Come on. Get over it. Jangan dipimpin perasaan. Hiduplah dipimpin firman. Saya bersyukur melewati badai, tantangan-tantangan, jujur, pergumulan orang Kristen banyak disebabkan karena perkara lidah. Lidah ini luar biasa. Yuk jaga lidah kita. Jangan sampai hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Jangan sampai omongan kita bikin orang lain ribut. Ingat kamu siapa? Kamu anak Allah. Kamu harus jadi pembawa damai. Amen. Miliki roh yang lemah lembut dan rendah hati. Meskipun kamu gak salah, tapi kalau kamu tahu orang lain terluka, udah minta maaf aja supaya semua damai. Kalau orang gak mau terima minta maafmu, ya sudah, itu urusan mereka. Yang penting kamu jadi saksi Kristus kemanapun kamu pergi. Katakan aku saksi Kristus. Katakan aku anak Allah. Katakan aku hamba Tuhan. Kalau Anda bilang saya bukan hamba Tuhan, Ibu Heni hamba Tuhan. Loh, kalau bukan hamba Tuhan, hamba setan. Pilih yang mana? Amen. Yuk menang yuk. Dengan semua pergumulanmu, semua masalahmu. Jangan kalah sama kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang mau katakan amin. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan menolong kami. Kami ngerti kami siapa. Sehingga kami bisa menguasai diri kami. Kami gak pusing ngurusin urusan-urusan yang receh-receh dan gak berguna. Tapi kami mau fokus mengerjakan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Mengelola semua yang Tuhan percayakan di tangan kami dengan yang terbaik. Supaya Tuhan menemukan kami bisa dipercaya dan kami setia. Tolong kami Tuhan untuk menang dalam semua pergumulan hidup kami. Tolong kami supaya kami selalu ingat kami siapa. Kasih karunia-Mu memampukan umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Stay blessed, keep winning. God bless you, happy Sunday.
1: Saya percaya setiap kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Henny. Thank you Pastor Henny atas firman-Nya. Tuhan Yesus berkati.

Baik, beringin demikian tadi penyampaian dari PSNI Kristianus tentang belajar sabar dan menguasai diri dan juga emosi. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti drama radio edisi malam hari ini. Kami akan ajak Anda pendengar untuk menyimak drama radio edisi malam hari ini dengan judul Rezeki Jalur Langit dari RRI Jember. Terima kasih Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Senggau.

0: Ya Allah, aku sudah berikhtiar kemana-mana cari kerja. Sudah juga melamar ke banyak instansi. Bahkan udah berbulan-bulan, namun belum ada hasil sampai sekarang. Aku lelah ya Allah, tidak tega melihat ibuku terus-terusan memikirkanku. Aku gak mau jadi beban keluarga ya Allah.
1: Assalamualaikum Bu, Yusuf pulang nih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nak. Sudah pulang kamu. Sini makan. Ibu masak sayur kangkung dan tempe penyet kesukaanmu itu loh nak.
1: Alhamdulillah. Kebetulan banget Bu, Yusuf lapar. Seharian keliling kena panas, kena hujan. Makasih ya Bu ya.
2: Ih sama-sama nak. Bajumu agak basah loh. Sana ganti baju dulu nak. Ini ibu juga sudah buatkan jahe hangat ya untukmu.
1: Oh nggih, baik Bu.
2: Sepertinya Yusuf masih membawa kabar yang sama dengan hari-hari kemarin. Sulitnya mencari pekerjaan. Sementara aku hanya penjual kue di pasar. Tolong kami ya Rob.
3: Bu, ibu. Bu,
1: ibu mikirin apa sih kok sampai melamun gitu? Ibu pasti mikirin Yusuf lagi yang belum dapat kerjaan ya sampai sekarang. Bu, Yusuf sekali lagi minta maaf ya sama ibu ya. Yusuf belum mendapatkan kerja. Tapi Yusuf janji, insya Allah Yusuf akan tetap berusaha sekuat tenaga. Kalau ibu sedih, Yusuf harusnya yang lebih sedih bu. Karena sampai detik ini, Yusuf masih belum bisa membahagiakan ibu. Masih sering ngerepotin ibu. Ibu, besok Yusuf janji akan kembali berusaha mencari kerjaan ya bu ya.
2: Baiklah nak, terima kasih ya sudah selalu memberikan semangat untuk ibu. Nak, sudah terdengar adzan asar? Segera selesaikan makanmu, terus bergegas ke masjid ya.
1: Nggih bu, baik.

0: Bu, Yusuf pamit berangkat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, nak. Hati-hati di jalan ya.
0: Oke, Bu, siap. Bagaimana berkas saya? Apakah saya diterima di perusahaan ini?
2: Mohon maaf, Mas. Dari sisi usia dan kemampuan, sebenarnya Anda sudah sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Hanya saja, ada satu persyaratan yang membuat Anda tidak lolos, yakni faktor pendidikan akhir. Kualifikasi perusahaan kami adalah strata 1, sedangkan ijazah Anda hanya SMA. Kami mohon maaf sekali lagi. Semoga bisa bergabung kalian kesempatan ya.
0: Oh, begitu, Pak. Ya, baiklah, Pak. Nggak mengapa. Mungkin memang bukan rezeki saya. Terima kasih, Pak, ya, atas kesempatan wawancaranya. Saya izin pamit dulu, Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum.
3: Ya Allah, aku cuma lulusan SMA, ya. Pengalamanku pun juga nggak banyak. Apa mungkin ada perusahaan yang mau menerimaku? Aku sudah keliling kemana-mana dari pagi sampai menjelang sore. Astagfirullah. Sudah. Apa yang aku pikirkan ini salah. Aku tetap harus yakin dan husnuzon kepada Allah. Yang harus aku lakukan hanyalah sabar, terus berusaha, dan berdoa. Semangat Yusuf, kamu pasti bisa. Wah, itu ada yang jual bubur ayam. Itu kan makanan kesukaan ibu ya. Aku beli satu bungkus, ah. Bang, bubur ayamnya bungkus satu ya. Tanpa kacang dan sambalnya dipisah ya, Bang ya.
4: Siap, Mas. Ini, Mas, buburnya.
0: Oke. Berapa, Bang?
4: Rp12.000, Mas. Silahkan.
0: Baik, Bang. Sebentar ya, saya ambil uangnya.
3: Loh. Ya Allah, di mana dompetku? Seingatku tadi aku taruh di celana. Ini kok nggak ada? Bang, mohon maaf ya Bang ya. Dompet saya jatuh kayaknya. Padahal saya tadi letakkan di saku. Apa boleh Bang saya batalkan pesanannya?
4: Wah, maaf tidak bisa begitu Mas. Ini kan sudah jadi buburnya. Mas harus tetap bayar.
3: Iya Pak. Sebentar ya Pak ya, mohon maaf. Saya akan cari pinjaman uang dulu ya. Aduh, cari pinjaman uang di mana ini ya Allah? Mana jauh dari rumah lagi. Aku nggak mungkin rasanya menyuruh ibu mengantarkan uang ke tempat ini.
0: Tolong hamba ya Allah.
5: Assalamualaikum Yusuf. Kamu ngapain di sini? Kok wajahmu panik begitu?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Man. Iya, Man. Ini aku baru aja beli bubur. Dan saat aku mau bayar, ternyata dompetku hilang. Mungkin tadi jatuh saat aku terburu-buru naik kendaraan umum.
5: Walah, Sob. Lain kali kamu harus lebih hati-hati ya.
0: Iya, Man. Mungkin aku tadi teledor. Mungkin aja dompetku jatuh di jalan. Ngomong-ngomong, kamu ngapain, Man, di daerah ini?
5: Nah, ini kebetulan aku juga mau beli bubur nih. Ini tempat favoritku juga loh, Suf. Sudah, biar aku saja yang membayar buburmu itu, Suf.
0: Gak usah, Man, gak usah. Biar aku ambil uangku dulu aja di rumahku, Man.
5: Kamu ini seperti tidak menganggapku teman aja. Kita kan sudah berteman dari SD hingga SMA. Selalu bersama, ya kan? Lagian rumahmu juga lumayan jauh dari sini. Nanti biar aku antar deh kamu ke rumah. Sekalian aku juga ingin bertemu ibumu. Sudah 7 tahun lamanya aku tidak bertemu beliau, kan?
0: Iya. Maaf loh, Man ya. Bukan gitu maksudku. Kita ini kan udah lama gak ketemu. Tahu-tahu kok aku jadi ngerepotin kamu gini. Tapi makasih banget ya, Man, sekali lagi.
5: Sudahlah, bro. Santai saja. Aman.
0: Man, aku itu kadang iri loh melihat orang lain. Termasuk dirimu. Kamu udah sukses. Udah punya pekerjaan dan gaji yang tetap. Punya mobil yang nyaman banget kayak ini. Dan kamu juga bisa membahagiakan ibumu dan menuruti permintaan-permintaannya. Sedangkan aku, Man, sampai sekarang aku masih luntang-luntung di jalanan cari kerja. Dan aku juga masih jadi beban untuk ibuku. Aku sedih, Man.
5: Suf, coba dengerin aku ya. Coba kamu ingat, bahwa rezeki ini tidak hanya yang nampak dan berbentuk materi saja. Rezeki ini bisa jadi nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul dengan orang tua, nikmat bisa mensyukuri segala bentuk titipan Allah. Sekecil apapun itu, Suf. Dan kita ini harus melatih diri kita untuk bersyukur dan bersabar. Dan segala yang aku miliki saat ini, ya kayak rumah, mobil, pekerjaan, dan jabatan, itu cuma titipan, Suf. Iya, cuma titipan. Gak ada yang benar-benar milik kita. Dan suatu waktu, jika Allah berkehendak, kenikmatan ini semua bisa aja dicabut. Jadi ya, tidak ada yang layak kita sombongkan. Nah, coba kamu lihat nih, di kanan-kiri kita masih banyak orang yang kehidupannya jauh di bawahmu. Nah, karena itu dalam agama kita diperintahkan untuk banyak menoleh ke bawah, bukan ke atas. Agar kita ini pandai bersyukur, Suf. Dan gak meremehkan nikmatnya Allah.
3: Iya ya, Man ya. Kamu benar juga.
5: Oh ya, ngomong-ngomong, rumahmu masuk ke gang yang mana ya? Aku kok lupa, Suf. Dulu seingatku jalan di sini ya masih berbatu gitu, Suf. Sekarang sudah bagus kayak gini dan sudah beraspal loh.
3: Alhamdulillah, Man. Oh iya, rumahku tuh gang kedua itu loh, Man. Nanti kamu belok kiri ya. Rumahku yang berwarna hijau dan ada pohon mangganya itu loh.
5: Oh iya. Pohon mangga itu nggak berubah ya, Suf ya? Jadi ingat nih, dulu sering kali aku naik ke pohon itu dan kita berpesta mangga muda dengan garam. Aduh, kalau ingat masa-masa muda dulu ya, betapa nakalnya kita. Dan kalau diingat-ingat lagi nih, waduh, jadi malu rasanya nih.
3: Iya, Man. Alhamdulillah banget rasanya. Aku ini melihat dirimu yang sekarang jauh banget dari kamu yang tengil dulu dan suka manjat-manjat pohon. Nah, itu, Man. Udah sampai, Man. Kamu parkir di sini aja ya.
5: Oke. Siap.
3: Assalamualaikum, Bu. Yusuf pulang. Bu, inget nggak siapa nih yang Yusuf bawa?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Masya Allah. Siapa ya? Ibu lupa ya. Cuma, rasa-rasanya ibu familiar loh dengan wajahnya. Tapi, ibu lupa namanya.
5: Assalamualaikum, Bu. Ayo, ibu masa lupa nih sama anak yang dulu sering main kesini dan manjain pohon mangga itu?
1: Bentar. Ini Nak, Ma.
5: Yo.
1: Maman, ta?
5: Nah.
1: Maman?
5: Iya, itu.
1: Oh, ini Maman ini.
5: Ibu ingat kan? Nah, tepat sekali. Ini bener Maman.
1: Masya Allah, Nak Maman. Sini, masuk. Ya ampun, ibu kuangem sekali rasanya. Kamu gimana kabarnya? Sekarang kerja di mana, Nak? Sudah menikah kah?
5: Alhamdulillah, Bu. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah, Bu. Saya sekarang bekerja di bidang furniture. Alhamdulillah, saya juga ini baru saja menikah, Bu, tahun lalu. Dan istri saya sedang hamil 7 bulan.
1: Betapa cepatnya ya waktu ini berjalan. Rasanya kayak baru kemarin loh. Ibu melihat kalian itu main sepeda, main kelereng, manjat pohon mangga di depan itu. Sekarang taunya udah pada besar. Semoga Allah nanti memberi kesehatan, kelancaran rezeki, dan kemudahan melahirkan ya buat istrinya Nak Maman.
5: Amin, Bu. Terima kasih banyak doanya, Ge. Semoga juga doa baik ini kembali kepada ibu dan juga Yusuf. Amin.
1: Amin.
5: Oh iya, Bu. Maaf ini Maman harus pamit dulu, Ge. Soalnya sudah sore nih. Sebentar lagi mau maghrib.
1: Loh. Nak Maman ini mau kemana? Kok keburu-keburu?
5: Sob. Aku izin ngobrol bentar sama kamu ya.
1: Oh, baiklah, Nak. Ibu kalau begitu masuk ke dalam rumah dulu ya. Monggo, Nak Maman.
3: Ada apa, Man? Apa yang perlu kamu bicarakan, Man?
5: Jadi gini, Suf. Besok itu ada pelatihan membuat kue dari seorang chef asal luar negeri. Nah, aku masih ingat nih, ibu dan mendiang bapakmu dulu kan juga sempat membuka toko kue. Dan ibumu juga sampai sekarang masih menjajakan kue, kan? Nah, gimana kalau kamu besok ikut pelatihan itu saja? Kemudian kamu kembali hidupkan toko kuemu itu. Nah, bagaimana? Soal modal, udah. Gak usah khawatir. Ini aku ada sedikit buat kamu membuka usaha.
3: Wah, Man. Maaf ya, Man ya. Aku gak bisa terima bantuanmu ini. Aku sudah banyak merepotkanmu hari ini. Aku bingung, Man. Bagaimana aku harus membalas jasa kebaikanmu?
5: Sudah. Kamu terima uang ini aja dulu ya. Suf. Dengarkan aku ya. Waktuku berbicara ini gak banyak lagi loh buat kamu. Rezeki ini sudah dijamin dan diatur oleh Tuhan. Kita ini sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Nah, siapa tahu ini adalah jalan dari rezekinya kamu kan? Kalau kamu saja nggak yakin dengan kemampuan dirimu, lah gimana dengan orang lain, Suf? Come on, ayo bangkit, man. Kamu ini masih muda, kamu ini masih sangat berpotensi untuk mencoba berbisnis. Ingat ya, Suf, kegagalan orang tuamu dulu ini bukan menjadi halangan atau pantangan bagimu untuk menjadi pedagang kue yang sukses.
0: Iya, man. Baiklah, man. Insya Allah, besok aku akan ikuti saran darimu ya. Aku akan belajar sungguh-sungguh resep dari chef itu. Tapi man, aku janji sama kamu, aku akan mengembalikan uang ini jika Allah memberiku kecukupan rezeki nanti.
5: Siap bos. Nah gitu dong, ini baru temanku yang penuh kepercayaan diri dan gak mudah menyerah. Oke deh, sampai ketemu besok ya. Sebelum jam 8 udah standby. Insya Allah aku akan jemput kamu sebelum jam itu.
0: Wah man, aku jadi sungkan nih dan gak enak sama kamu. Oke deh man, besok aku akan mencobanya ya. Aku juga akan mohon doa dari ibuku. Semoga kali ini Allah mudahkan.
5: Siap bos. Sampai bertemu besok pagi ya, insya Allah.
2: Setelah Maman pergi meninggalkan rumahnya, masih terbesit dalam benaknya bagaimana harus menceritakan ini kepada ibunya. Sementara ibunya pasti akan sedikit kecewa. Tetapi Yusuf pun terus berikhtiar dan berdoa. Walaupun sempat di awal mendapatkan penolakan halus dari ibunya, Yusuf akan terus belajar dan berikhtiar membuktikan kepada ibunya jika kehidupan sejahtera seseorang tak harus melulu dari pekerjaan-pekerjaan yang berseragam. Kegagalan-kegagalan dalam proses pembuatan kue, pengemasan kue, dan pendistribusian kue dagangannya tidak membuat Yusuf bersedih. Dia pun terus berlatih dengan gigih hingga pada masa dia menemukan resep andalannya sendiri yang ternyata cocok di lidah masyarakat. Dalam kurun waktu 6 bulan, Yusuf berhasil mengembangkan kios kuenya di 6 titik dalam sudut kota. Kemudian berkembang menjadi 12 titik, 24 titik, dan 48 titik hanya dalam kurun waktu 1,5 tahun. Dan hal ini membuat Yusuf tersadar jika Allah akan memberikan ketetapan rezekinya, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Demikianlah sebuah nilai persahabatan yang indah. Sahabat yang baik akan selalu mengarahkan sahabatnya pada nilai-nilai kebaikan. Ibu Yusuf pun perlahan menyadari bahwa untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan tidak melulu berdasarkan jenis pekerjaan tertentu, tetapi rezeki bisa melalui bidang pekerjaan apapun, selama pekerjaan tersebut halal dan baik serta tidak merugikan orang lain.
6: Pro 1.

Pendengar demikian tadi drama radio yang baru saja Anda simak, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menyimak program Rumah Kita edisi malam hari ini. Kami akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah Nusantara hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Sanggau, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh karena itulah kami mewakili pemerintah berharap keputusan ini.
1: Ada info heboh di grup WA.
0: Jalan keluar.
1: Viral juga di media sosial. Semuanya. Tapi benar nggak sih?
2: Stop, jangan langsung percaya. Cek fakta. Hadir untuk bantu Anda memilah fakta dari hoax. Karena kebenaran bukan soal cepat menyebar, tapi tepat sasaran. Simak Cek Fakta setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat. Cek Fakta, buka mata, buka telinga, jangan mudah percaya sebelum terverifikasi.
3: Sang Pemimpi karya Andrea Hirata merupakan kisah tentang persahabatan, perjuangan, dan keberanian untuk memiliki mimpi, meskipun keadaan seolah mengatakan bahwa mimpi tersebut terlalu tinggi untuk diraih. Novel ini menceritakan perjalanan Ikal, Arai, dan Jimron, tiga sahabat yang tumbuh dalam keterbatasan di Belitung. Mereka menjalani kehidupan sebagai anak-anak sederhana dengan segala kekurangan. Tetapi mereka memiliki satu hal yang membuat mereka terus melangkah, yaitu mimpi. Ikal dan Arai memiliki tekad besar untuk melanjutkan pendidikan hingga ke Eropa, khususnya Prancis. Bagi mereka, pergi jauh dari kampung halaman bukanlah sesuatu yang mudah. Kondisi ekonomi, kehidupan yang sederhana, serta berbagai rintangan menjadi tantangan yang harus mereka lewati. Namun persahabatan membuat perjalanan itu terasa lebih kuat. Mereka saling mendukung, saling menguatkan dan belajar bahwa perjuangan tidak selalu harus dilakukan seorang diri. Bahkan ketika keadaan terasa sulit, mereka tetap berusaha mempertahankan harapan. Salah satu pesan penting dari sang pemimpi adalah bahwa keterbatasan bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Justru, mimpi dapat menjadi tenaga yang mendorong seseorang untuk belajar, bekerja keras, dan berani keluar dari keadaan yang selama ini membatasinya. Novel ini juga mengajarkan arti penting sebuah pendidikan. Ilmu bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan atau kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tentang membuka cakrawala dan memberikan kesempatan untuk melihat dunia yang lebih luas. Pada akhirnya, sang pemimpi mengingatkan kita bahwa mimpi memang tidak selalu mudah diwujudkan. Ada air mata, kegagalan, kerja keras, dan perjalanan panjang yang harus kita lalui. Tetapi selama seseorang berani bermimpi dan terus berusaha, selalu ada kemungkinan untuk mengubah mimpi yang terasa jauh menjadi sebuah kenyataan. Karena terkadang langkah pertama menuju masa depan yang besar adalah keberanian untuk berkata, "Aku berani bermimpi."
4: Ih, pagi betopas, siang bemasak, sore dah kopa. Nak bergoyap ke taman pun, WC ya tutup. Hati kula tuk pun ikut tutup. Pina lagi jalan yang rusak, aduh. Naik motor tu, gedak-geduk. Ya Allah, hai. Rasa uji nyali, rasa naik stombal, aduh.
5: Punya keluhan tentang fasilitas publik atau pertanyaan seputar layanan yang Anda alami sehari-hari?
6: Jalan rusak, pelayanan lambat, atau masalah yang belum menemukan jawaban?
7: Sampaikan melalui Halo RRI, program yang memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan, serta mendapatkan konfirmasi, tanggapan, hingga solusi efektif dari instansi terkait.
8: Karena setiap suara penting dan setiap masalah layak didengarkan dan diselesaikan bersama.
5: Dengarkan Halo RRI
6: setiap Senin, Rabu, dan Jumat
7: pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
9: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id. Baik pendengar, kami masih akan hadir dengan informasi-informasi di rumah kita edisi malam hari ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat.

Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan dimanapun Anda, semoga Anda selamat sampai tempat tujuan. Kami akan lengkapi informasi untuk Anda di kesempatan kali ini, yaitu terkait juga dengan melestarikan budaya MABT Sanggau Gelar Fashion Show di Festival Kue Bulan. Festival Kue Bulan di Kabupaten Sanggau turut dimeriahkan dengan lomba fashion show khusus anak-anak. Di mana disampaikan Sekretaris DPD MABT Sanggau Haryanto menyebut, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian perayaan sekaligus ruang memperkenalkan budaya Tionghoa kepada masyarakat. Dijelaskan, lomba tersebut tidak hanya melibatkan warga Tionghoa, tetapi juga masyarakat dari berbagai suku. Bahkan, peserta dan masyarakat dari kabupaten lain turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, keterlibatan masyarakat lintas suku dinilai menunjukkan semangat kebersamaan dalam pelaksanaan Festival Kue Bulan. MABT Sanggau juga berperan menjaga kerukunan sekaligus melestarikan budaya Tionghoa di tengah masyarakat. Ia berharap pelaksanaan Festival Kue Bulan ke depan semakin meriah dengan jangkauan promosi yang lebih luas. Ia juga mendorong panitia terus mengembangkan kegiatan yang dapat melibatkan lebih banyak masyarakat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih akan hadir dengan informasi-informasi berikutnya untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

0: terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.
1: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Pendengar kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Kita akan geser dulu dengan lagu dari Jawa, Negoro Angin untuk Anda.

isi buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi buku. Buku Filosofi Teras karya Henry Manampiring memperkenalkan pembaca pada ajaran filsafat kuno yang bernama Stoikism. Dalam buku ini, Stoikism diberi nama lokal Filosofi Teras agar lebih mudah diterima. Inti dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa menghadapi tekanan hidup sehari-hari dengan lebih tenang dan bijaksana. Buku ini juga menjadi panduan praktis untuk mengatasi stres, overthinking, serta segala drama kehidupan yang seringkali terasa berat. Henry menjelaskan bahwa hidup ini penuh dengan hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti pendapat orang lain, cuaca, hasil dari usaha kita, atau bahkan kejadian buruk yang datang tiba-tiba. Namun, ada juga hal yang sepenuhnya bisa kita kendalikan, yaitu pikiran, tindakan, dan cara kita merespon segala sesuatu. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, hidup akan menjadi lebih ringan. Ini disebut dengan konsep dikotomi kendali, salah satu inti utama dari Stoikism. Selain itu, buku ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang terhadap masalah. Seringkali yang membuat kita tertekan bukanlah situasinya, melainkan cara kita memandang situasi tersebut. Jika kita mampu mengubah perspektif, maka tekanan yang dirasakan bisa berkurang. Filosofi Teras juga menekankan pentingnya hidup di saat ini. Masa lalu sudah berlalu dan masa depan belum terjadi. Karena itu, satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki adalah sekarang. Dengan fokus pada momen saat ini, kita bisa menjalani hidup dengan lebih damai. Ada hal menarik dari buku ini, yaitu pendekatan bahasanya yang santai, ringan dan juga penuh humor. Henry menyampaikan filosofi yang kompleks dengan cara yang sangat membumi dan relevan bagi pembaca modern, terutama yang hidup di tengah tantangan zaman sekarang. Buku ini juga menyediakan latihan-latihan sederhana yang bisa diterapkan sehari-hari, seperti memulai hari dengan niat untuk tetap tenang menghadapi apapun, atau mengevaluasi diri di malam hari tentang cara kita merespon sesuatu. Kenapa buku ini layak dibaca? Karena Filosofi Teras memberikan solusi nyata untuk menghadapi tantangan hidup, dari drama kantor, overthinking, hingga tekanan media sosial. Buku ini menawarkan perspektif baru untuk melihat masalah dengan lebih tenang dan juga rasional.

Esensi Buku. Buku adalah pintu pengetahuan, membuka dunia baru di setiap halaman menuju wawasan tak terbatas. Esensi Buku.

0: Sudah pernahkah Anda mendengarkan istilah mikroslip? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran atau perhatian seseorang karena sedang merasa mengantuk, sehingga Anda tertidur secara tiba-tiba namun hanya dalam waktu yang sangat singkat, yakni sekitar 1 detik hingga 2 menit yang disertai dengan sentakan kepala yang keras. Sentakan kepala secara tiba-tiba ini tandanya Anda sudah ketiduran. Durasi mikroslip tersebut bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, mikroslip sering terjadi bila Anda melakukan pekerjaan yang monoton, seperti ketika sedang menatap layar komputer atau smartphone dalam waktu yang lama, atau saat berkendara. Bisa jadi saat mengalami mikroslip, Anda tidak menyadari bahwa diri Anda tertidur atau akan memasuki kondisi tidur. Mikroslip pun bisa terjadi dengan mata yang terbuka, namun pandangan kosong atau ditandai dengan gerakan kepala seperti mengangguk dan mengedipkan mata yang terlalu sering. Setelah mengalami mikroslip, biasanya Anda sering terbangun dengan perasaan yang lebih segar dalam waktu yang sangat singkat. Memang, tidak semua rasa kantuk membuat Anda mengalami mikroslip. Namun, ada beberapa hal yang diduga bisa meningkatkan risiko mengalami mikroslip. Yang pertama, gangguan tidur. Otak menjadi kurang konsentrasi pada siang hari bisa disebabkan gangguan tidur yang mengakibatkan menurunnya kuantitas dan kualitas waktu tidur seperti insomnia dan sleep apnea. Yang kedua, kerja shift malam. Salah satu resikonya yakni bisa mempengaruhi waktu tidur karena adanya pergeseran waktu tidur. Yang ketiga, memiliki utang tidur. Bila Anda sering tidur malam kurang dari 6 jam, bisa menyebabkan Anda memiliki hutang tidur. Banyaknya hutang tidur bisa meningkatkan resiko mengalami mikroslip sewaktu-waktu. Kemudian yang keempat, pengobatan. Salah satu efek samping dari minum obat yaitu mengantuk. Jika dibiarkan, kebiasaan mikroslip bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan. Ini karena mikroslip berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat mengendarai kendaraan. Perlu diketahui, salah satu penyebab kecelakaan yang paling banyak yakni akibat dari tertidur saat sedang berkendara. Terjadinya kecelakaan bukan hanya merugikan dari sisi finansial saja, tapi juga menyebabkan kematian banyak orang. Mulai dari sekarang, pastikan Anda tidak mengalami mikroslip dan tidur yang cukup.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
2: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi, karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

Pendengar, Majelis Adat Budaya Tionghoa Kabupaten Sanggau kembali menyiapkan agenda dalam perayaan Festival Kue Bulan tahun 2026. Sekretaris DPD MABT Sanggau Haryanto menyampaikan akan mengadakan Lomba Kue Bulan yang dijadwalkan berlangsung 24 September mendatang di halaman Tridharma Pekong Sanggau. Ia menyebut, Festival Kue Bulan akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi budaya Tionghoa. Salah satu kegiatan yang didorong dalam festival tersebut berkaitan dengan kuliner khas Kue Bulan. Haryanto juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pelestarian budaya. Partisipasi anak muda dinilai diperlukan agar tradisi Kue Bulan tetap dikenal dan diteruskan. Ia berharap Festival Kue Bulan dapat menjadi momentum memperkuat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan budaya, dan partisipasi masyarakat juga diharapkan membuat pelaksanaan festival semakin meriah. Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami masih akan hadir dengan lagu-lagu daerah Nusantara bersama kami di RRI Sanggau dengan lagu berikutnya.

pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan karapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan Sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut karapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas. Sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tandu dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!

Salam jumpa pendengar dalam program Esensi Buku. Program Esensi Buku untuk edisi kali ini kita akan membahas buku yang berjudul Menjelajah Alam Borneo. Menjelajah Alam Borneo memahami keanekaragaman ekosistem. Borneo adalah pulau terbesar ketiga di dunia, terletak di Asia Tenggara. Buku ini mengajak pembaca dalam perjalanan melalui keajaiban alam Borneo, mengungkap kekayaan ekosistemnya yang unik dan beragam. Dengan lebih dari 2 juta hektar hutan hujan tropis, Borneo adalah rumah bagi berbagai kehidupan liar, termasuk satwa langka dan tumbuhan endemik. Lanskap geografis, Borneo juga memiliki lanskap yang sangat beragam, mulai dari hutan hujan tropis yang lebat hingga pegunungan tinggi dan sungai-sungai yang membelah pulau ini. Buku ini memperkenalkan pembaca tentang berbagai jenis habitat, termasuk hutan dataran rendah, hutan pegunungan, dan hutan rawa gambut. Setiap habitat ini memiliki karakteristik dan kehidupan liar yang unik. Selanjutnya adalah keanekaragaman satwa liar. Salah satu sorotan utama buku ini adalah keanekaragaman satwa liar di Borneo. Pulau ini adalah rumah bagi spesies yang langka dan terancam punah, termasuk orang utan Kalimantan, gajah, dan harimau Sumatera. Pembaca akan belajar tentang upaya konservasi yang dilakukan untuk melindungi satwa-satwa ini dan menjaga ekosistem mereka tetap utuh. Tumbuhan dan flora endemik. Borneo juga dikenal karena tumbuhan dan flora endemiknya yang menakjubkan. Buku ini, pendengar, menjelaskan berbagai jenis tumbuhan yang hanya dapat ditemukan di Borneo, seperti Rafflesia, bunga terbesar di dunia. Pembaca akan memahami peran penting tumbuhan ini dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Selanjutnya adalah budaya dan masyarakat lokal. Buku ini juga mencakup aspek budaya dan masyarakat lokal di Borneo. Ada beberapa kelompok suku di pulau ini, seperti suku Dayak dan suku Orang Ulu, yang memiliki budaya unik dan tradisi warisan. Pembaca akan diperkenalkan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Borneo dan pentingnya pelestarian budaya mereka. Ancaman terhadap lingkungan. Namun, buku ini juga membahas ancaman terhadap lingkungan di Borneo. Deforestasi yang cepat untuk pertanian, perkebunan kelapa sawit, dan industri lainnya telah mengancam ekosistem alam pulau ini. Pembaca akan memahami tentang konservasi yang dihadapi oleh Borneo dan upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Kesimpulan dari buku Menjelajah Alam Borneo adalah panduan yang mendalam dan menginspirasi tentang kekayaan alam, satwa liar, budaya, dan tantangan lingkungan yang dihadapi oleh pulau ini. Buku ini mengajak pembaca untuk lebih memahami keindahan dan pentingnya menjaga Borneo untuk generasi mendatang. Dengan menggabungkan ilmu pengetahuan, petualangan, dan kepedulian lingkungan, buku ini merupakan sumber pengetahuan yang berharga bagi mereka yang ingin mengeksplorasi Borneo, baik secara fisik maupun melalui kata-kata. Sekian esensi buku untuk edisi kali ini. Saya Natasha Aidila, sampai jumpa.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

Pendengar, tim pemantauan dan penyuluhan Karhutla Mabes TNI telah menjangkau 163 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 1 bulan pelaksanaan tugasnya. Ketua Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI Brigjen TNI Erina Suhi mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan juga lahan. Ia memaparkan penyuluhan sudah dilakukan dengan mendatangi langsung desa-desa yang menjadi sasaran kegiatan. Disebutkan pihaknya juga berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus membahas langkah pencegahan karhutla. Menurutnya, pendekatan dialogis tersebut menjadi bagian dari upaya tim untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla. Dikatakan selama kegiatan berlangsung, ribuan masyarakat telah mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan dari ancaman kebakaran hutan dan juga lahan. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di laman resmi kami di rri.co.id.

0: gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Tahukah Anda, membakar sampah sembarangan bukan solusi untuk menjaga kebersihan. Justru asap pembakaran dapat mencemari udara dan mengganggu kesehatan. Sampah yang dibakar, terutama plastik dan bahan berbahaya lainnya, dapat menghasilkan asap serta zat pencemar yang berisiko bagi tubuh. Anak-anak, lansia, dan orang dengan gangguan pernapasan dapat menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap dampaknya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Pilah sampah dari rumah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sementara sampah yang masih bernilai dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Hindari membakar sampah di halaman, kebun maupun lingkungan sekitar. Mari jaga udara tetap bersih dan lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah sembarangan. Kelola sampah dengan bijak, karena udara bersih adalah hak kita bersama.

Demikian pendengar kebersamaan kita di rumah kita edisi malam hari ini, dan selanjutnya jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk bergabung di program Sapa Malam edisi malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811-575-6494 atau di 0857-538-10365. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Anda akan ikuti program selanjutnya di Sapa Malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You, ya, untuk pembuka lagu di kesempatan malam hari ini di Sapa Malam edisi malam ini, malam minggu, malam yang panjang. Semoga saja malam hari ini kita dapat berbagi kebahagiaan dan juga bisa memberikan rasa bagaimana kita bisa menikmati lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu yang membawa kita kepada cerita-cerita yang sudah kita lewati. Oke, selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami yang sedang beranjak ke peraduan Anda ataupun yang malam hari ini masih menghabiskan waktu Anda dengan orang-orang yang Anda cintai. Dan tentu pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, banyak cerita-cerita menarik yang pastinya membuat kita selalu mengenang masa lalu. Karena pernah Anda mungkin melakukan sesuatu yang menjadi cerita yang tak pernah terlupakan. Mendengar sebuah lagu yang baru, beberapa detik terdengar, tapi tiba-tiba pikiran Anda langsung dibawa kembali ke masa lalu, ke sebuah tempat, atau ke sebuah suasana, atau mungkin kepada seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup Anda. Begitulah ajaibnya sebuah lagu. Kadang kita tidak perlu membuka kembali album foto dan tidak perlu mencari-cari kenangan lama. Cukup dengarkanlah satu lagu dan semuanya seolah kembali hadir. Malam ini kita akan kembali berjalan sebentar ke masa lalu, bukan untuk tinggal di sana tentu saja, tapi sekedar mengingat bahwa kita pernah melewati hari-hari yang begitu indah. Mungkin dulu lagu ini menemani perjalanan kita pulang sekolah, mungkin pernah terdengar dari radio di kamar, mungkin pernah kita dengarkan bersama sahabat, atau mungkin pernah menjadi lagu yang diam-diam kita persembahkan untuk seseorang. Oke, sebelum saya menyapa semua pendengar yang bergabung di malam hari ini, semoga saja lagu ini bisa mengawali sesuatu yang indah. Malam hari ini biarkan kenangan datang sebentar, tidak perlu dilawan, tidak perlu disesali. Kalau ada kenangan yang membuat Anda tersenyum, tersenyumlah. Kalau ada yang membuat hati Anda terasa sedikit haru, nikmati saja. Karena semua yang pernah kita lalui adalah bagian dari perjalanan yang membentuk kita menjadi diri kita di hari ini. Dan mungkin orang-orang yang dulu hadir dalam cerita kita kini sudah menjalani kehidupannya masing-masing. Tempat-tempat yang dulu selalu bersama mungkin sekarang sudah sibuk dengan kehidupan sendiri. Tetapi ada satu hal yang kadang masih bisa mempertemukan kita dengan masa lalu adalah sebuah lagu. Oke, satu lagu spesial saya hadirkan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, juga Anda yang berada di jauh di negeri seberang mungkin, ya, ataupun yang mendengarkan saya yang ada di seluruh penjuru tanah air yang sedang menikmati malam ini. Saya akan hadirkan dulu satu lagu dari Fanny Fabiola, yaitu Angin untuk Anda.

0: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Malam edisi malam hari ini. Satu lagu dari Fanny Fabiola. Ini salah satu lagu arrangement dari salah satu penyanyi yang sangat legendaris sekali, yaitu Angin. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan, silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 1065. Oke, saya terima dulu penelpon yang bergabung. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, selamat malam.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mbak Kakung Kuburaya.
0: Dengan Mbak Kakung Kuburaya. Oke, silakan Mbak Kakung.
1: Ya, malam hari ini saya mau ambil barang-barang akan laku. Tiada nama indah namamu aja.
0: Tiada
1: nama indah namamu dari Trio Panda.
0: Oke, sebentar. Tiada seindah namamu ya?
1: Tiada nama seindah namamu.
0: Tiada nama seindah namamu dari siapa? Rati Purwasi.
1: Trio Panta. Oh. Trio Panta.
0: Oh, bentar-bentar. Dari Trio Fanta.
1: Oh, okay. Trio Panta.
0: Oke. Trio Fanta ya?
1: Iya.
0: Oke deh, baik.
1: Boleh saat.
0: Oh, boleh. Silakan. Buat siapa?
1: Ya, siapa samain untuk Bang Pael, juga Bang Marcel, Dato Uban, Mbak Yuli juga, Mbak Yuli, Mbak Miati, Mbak Ersa, Mbak Mas. Juga untuk Putra Mayo. Ya, jangan lupa yang lainnya dirangkul aja lah dari A sampai Z. Tanpa terkecuali. Untuk penyiarnya, selamat bertugas sampai tugas. Sehat selalu dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbah Kakung di Kuburaya sudah bergabung. Selamat malam juga untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Kita terima lagi penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Mbak Tika.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Bung Pael yang memajikan.
0: Dengan Bung Pael. Oke, Bung Pael, silakan.
2: Lagunya Hakikat Sebuah Cinta dari Kadri Slam.
0: Hakikat Sebuah Cinta dari?
2: Dari Slam.
0: Slam. Hakikat Sebuah Cinta. Oke. Saya cari dulu lagunya. Sedangkan lanjut.
2: Selamnya berbakung tadi ya. Berindah sama Boboy. Ada Aisyah Senang.
0: Oke.
2: Okay. Yuli Yuni Mbayul. Ada Mulan News. Ada atau ban masam ada Bunda Hasti, ada Mbak Elsa, Mbak Gati, yang lain kita rangkul banyak dari aspek tanpa kecuali buat Mbak Ika. Terima kasih, selamat malam semua.
0: Oke, baik, terima kasih. Lagunya tadi Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim ya?
2: Sama aja.
0: Oh, sama Iklim ya lagunya?
2: Iklim apa Slam?
0: Kayaknya ini Iklim deh.
2: Enggak apa ya?
0: Oh, enggak apa ya?
2: Oke.
0: Oke. Oke, baik, terima kasih Bang Fael di Meliau sudah bergabung. Dari Kuburaya kita sudah ke Meliau, kita lanjut lagi kemana ini ya? Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, semangat malam Kak Cika.
0: Oke, dengan siapa ini?
3: Dengan tetangga nih Kak Cika.
0: Dengan tetangga siapa?
3: Iya, tetangga lima langkah.
0: Oke, silakan.
3: Yuk, lagunya Kangen Kak Cika.
0: Lagunya Kangen dari siapa tuh?
3: Lydia Natalia.
0: Dari Lydia Natalia. Ya, sebentar saya cari dulu lagunya ya.
3: Sehat Kak Cika ya.
0: Alhamdulillah.
3: Cuaca agak dingin nih kan.
0: Agak panas ya cuaca ya beberapa hari ini ya.
3: Iya. Tapi kemarin tuh agak kesal sama Bang Eko.
0: Kenapa?
3: Radionya enggak hidup. Radio enggak itu semalam dari pukul 10 sampai pagi siang tadi prodang itu baru hidup Kak Cika.
0: Wah, kenapa?
3: Enggak tahu.
0: Oh.
3: Kalau replay gue bisa, cuman kan ada paket.
0: Oh gitu. Oh, jadi udah, mungkin ada gangguan kayaknya ya.
3: Dilaporin berapa kali masih enggak di ini sama Bang Eko.
0: Oh gitu. Oke, okay. Terima kasih.
3: Tapi alhamdulillah sekarang udah bagus sih.
0: Oke.
3: Lagunya ada Kak Cika?
0: Lagunya dari siapa tadi ya? Dari Lydia.
3: Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, judulnya Kangen ada.
3: Ya, salamnya terutama untuk Kak Cika, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sekeluarga tercinta. Buat Aijah Murawi sama neneknya. Terima kasih sama Mbak Kakung tadi, Pak El juga, makasih salamnya, semoga sehat selalu.
0: Oke.
3: Okay. Ada Bunda Esti, gabung Bunda Esti. Ada Pak Mansam, Katuban.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Elsa, Mama Indah, Bunda Mbak Yuni. Yang sempat bong Cucu RC. Ada putra segitiga.
0: Oke.
3: Okay. Abang Wiki yang lain dirangkulin sampai cek tempat terkecuali kacikan selama bertugas sampai malam nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke, okay, baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak Miati di Sanggau. Dari siapa lagi nih kita terima penelpon ya? Kita coba dulu. Halo, selamat malam.
4: Halo.
0: Halo, selamat malam.
4: Selamat malam, sapa malam.
0: Sapa malam. Terima kasih, dengan siapa ini?
4: Widi di Tokyo.
0: Widi di Tokyo. Oke. Okay. Ya. Bang Widi di Tokyo. Gimana di sana malam hari ini di Tokyo?
4: Malam ini ya udah sepi pada malam ini.
0: Oh, sepi.
4: Ya? Pada tidur ya.
0: Udah malam minggu. Oh ya, ini udah jam berapa ini? Udah jam 2.04 ya?
4: Udah 12.
0: Oh ya, oke. Okay.
4: 22.
0: Oh, 12.22.
4: Udah pagi ya.
0: Udah pagi ya ternyata ya.
4: Iya, iya, subuh.
0: Udah subuh ya di sana ya. Oke. Okay.
4: Iya, apa maju lebih 2 jam ya?
0: Selisih. Iya, selisihnya 2 jam. Di sini 22 ya. Hari ini 22.23. Heeh. Berarti di sana 2.00.23 gitu ya.
4: Iya,
0: setengah
4: betul,
0: satu.
4: Heeh.
0: Oke. Okay. Baik, silakan Bang Widi, silakan.
4: Ya, lagunya dapat ya?
0: Lagunya apa?
4: Lagunya dari Bukit Berbunga.
0: Bukit
4: dari
0: Berbunga.
4: Ucibing Slamet.
0: Oke,
4: okay, Ucibing Slamet.
0: Kita coba dulu cari lagunya Bukit Berbunga. Iya,
4: sambil jalan-jalan dulu ya. Yang Aijur baru lewat ada Mbak Miati, terima kasih. Ada Mbak Kakung juga. Kemudian ada Mbak Pael. Kemudian ada Bu Farida di Palu, okay. Bu Resmi di Singaraja, ada Wan Usu di Sambas, Ayu Maswi di Maluku Tengah, okay. Ada Pak Andi di Batam, pernah Mas Ari di Palu, di Mandar. Kemudian ada Mbak Mola, Mbak Elsa. Ada Marani, ada Mbak Yuli di Sungai Mawang, ada Mama Boboy, Mama Yogi, Mama Indah, okay. Ada Putra Dato, Lato. Kemudian ada Bang Eko, ada Bu Indi di Denpasar, Bang Lanius, ada Mbak Yuni.
0: Okay.
4: Ada Usu Busri, Kakek Ririn, Kakek Canggul, ada Piola di Makassar juga. Ada Ai Pata-Pata, Bang Pael, barusan lewat juga. Ada Karama di Padang, ada Bu Esti, Bu Biniju. Ada di Bernado, kemudian ada... Yuni di Ketapang, Mbak Ella, Mbak Disambas, ada Bang Jali, Aikepo, ada Mbak Miati juga, okay. Ada Bupati di Singaraja, ada Mbak Kakung di Kuburaya, Bunda Natalia di Palu, ada Nenek Kebaya juga, ada Mbak Yui di Landak, ya untuk Mama Murti juga ya, ada Bu Sonia juga ya, ada Pak Belalang.
0: Ya.
4: Ya untuk semuanya ada salamnya dirangkul jadi satu. Ah, sampai jumpa. Buat Mbak Sika, terima kasih.
0: Baik,
4: selamat sehat selalu untuk keluarga. Bye-bye.
0: Ya. Ya, selamat malam. Dari Tokyo sudah disapa ya, ada Bang Widi. Semoga sehat bersama keluarga yang ada di sana ya. Oke, terima kasih Bang Widi. Kita lanjut dengerin lagu dulu. Nanti kita akan sambung lagi. Untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, yang mau bergabung silahkan di 0811-575-6494 dan di 0857-538-1035. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, boleh silahkan untuk Anda yang mau request lagu-lagu tembang kenangan, lagu-lagu tembang nostalgia. Kita akan dengarkan dulu ada lagu yang direquest oleh pendengar kita. Kita cek dulu, nah, tadi ada lagunya dari... Tio Fanta dan juga dari Iklim. Kita dengerin dulu ya lagunya. Kita masih di Sapa Malam.

0: Pernahkah kita membayangkan bagaimana jika perjalanan hidup membawa seseorang pada sebuah dunia yang penuh rahasia, pertarungan, sekaligus pencarian jati diri? Itulah salah satu daya tarik yang ditawarkan Jagat Raja Wali, novel karya Eko Darmoko. Novel ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang masuk dalam nominasi daftar panjang Pusaka Sastra Khatulistiwa 2026. Kehadirannya memperlihatkan bahwa karya fiksi Indonesia terus berkembang, menghadirkan cerita yang tidak hanya menghibur, tetapi juga mengajak membaca menyelami berbagai persoalan kehidupan. Jagat Raja Wali membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang syarat dengan dinamika. Di dalamnya terdapat gambaran tentang manusia, pilihan, keberanian, serta bagaimana seseorang menghadapi keadaan yang tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Tokoh-tokohnya tidak sekedar hadir sebagai pelaku cerita. Mereka menjadi cermin tentang bagaimana manusia berhadapan dengan konflik, menghadapi ketakutan, dan menentukan sikap ketika berada di persimpangan kehidupan. Yang menarik, perjalanan dalam novel ini dapat dimaknai lebih luas. Dunia yang dibangun Eko Darmoko bukan hanya tentang tempat dan peristiwa, tetapi juga tentang perjalanan batin manusia. Ada pertanyaan yang secara tidak langsung diajukan kepada pembaca. Ketika hidup memberikan pilihan yang sulit, apakah kita berani menentukan jalan kita sendiri? Dari sinilah Jagat Raja Wali terasa relevan, sebab kehidupan setiap orang pada dasarnya adalah sebuah perjalanan. Ada saat ketika kita harus meninggalkan kenyamanan, menghadapi ketidakpastian, dan belajar menerima konsekuensi dari pilihan yang kita buat. Novel ini juga mengingatkan kita bahwa keberanian bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Keberanian adalah ketika kita tetap melangkah, meskipun ketakutan masih ada. Jadi, jika Anda sedang mencari bacaan fiksi Indonesia yang menawarkan perjalanan, konflik, dan ruang untuk merenungkan makna kehidupan, Jagat Raja Wali karya Eko Darmoko bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Karena terkadang sebuah perjalanan dalam cerita justru membantu kita memahami perjalanan hidup kita sendiri.
1: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
2: Nih, pakai jas hujannya dulu.
3: Nggak mau.
2: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
3: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
2: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
3: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
2: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
3: Ih, nggak mau bercanda.
2: Udah ya telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
3: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
4: Kebutuhan dulu, baru keinginan. Pro 1 RRI Sanggau, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita mau sapa dulu juga yang baru bergabung, ada Cio Alfa Alhapsi di Balai Karangan juga udah gabung. Terus ada Scorpio ya, alias Bang Jabung juga di Balai Karangan. Terima kasih yang juga sudah gabung, sudah bersama kami di Sapa Malam edisi malam hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365, dan juga untuk Anda yang saat ini sedang menyaksikan kami di live TikTok di malam hari ini, silakan juga untuk Anda yang bergabung boleh request lagu di 0811 575 6494 atau di 0857 538 10365 ya. Terima kasih. Oke, untuk Anda yang bergabung di line telepon kita terima dulu, silahkan. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo. Ya, selamat malam. Oke, dengan siapa nih?
1: Ika, kakak nih kak, kenapa suara dia macam terputus-putus kak?
0: Oh, terputus-putus ya, suara saya putus-putus ya?
1: Itulah, semalam kan Pak Yakti cakap tempat dia tak ada radio. Itu mula tadi bagi tahu bagi kau pun jarang susah dapat itu talian kak.
0: Kenapa?
1: Mungkin mereka dekat sini pun macam itu juga. Kakak repel lagu dulu ya, okay. Pasti dari Mega ya.
0: Lagunya apa?
1: Pasti. Pasti
0: dari Mega.
1: Kumpulan Mega ya.
0: Kumpulan Mega pasti. Oke. Lagu ini lagu apa sih? Lagu Malaysia ya?
1: Lagu Malaysia. Oh, memang zaman 90-an, 8 Mega ya.
0: Oke, sudah disiapkan lagunya. Lanjut.
1: Air sini 3 hari pecah, Pak itu pecah kan dekat Tebon Jaya tuh.
0: Kenapa?
1: Tak tahulah, hari itu kan pagi tuh hujan kuat, kemarin petang hujan, hari ini tak ada hujan lah. Sering lah kalau hujan melimpah, dia memang baik-baik tuh sering pecah lah.
0: Oh gitu.
1: Itu kakak nak nyembun air nanti tuh, tadi kakak nak pertama nanti dengar-dengar kawan-kawan lah, kakak nyembun-nyembun air banyak, nanti besok susah nak masak.
0: Oke, lanjut.
1: Kita sikat lagu ini, moga sikat terhibur. Pak E, makasih Pak E.
0: Okay.
1: Ya dari dulu sampai sekarang orang yang baik di Ketikbong tuh. Moga Pak E panjang umur ya.
0: Oke.
1: Dengan Pak Widi, moga panjang umur Pak Widi banyak. Dengan Pak orang juga dia baik, berbudi bahasa Pak Widi. Moga sehatlah di Tokyo ya Bang ya. Betul tak sikat tak? Orang yang baik suruh panjang umur. Ayu kepo. Bapak belalang, orang dicinta tersayang. Dia mula masuklah. Tak tahulah mungkin dapat ke tidak dia tadi dia terputus dia minta lagu tu mengubah rinduku dekat pengego dia terputus dek mula tu.
0: Oh gitu.
1: Nanti masuk dek cuba lah dengan kakak sikan ya dek ya. Untuk Ain, nenek dengan Ain, datuk mula dengan neneknya bah, moga sehat. Untuk Kak Long, untuk Pak Biati, untuk siapa tu? Siapa yang dekat Tekom tu, Pak? Itu Bonda Isti.
0: Siapa
1: Bonda
0: lagi?
1: Isti, untuk Aji, untuk Kang Tebon, untuk kakek. Utamanya
0: Kak
1: Riri, Pak Wai, Pak Mangsa, untuk Mama Morti lupa saya selalu jumpa Sika, untuk Bunda Bunda Natalia, Bunda Perida, untuk orang jauh tuh Pak Ling ya, lupa dengan Pak Ling tuh, untuk Bang Solehin, lupa Pak Agung ya, untuk Joko JJ, untuk Rinaldo, untuk Kakak Sisil. Yang lainnya tak tahu semua-muanya lah itu Bang Eko di Printi dengan Kak Yuli.
0: Siapa
1: di
0: Sing
1: Bawang yang ceria yang dan Kakak Yuni di Landak. Semua-muanya lah yang lain kakak tak nyapa. Maaf lah Itu saja sayang.
0: Oke, okay, baik.
1: Hati-hati aja sayang ya.
0: Baik, terima kasih.
1: I love you. Selamat malam. Good night. Bye.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam ya untuk Mama Bobo yang ada di Kuching, Sarawak, Malaysia, sudah bergabung bersama kita di malam ini. Oke, lanjut kita terima kembali. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Disapa malam, Kak
0: okay.
2: Cika.
0: Iya, betul. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang,
0: Kak. Dengan Kak Yuli di Sungai Mawang. Oke, okay. Silakan iya. Kak Yuli.
2: Oke, mau request lagu, Kak. Itu, Ruth Sahanaya.
0: Judulnya?
2: Kaulah Segalanya.
0: Kaulah segalanya untukku.
2: Iya,
0: untuk Kaulah Kak. Segalanya. Wah, untuk aku ya?
2: Iya.
0: Dari Ruth Sahanaya, oke?
2: Okay? Salam ya buat Mama Boboy tadi. Sehat selalu ya, Mama. Terus Mama Indah, Bunda Hesti, Pak Indah, Kak Long, Kak Yuni, Biul, terus Wan Usu, Bang Jali, Bang Eko, Bang Widi, Bang Pael,
0: okay.
2: Bang Manius, dan semuanya. Banyak banget pokoknya dirangkul aja.
0: Semuanya aja ya? Oke.
2: Oke, Kak, terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Ada Mak Yuli di Sungai Mawang sudah bergabung. Terima kasih juga untuk Joe 22 yang baru saja bergabung juga bersama kami di Sapa Malam edisi malam hari ini. Dan juga ada Amjit Buta. Ini jauh-jauh dari Perindapan sudah bergabung juga. Oke, terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan kami dimanapun Anda berada, yang juga mendengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital, dan juga Anda yang mendengarkan melalui streaming di rri.co.id, dan juga menyaksikan kami di channel TikTok ya. Di malam hari ini juga bisa bergabung, bisa request lagu, dan juga bisa mendengarkan lagu-lagu tembang kenangan berikutnya untuk Anda. Oke, terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di RRI Sanggau. Tadi sudah kita siapkan ada dua lagu ya yang direquest oleh pendengar kita. Ada Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Dan tadi ada lagu yang direquest oleh Mama Boboy, yaitu lagunya Mega dengan judul Pasti. Terima kasih untuk Anda yang masih menyimak kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Untuk Anda yang sedang mendengarkan, jangan lupa di tap-tap layarnya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang juga mendengarkan, yang sedang menikmati malam minggu bersama keluarga tercinta, dan juga yang malam hari ini untuk Anda yang ingin beranjak ke peraduan Anda, jangan lupa untuk mengecek dulu keamanan rumahnya, jendela, pintu, ataupun dapurnya yang tadi sudah berbenah di dapur di malam hari ini. Oke, okay. Kami masih akan mengundang Anda untuk bergabung. Silakan di 0811575694 atau di 0857538103 untuk Anda yang baru saja bergabung. Baik, di ujung telepon sudah ada yang masuk, kita terima lagi. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Dengan siapa ini?
3: Dengan Dato' Uban.
0: Dengan Dato' Uban di mana?
3: Di Sidas,
0: Ngabang. Di Sidas, Ngabang. Di sana udah ada hujan belum sih, Kek?
3: Oh, tempo hari ada hujan, dua hari.
0: Tapi masih ada masih asap nggak sih?
3: Ya, asapnya hampir hilang.
0: Asapnya hampir hilang. Semoga ya, segera hilang semuanya. Oh, oke, baiklah. Silakan Kakek Uban, Dato' Uban ya.
3: Lagunya Satukanlah Hati Kami.
0: Satukanlah Hati Kami dari siapa?
3: Nah, pokoknya Mbak Penyar lah yang melihatnya.
0: Satukanlah Hati Kami.
3: Ya.
0: Kalau nggak salah ini Dian Piscesa ya. Bentar saya cek dulu lagunya. Satukanlah Hati Kami ya, Dian Piscesa. Oke.
3: Ada.
0: Ada.
3: Kirim salamnya pertama dengan Pak yang penyiarnya inilah. Dengan siapa nih?
0: Dengan Cika.
3: Oh, Cika.
0: Iya.
3: Oh, pantas lancar bunyinya.
0: Oh, kenapa?
3: Pertama dengan Ai Patah Hati, Mola, Mak Miati, Mbak Elsa, Bang Pael,
0: siapa Bang lagi?
3: Sam, Bang Jali, Dai, Susah Senang.
0: Siapa lagi? Ekepo, terus siapa lagi?
3: Yang disambas. Siapa ya?
0: Yang disambas ada siapa?
3: Mak, ya sudah lah.
0: Banyak disambas.
3: Sudah ingat.
0: Usu, Pak Usu Busri di sana. Ya, ada Wan Usu.
3: Ada Wan Usu.
0: Ada Bang Lanius.
3: Ya. ya tanpa kecuali yang lain kita rangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam dari Dato' Uban di Sidas ya. Sidas Landak katanya sudah bergabung ya. Oke, lanjut untuk Anda yang sedang mendengarkan kami. Silakan untuk Anda yang bergabung di 0811575694 yang juga baru saja mendengarkan. Ada Cio katanya di Pontianak. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya. Kita akan undang pendengar lagi untuk bergabung untuk merequest lagu-lagu tembang kenangan, tembang-tembang nostalgia. Dan juga untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami, semoga terhibur ya dengan lagu-lagu tembang kenangan, karena baru saja kita menikmati sebuah lagu yang mungkin membawa kita ke banyak tempat.

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Indonesia punya fenomena alam langka berupa api berwarna biru yang bisa terlihat di malam hari. Tapi tahukah Anda, fenomena ini berada di Kawah Ijen, kawasan gunung berapi di Jawa Timur. Api biru tersebut bukan lava berwarna biru, melainkan hasil dari gas sulfur bersuhu tinggi yang keluar melalui celah-celah kawah dan terbakar ketika bersentuhan dengan oksigen. Karena membutuhkan kondisi gelap agar terlihat jelas, fenomena api biru biasanya paling menarik untuk diamati pada malam hari hingga menjelang dini hari. Kawah Ijen juga dikenal dengan danau kawahnya yang berwarna biru kehijauan. Namun keindahan kawasan ini tetap harus dinikmati dengan hati-hati karena aktivitas vulkanik dan gas sulfur dapat berbahaya. Jadi ternyata negeri kita punya fenomena alam yang luar biasa unik, api biru di Kawah Ijen.

Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kami akan bacakan dulu ada beberapa pesan singkat yang sudah hadir. Saya juga ingin menyapa teman-teman yang sudah bergabung juga di TikTok yang malam hari ini juga sudah merequest lagu-lagu. Ada siapa tadi ya pendengar kita ya? Oke, yang masih stay ada Cio Alhapsi dan tadi juga sudah bergabung ada Onan gitu ya. Terima kasih yang juga udah gabung. Terus tadi requestan lagunya ada Gereja Tua Kak katanya gitu. Oke, terima kasih. Yang bergabung juga ada Bang Edi Sapar juga yang bergabung. Terima kasih. Dan ada Safi Udin juga bergabung. Terima kasih ya. Tadi requestan lagunya Di Batas Kota Ini. Oke, nanti kita akan bacakan lagi. Yang mau request silahkan kita membacakan langsung ya. Bisa didengarkan melalui aplikasi smartphone Anda di RRI Digital. Dan juga untuk Anda yang sedang mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id dan juga mendengarkan melalui FM 97 MHz. Oke, kita juga ada bergabung ada Bang Yus Aja yang juga sudah mendengarkan. Nanti kita akan puterin ya beberapa lagu yang sudah direquest oleh pendengar kita di malam hari ini. Kami masih akan menemani Anda nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Oke, kita akan bacakan dulu ada beberapa pesan singkat yang juga sudah hadir pada kesempatan malam hari ini. Ada dari Singaraja Bali hadir, ada di resmi. Request lagunya Memes Terlanjur Sayang. Makasih atas waktunya. Salam buat Bu Barida, Bu Indi, Kak Rahma, terus Mbak Ayu Maluku, Mama Boboy, Mbak Mama Elsa, Mama Indah, Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Beni Jo, ada Peka Uban dan semua fans Sanggau dimanapun Anda berada. Oke, berikutnya yang mau request lagu lanjut ini ada siapa nih, Mbak Yuli mau request lagunya Tip X Kamu Gak Sendirian. Salamnya buat Mbak Indah, Bang Jali, Bang Dendi, Bang Acoy. Gak lama lagi hari hanya. Oh gitu. Bang Acoy, buat Kak Yuli juga semakin cantik aja. Buat mbaknya terima kasih katanya gitu ya. Oke, kita bacakan lagi nih. Oke, kita bacakan lagi yang mau request lagu di 0811575694 dan juga di 0857538103 65. Selamat malam juga untuk Anda yang mau mendengarkan kami, yang juga sedang bersama kami mendengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu tembang kenangan di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga mungkin yang belum diputerin lagunya, harap bersabar ya, karena kita akan masuk di segmen berikutnya. Oke, saya juga akan memutarkan lagu nih ya, lagu dari pendengar kita yang juga sudah bergabung. Nanti kita akan bagi segmennya, nanti kita akan juga mendengarkan lagu-lagu yang juga sudah saya siapkan di kesempatan malam hari ini ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan. Kita akan mendengarkan dulu lagunya. Ada lagunya. Oke, sebentar saya cek dulu lagunya. Kita dengerin lagunya ada ada lagunya Memes Terlanjur Sayang. Dan nanti kita juga akan mendengarkan ada satu lagu dari pendengar kita di sini di Batas Kota Ini dari Tommy J. Pisa. Terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan kami di Pro 1 RRI Sanggau berikut ini.

Pernahkah Anda membayangkan hidup di sebuah negara yang mataharinya seolah enggan untuk terbenam? Fenomena unik ini bisa ditemukan di beberapa wilayah dekat kutub, seperti Norwegia, Finlandia, Swedia, hingga Islandia. Di wilayah tersebut terjadi fenomena matahari tengah malam atau midnight sun. Pada musim panas, matahari dapat tetap terlihat bahkan saat waktu sudah menunjukkan tengah malam. Di Norwegia, misalnya, beberapa wilayah utara dapat mengalami siang tanpa malam selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Fenomena ini terjadi karena kemiringan sumbu bumi saat bumi mengelilingi matahari. Akibatnya, wilayah dekat kutub utara mendapatkan paparan sinar matahari dalam waktu yang sangat panjang. Menariknya, kondisi ini juga memiliki kebalikan, yaitu malam kutub, ketika matahari tidak terbit selama periode tertentu pada musim dingin. Jadi, kalau Anda berkunjung ke wilayah tersebut, jangan heran jika jam sudah menunjukkan tengah malam, tetapi langit masih terang, serasa waktu tidur sedang diajak kompromi oleh matahari.

Oke, terima kasih pendengar masih di Sapa Malam edisi malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan, masih setia bersama kami mendengarkan lagu-lagu oldies ya. Oke, ada Ekan-Ekan juga bergabung. Spill dari daerah mana nih? Apakah Ekan ini? Oke, tetap stay tune katanya. Ada Bang Iskandar juga yang sudah gabung. Terima kasih masih bersama kami di Sapa Malam di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau ya, yang ada di Kota Sanggau, yang ada di seluruh penjuru tanah air, mungkin ada di 15 kecamatan di Kabupaten Sanggau, di 14 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Barat, yang juga hari ini masih menikmati asap kita bersama gitu ya. Semoga saja cepat berlalu di beberapa daerah. Mungkin malam ini ada yang sedang hujan, mungkin hujannya bisa segera beralih ke daerah-daerah kita yang saat ini juga sedang merindukan yang namanya hujan ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sedang mendengarkan. Ada Widi Made juga yang bergabung masih di Sapa Malam edisi malam hari ini. Langsung saja kita akan dengarkan, ada beberapa lagu yang akan saya putarkan ya. Kita akan dengarkan nanti ada lagunya Gereja Tua. Ini spesial buat teman-teman yang bergabung di TikTok dan juga teman-teman yang sudah tap-tap layarnya. Terima kasih. Dan kita akan dengarkan juga ada lagunya dari Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Dan nanti kita akan lanjut lagi dengan lagu berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sanggau.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau, dan terima kasih untuk teman-teman yang juga sudah bergabung bersama kami di TikTok ya. Makasih juga buat Bang Widi yang ada di Tokyo. Oke, terima kasih. Ada Bang Agus Mahendro, ada Bang Dian 28 di Sanggau juga. Terus siapa lagi nih yang udah gabung bersama kami di live TikTok di hari ini? Oke, kita cek dulu ada siapa lagi yang udah request lagunya, makasih ya. Oke, Bang Agus Mahendro mau request lagunya Ayah katanya. Oh boleh, lagu Brian Adam dong Kak, boleh. Lagunya judulnya apa, nanti kita puterin lagunya ya. Oke, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Saya terima dulu satu penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Anu, Bujang Kecewa di Bawah Langit.
0: Oh, gitu. Oke, silakan lanjut. Bang Lanis di Subah Sambas.
1: Iya, lagunya Perpisahan, Mbak. Dari
0: lagunya? Kaisar. Perpisahan.
1: Ah, dari Kaisar.
0: Oh, dari Kaisar. Sebentar, saya cari dulu lagunya.
1: Iya.
0: Ada? Perpisahan.
1: Ada aja, Mbak, ya?
0: Ya?
1: Selainnya kita rangkul aja, soalnya ada lagi kumpul-kumpul.
0: Lagunya apa? Perpisahan apa?
1: Perpisahan aja dari Kaisar.
0: Perpisahan dari Kaisar. Sebentar, saya cari dulu lagunya. Oke, sudah saya siapkan lagunya ya.
1: Ya, kita rangkul aja Mbak ya. Rangkul aja Mbak ya.
0: Oke, baik. Terima kasih.
1: Yo, selamat pagi. Selamat malam.
0: Ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Berikutnya, oh ya, Bang Dian 28 request lagunya Everything I Do, I Do It For You atau Heaven. Yang mana nih satu nih lagunya? Oke, baik, terima kasih Anda masih menyimak kami di Pro 1 RRI Sanggau, karena kurang lebih 25 menit lagi kebersamaan kita ya. Lanjut berikutnya. Ya, halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan siapa?
2: Orang Belangin nih, Mbak.
0: Oh, orang Belangin. Siapa? Pak, siapa nama? Yang dari Belangin?
2: Dengan Pak Belalang.
0: Oh, Pak Belalang. Oke, silakan, Pak Belalang.
2: Nah, lagunya ini, Mbak, Bintang Kehidupan.
0: Bintang Kehidupan dari siapa?
2: Nike Ardila.
0: Nike Ardila. Oke. Bintang Kehidupan. Oke, baiklah.
2: Salam dulu ya.
0: Salamnya buat siapa?
2: Buat nih Mama Bobi di Kuping, Putra Mayang, Bunda Esti, Ibu Duwai, Paman Sam, Bang Jali, Bung Lanis.
0: Oke.
2: Okay. Ada Bang Tokyo.
0: Siapa lagi?
2: Ibu Farida, Mbak Miati, Bang Marcel, Bapak El, Ayi Susah Senar. Terus siapa ada lagi? Bang Surando ya. Terus buat IKPOM, ada Segitiga Selatan, yang lainnya kita rangkul semua Mbak.
0: Oke, baik, terima kasih.
2: Selamat malam dan selamat tugas.
0: Oke, baik, terima kasih. Selamat malam dari Pak Belalang di Belangin. Langsung aja kita dengerin lagunya ya. Kita akan dengarkan lagunya berikut ini, tetap bersama kami di Sapa Malam di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia. Sanggau, pendengar, saya puterin lagunya di segmen-segmen yang terakhir. Kita akan dengarkan ada lagunya dari Bryan Adams, Everything I Do. Ini spesial untuk pendengar yang bergabung di live TikTok kita di malam hari ini. Dan nanti kita juga akan mendengarkan ada beberapa lagu yang masih ingin saya puterin ya. Karena di malam minggu, malam yang panjang, berarti malam ini banyak sekali cerita-cerita yang pastinya ya yang akan Anda rasakan. Dan malam ini kita juga akan mendengarkan lagunya berikut ini. Terima kasih.

Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Sanggau. Kita akan dengarkan lagu dari Lydia Natalia dengan Kangen. Yang lagi kangen kita dengerin lagunya dulu ya.

Mendingan dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah kebersamaan kita di Aspa Malam edisi malam hari ini, dan juga menuntaskan kebersamaan Anda di edisi hari ini, di Sanggau Malam ini, edisi 19 September 2026. Kita jumpa lagi edisi berikutnya, dan mohon maaf jika ada beberapa lagu yang tidak dapat kami putarkan semua karena waktu juga terbatas, mungkin bisa di lain kesempatan. Dan kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi edisi berikutnya. Selamat malam, selamat bermimpi indah untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan kami.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau yang mengudara melalui frekuensi 97 MHz dan dipancarluaskan melalui aplikasi RRI Digital serta kanal YouTube dan media sosial RRI Sanggau. Membawakan program siaran untuk hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk pendengar semuanya di pagi hari ini, edisi Minggu 20 September 2026. Pendengar ditemani bersama tim kerabat kerja Sanggau Pagi bersama saya Isma hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda juga ditemani bersama tim operator kami di pagi hari ini, dan kami

0: Ini akan menghadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya ke Ruang Dengar Pendengar hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tidak lupa juga saya ucapkan selamat pagi, semangat pagi untuk para pendengar semuanya, terutama untuk pendengar yang saat ini mungkin juga sudah melakukan berbagai aktivitasnya, baik itu di Pasar Sanggau, Balai Karangan, Kembayan, Entikong, dan yang terjangkau siaran kami. Selamat pagi untuk Anda semua, selamat mengais rezeki dan semoga rezeki Anda di pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Nah, pendengar, dengan cuaca yang nampaknya masih diselimuti kabut asap, tentunya kita tidak menyurutkan agar tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk tetap menggunakan masker apabila Anda bepergian keluar rumah. Dan tidak lupa juga saya ucapkan untuk pendengar yang mendengarkan kami melalui frekuensi 99.9 MHz, terutama untuk pendengar yang berada di daerah perbatasan dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Pendengar, pukul 5 lebihnya 2 menit waktu Indonesia Barat saat ini saya akan hadirkan Mutiara Pagi Katolik ke Ruang Dengar Anda dengan satu topik yang sudah dipersiapkan, yaitu Yesus Guru yang Penuh Kasih, bersama narasumber kami di pagi hari ini yang sudah bergabung di via Zoom, tentunya juga tidak asing bagi Anda. Ini ada Bapak Heri Bertus Gili, SDSC MPD, selaku Komisi Katekese Keuskupan Sanggau di via Zoom sudah bersama kami. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bapak.
1: Baik, selamat pagi Ibu Ismalinda.
0: Iya, baik. Sorry. Oke, siap bersama saya Isma. Kabar saya alhamdulillah baik, Bapak. Saya memanggil siapa nih? Bapak Heri atau
1: Heri?
0: Bapak Heri, baik, Heri. Siap. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Pak?
1: Baik, baik. Ya, puji Tuhan. Sebelumnya ini tadi sebelum Ibu menyapa saya, memang sempat ada jaringan di tempat Ibu agak begitu error ya. Ya puji Tuhan sekarang sudah berjalan dengan baik.
0: Oke. Okay.
1: Ya, harapan sih jangan sampai terjadi seperti dulu sampai kurang 15 menit lalu antara saya sama Ibu tiba-tiba hilang karena jaringan.
0: Oke, okay, siap. Begitu. Semoga sinyalnya di hari ini cukup mendukung ya Pak Heri ya.
1: Baik, terima kasih Bu.
0: Oke, okay, siap. Pak Heri, satu topik yang sudah Bapak persiapkan di pagi hari ini yaitu tentang Yesus Guru yang Penuh Kasih, betul ya Pak?
1: Betul Bu.
0: Baik, langsung saja Bapak, silakan.
1: Baik, selamat pagi bagi pemirsa RRI di Entikong dimanapun berada, bahkan di live streaming ini untuk seluruh dunia. Saya menyapa kita, semoga dengan mutiara pagi ini saya menemui kita, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Adel Catalino, Bacurahmi, Kak Saruga, Basengat, Kak Jubata, tutupnya tiop, akalnya midop. Baik, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, temanku, dimanapun kalian berada, pagi ini memang saya mengambil tema seperti itu adalah sesuai dengan bulan Kitab Suci Nasional untuk agama Katolik, yaitu bertema Yesus Guru yang Penuh Kasih. Dalam tema untuk BKSN ini, pada intinya itu ada empat faedah atau empat yang bermanfaat bagi umat Katolik, yaitu satu, pengajaran Yesus tentang hidup sejati. Itu kita sudah tahu di Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Itu tentang khotbah di bukit, yaitu sabda bahagia. Nah, yang kedua, pengajaran Yesus tentang tugas perutusan para murid, yaitu Matius bab 10 ayat 1 sampai 15. Bagaimana Yesus memilih para murid dan untuk mengutus mereka. Yang ketiga, pengajaran Yesus tentang persaudaraan dalam iman, yaitu Matius bab 18 ayat 15 sampai 20. Bagaimana Yesus menegur saudara dalam doa bersama. Dan yang terakhir adalah pengajaran Yesus tentang hidup yang kekal, yaitu Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 tentang akhir zaman. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mungkin mengarahkan terkait dengan BKSN 2026, saya akan membacakan sedikit tentang salah satu bunyi di mana di Injil Matius untuk kita dengar bersama. Tapi saya ambil yaitu tentang hidup yang kekal. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan dan dihadapkannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab kepadanya, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberikan engkau makan, atau haus dan kami memberikan engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara, kami tidak melayani engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukan juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Baik, Bu, ini saya memang ambil dari empat intisari BKSN untuk Umat Katolik 2026, yaitu tentang pengajaran Yesus hidup yang kekal. Tadi saya ada baca salah satu Injil Matius, yaitu tentang hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kita mendengarkan bagaimana Matius menceritakan bahwa antara surga dan neraka. Kehidupan kita di dunia ini semuanya ada dua yang akan menjadi taruhan kita. Apabila kita melakukan hal yang terbaik, berarti jelas kita akan mendapatkan sebagai domba yang di takhta yang sebelah kanan. Apabila kita selama di dunia mengalami atau kita terlalu mengharapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, hanya lupa akan dengan Tuhan, yang udah jelas seperti Injil tadi, Injil Matius mengatakan kita akan sebelah kiri dan domba-domba itu akan dibuang ke dalam api yang penuh dengan penghinaan, api yang penuh dengan kesiksaan, api yang penuh dengan segala kejahatan, dan iblis dan malaikat-malaikat akan menunggu atau akan melayani kita. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya mengambilkan materi salah satu bacaan ini? Karena ini memang sangat luar biasa, karena untuk BKSN 2026 ini dengan tema adalah Yesus Guru yang penuh kuasa. Yesus yang penuh kuasa, dia seorang guru. Kebalikannya seperti itu. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita lakukan, ialah guru kita. Contoh, kita di tengah laut. Kita tidak tahu di mana darat. Hanya kelihatan laut. Tapi Yesus bersama kita. Kalau kita yakin dan kita percaya, Yesus akan mendampingi kita. Yesus bagaikan juru mudi bagi kita di laut. Begitu juga dalam hidup kita. Apabila kita mengalami kesulitan-kesulitan seperti salah satu tadi, adalah apabila saya di dalam penjara, kalian tidak melakukan atau mengunjungi saya. Dia bilang gitu kan? Terus, ada lagi tadi, ketika aku sakit, kamu tidak melawati aku. Nah, Bapak Ibu, kenapa di sini saya ambil intisarinya? Karena Tuhan mengatakan seperti itu lewat Injil Matius untuk menggambarkan kita manusia zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini kebanyakan kita tidak peduli akan sesama kita. Zaman sekarang ini kita terlalu, arahnya terlalu kepada materi. Zaman sekarang kita terlalu memvoniskan orang tanpa kesalahan. Zaman sekarang kebanyakan kita lebih tidak peduli dengan orang dan tidak mengenal atau tidak memahami ajaran kita tersebut. Salah satu bagi di dalam media sosial, banyak sekali kita selalu menghina agama lain, menghina sesama kita, bahkan mengadu domba. Itu yang dimasukkan Injil Matius pada bulan BKSN ini. Terus yang berikut, pengajaran Yesus tentang hidup sejati. Bagaimana Yesus memberikan kebahagiaan di sebuah bukit? Ya kan? Itu kan dia bilang, salah satu berbahagialah kamu yang tertawa, karena kamu merasakan kamu menangis. Sebaliknya, berbahagialah kamu menangis, suatu saat kamu akan tertawa. Itu kata Tuhan. Kalau kebalikannya seperti itu. Nah, Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak menyiksakan kepada kita. Tuhan tidak membiarkan kita hidup sengsara atau hidup di luar dari kemauan manusia. Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dalam dosa. Tuhan tidak membiarkan kita untuk jauh dari Tuhan. Makanya pengajaran Yesus tentang hidup sejati, yaitu Tuhan memberikan khotbah di sebuah bukit. Nah, bukan hanya itu lagi, Yesus mengutuskan kepada murid-muridnya, yaitu dengan memanggil bagaimana kebaikan Yesus kepada umatnya. Dia memanggil ke-12 murid untuk dipilih untuk melayani seluruh dunia melalui perutusan para murid. Nah, Yesus memanggil 12 murid itu untuk diutus kepada kita, untuk mewartakan kabar gembira kepada kita umatnya. Tapi di dalam pemilihan atau Yesus mengutus murid ini, masih juga banyak murid, yaitu salah satunya adalah yang mengkhianati Yesus, yang kita kenal dengan Yudas Iskariot. Yang berikutnya, Yesus memberikan yaitu persaudaraan dalam iman, menegurkan saudara-saudara yang dalam beriman. Bagaimana Yesus memberikan nasihat, bagaimana Yesus memberikan warta kasih, bahwa peneguran dalam saudara seiman itu adalah sebuah sejatinya sebagai iman percaya kepada Allah. Saya kira saja itu, Ibu Ismailina, mungkin kita saling tanya jawab. Itu sekedar saya untuk memberikan terkait dengan bulan suci nasional pada bulan September ini 2026, Bu.
0: Baik, berarti kalau terkait dengan bulan Kitab Suci Nasional ini, setiap tahun temanya berbeda gitu ya, Pak Heri ya?
1: Betul, Bu. Kebetulan bulan ini ada, atau tahun ini, sorry, bulan ini dan tahun ini, itu ada 4 item yang diberikan untuk peneguran kepada manusia dari Tuhan. Ya, salah satu yang tadi saya sudah arahkan itu, dan saya rasa bagi orang Katolik pasti tahu, yaitu bulan September ini, Bu.
0: Baik, siap. Dan tentunya tadi juga sudah cukup panjang Pak Heri jelaskan tentang tema di tahun dan bulan ini di BKSN, bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tadi juga saya sempat mendengarkan ada pengajaran Yesus hidup yang kekal gitu ya, Pak Heri ya. Nah, kalau kita berbicara tentang pengajaran, ini sangat berarti sekali dalam hidup kita. Apalagi kita juga menyinggung tentang Yesus adalah guru yang penuh kasih. Karena tanpa guru kita juga tidak bisa apa-apa gitu ya, Pak Heri ya. Kalau di rumah kita juga punya guru, yaitu orang tua kita ya. Kalau di sekolah, itulah yang disebut dengan guru. Kalau di rumah, guru kita adalah orang tua kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pengajaran Yesus hidup yang kekal gitu. Nah, Pak Heri, bagaimana ini kita dapat menerapkan ajaran Yesus tentang hidup yang kekal dalam kehidupan kita sehari-hari?
1: Baik, Bu. Penerapan terkait dengan pengajaran Yesus itu tentang kebaikan, Bu. Karena kebaikan ini seperti di Injil Matius tadi, bahwa untuk hidup yang kekal, apabila kita melakukan kebaikan-kebaikan di dunia, pasti kita memperoleh kebahagiaan yang terakhir adalah hidup yang kekal bersama Tuhan. Yang seperti di dalam Alkitab tadi berbunyi bahwa akan disediakan bagimu tempat yang indah, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Begitu, Bu.
0: Baik. Kalau kita menyinggung tentang kebaikan, nah, kebaikan ini memang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak Heri ya, tanpa harus memandang siapapun. Nah, terkadang Pak Heri, kalau kita berbicara gitu ya, seseorang yang sudah tersinggung perasaannya, awalnya dia baik, terus perasaannya sudah tersinggung, kebaikan itu mulai memudar. Nah, ini bagaimana nih Pak Heri, cara kita menumbuhkan, kalau kita tahu ini pengajaran Yesus hidup yang kekal-kekal itu adalah kebaikan. Kalau rasa kebaikan itu sudah memudar, bagaimana cara kita untuk menumbuhkannya kembali ini? Ya, namanya manusia. Baik. Ini orang berbicara tentang lidah itu tidak bertulang katanya.
1: Baik, Bu. Kita melakukan dengan permintaan maaf dari iman dan dari hati kita, mengakui kesalahan kita. Nah, itulah kebaikan. Nah, kalau kita misalnya secara individu kita mempertahankan ego kita, semua itu akan tidak mungkin terjadi. Hmm. Itu dari iman kita kembali. Makanya udah jelas tadi, Bu. Ya kan? Hmm. Kebaikan itu adalah hadiah terindah Tuhan berikan, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Begitu. Nah, seperti Ibu tadi menceritakan seperti itu dengan kerendahan hati, dengan iman kita sebagai Katolik yang sejati, mari kita saling memaafkan. Mari kita memberikan yang terbaik bagi yang kita merasa dirugikan.
0: Baik, kita ini kan kebanyakan egonya lebih gitu ya, Pak Heri ya. Kadang seseorang itu sudah tahu dia merasa bersalah gitu ya. Nah, yang istilahnya kalau dia sudah tahu merasa bersalah, ingin meminta maaf dan menerima maaf, kadang ditunjukkan lagi ego ini. Ego ini yang lebih cukup luar biasa.
1: Baik, Bu. Terkait dengan ego, itu saya kembali kepada jati diri orang tersebut. Yang penting dari niat kita, yang kita melakukan kesalahan tadi, memaafkan. Karena di dalam ajaran kami, Bu, itu ada doa yang paling termahal dan terindah, bahkan yang paling satu saja, yang paling terindah itu adalah Bapa kami. Itu udah jelas, Bu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Begitu, Bu.
0: Baik, kalau kita kaitkan iman dengan hubungannya ini, apa sih hubungan antara iman kepada Yesus dan hidup yang kekal ini?
1: Baik, ini yang pertanyaan sangat bagus sekali, terima kasih, Bu. Nah, terkait dengan hal ini adalah persiapan-persiapan kita di zaman sekarang atau kita yang masih hidup. Siapa sih yang kita tidak akan menghadapi itu? Semua kita pasti akan kembali seperti bacaan hari ini atau yang saya bacakan tadi, yaitu di BKSN 2026. Nah, semahal apapun kita, harta kita, setinggi pangkat apapun kita, sekaya apapun kita, tetap kita akan kembali. Kita akan kembali kepada Tuhan. Nah, yang itu yang kita lakukan adalah seperti pertanyaan Ibu, lakukanlah kebaikan-kebaikan kita dengan yang kita memiliki itu. Kita salah satu seperti bacaan tadi, memberikan pakaian kepada orang yang membutuhkan atau yang telanjang. Apabila saya orang asing, kamu memberikan saya tumpangan. Apabila saya di penjara, kalianlah yang akan mengunjungi aku, kata Tuhan seperti itu.
0: Baik, siap. Nah, Pak Heri, tadi Pak Heri juga sempat menyinggung kalau guru Yesus itu adalah guru yang penuh kuasa, gitu ya, Pak Heri ya. Nah, kalau ya, kita betul, berbicara Pak, tentang guru Yesus, guru yang penuh kuasa ini, Pak Heri, bagaimana kita bisa menunjukkan bahwa kita percaya pada kuasa Yesus ketika menghadapi masalah sehari-hari ini?
1: Baik, terima kasih, Bu, lagi-lagi pertanyaan sangat bagus sekali. Kita pakai, apalagi bagi kami umat Katolik, pasti akan mengalami kehidupan yang begitu susah, yang begitu sakit, yang begitu pedih. Tapi kita mengandalkan kekuatan kepada Tuhan, semua masalah itu akan selesai dengan baik. Yang kita harapkan adalah doa, yang kita harapkan adalah kepada Tuhan adalah apa yang kita inginkan kita berikan lewat doa. Makanya doa itu adalah ajaibnya untuk memusnahkan segala sesuatu, apalagi dengan kejahatan-kejahatan yang selama ini kita lakukan di dunia. Seperti bacaan yang saya berikan tadi terkait dengan adalah salah satu di dalam itu bunyi adalah doa. Ya kan? Jadi kita dengan mengharapkan doa, dengan pengaruh penuh kasih kepada Tuhan, semuanya itu akan berjalan dengan baik. Sekalipun kita posisinya yang manusia sangat berdosa, termasuk saya juga, Bu, ya, saya tidak mungkin luput dari dosa, kita pasti mengandalkan Tuhan. Tuhan itu adalah guru. Yesus itu adalah guru. Kemanapun kita melangkah, kemanapun kita berbuat, kemanapun kita pergi, kemanapun kita kembali, adalah Yesus adalah kekuatan yang sangat berkuasa, apalagi kita masih di dunia ini. Makanya saya paling sayang bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus, atau dikatakan kalau bahasa kita agak kasar, lupa akan Tuhan, itu sangat-sangat disayangkan. Karena kebanyakan manusia-manusia sekarang, Bu, terus terang, selalu mengandalkan kebahagiaan dengan harta semata di dunia ini. Lupa akan kebaikan Tuhan. Di saat kita sakit, di saat kita sudah memperoleh kesalahan atau memperoleh atau hal yang kita hadapi yang sangat sulit, baru kita ingat-ingat. Di saat kita bahagia, di saat kita masih sempurna, kita masih sehat, selalu kita lupa akan kebaikan Tuhan. Makanya saya mengajak kita, mari, di saat apapun, baik kita susah maupun kita senang, di saat kita, kata orang bijak, saat kita happy, mari kita ingatkan kebaikan Tuhan kepada kita manusia. Jangan sampai seperti dalam Alkitab tadi, bagaikan domba-domba yang akan lupa domba-domba yang baik dan kambing yang lupa akan kebaikan Tuhan. Begitu. Dan kambing ini akan siap untuk dibuangkan ke dalam api yang tidak bisa dipadamkan. Di dalam itu terbanyak iblis. Nah, kita kan sudah pasti tahu, Bu, namanya kan ada iblis di dalam, itu pasti kan hal-hal yang jahat. Nah, kapan sih untuk pengampunan itu dari Tuhan? Makanya lakukan sekarang ini di masih di dunia ini, supaya kita memperoleh takhta-Nya yang terindah, hadiah yang terindah dari Tuhan, yaitu di sebelah kanan Allah Bapa di dalam surga. Seperti di dalam yang di dalam Credo Unum Deum atau aku percaya, itu jelas. Bangkit dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga.
0: Baik, siap. Berarti istilahnya dalam kondisi apapun kita jangan melupakan Tuhan ya. Rata-rata kan kalau kita lihat kebanyakan ini, Pak Heri, apabila seseorang sudah diuji gitu ya, barulah ingat dengan Tuhan. Tetapi kalau selagi belum ada dapat ujian, cobaan, lupa dengan Tuhan gitu ya.
1: Memang seperti itu, kebanyakan seperti itu, Bu. Apalagi mereka yang tidak selama ini lupa akan kebaikan Tuhan. Pasti seperti itu, selalu mengandalkan harta kekayaan di dunia. Nah, tapi kalau kita sebagai iman Katolik yang baik, pasti kita merenung, semua itu akan musnah. Semua itu akan berakhir di dunia. Semua itu hanya
0: titipan,
1: adalah
0: gitu ya,
1: fiktif belakang di dunia. Dan sekali lagi, semuanya itu adalah titipan Tuhan, hanya semata di dunia. Kebahagiaan kita yang terakhir itu adalah kebahagiaan yang kekal, sesuai dengan tema BKSN hari ini, bulan ini dan tahun ini, yaitu tentang kehidupan yang kekal.
0: Baik, siap. Pak Heri, mungkin kita sudah berada di penghujung kebersamaan, closing statement-nya untuk pendengar kita semuanya di pagi hari ini.
1: Oh ya, baik, Bu, terima kasih banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku terkasih, dimanapun berada, pada bulan September ini 2026, luar biasa terkait dengan bulan Kitab Suci Nasional 2026. Mari kita merefleksi intisari dari BKSN 2026. Mari kita melihat lebih dalam sejatinya iman kita sebagai Katolik. Mari kita memandang saudara-saudara kita bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dijadikan sahabat sejati. Mari kita lakukan atau memberikan kepada seseorang apa menjadi hak kita dan apa yang harus kita butuh bantu agar mereka memperolehkan kebahagiaan seperti kita. Saya kira seperti itu saja, Bu.
0: Baik, siap. Terima kasih, Pak Heri, atas waktunya di pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat bagi semua pendengar kita di pagi hari ini, terutama untuk pendengar yang mendengarkan secara langsung penjelasan Pak Heri, baik itu yang mendengarkan dan juga menonton melalui YouTube RRI Sanggau dan juga Facebook RRI Sanggau. Semoga di next kita bisa berjumpa kembali dengan topik yang berbeda. Selamat pagi, selamat ibadah hari Minggu, Pak Heri.
1: Terima kasih. Terima kasih, Bu. Oh ya, Bu. Betul mau nanya, Ibu Sri memang, maaf ya, Bu, sebelumnya maaf, beribu maaf. Memang sudah dipanggil Tuhan?
0: Ibu Sri yang mana, Bu, Pak?
1: Sri Wahuni, yang pernah jadikan host
0: Oh,
1: saya?
0: enggak.
1: Oh iya kah?
0: Iya,
1: Oh,
0: ada.
1: terima maaf ya, mungkin saya, memang saya ada dapat informasi sih. Pikiran memang ini, oh berarti bukan, mungkin
0: Bukan.
1: Sri Mahuni yang lain.
0: Iya betul,
1: gitu.
0: beliau semalam
1: Oh, iya.
0: on air gitu Pak, ada semalam dinas.
1: Oh ya maaf Bu ya, mungkin
0: Oke,
1: karena
0: nggak
1: memang
0: apa-apa Pak
1: kebetulan
0: Heri.
1: kemarin saya salah satu kemarin salah satu ada memang saya lihat di apa namanya status beliau sudah lama sih, berarti memang bukan beliau ya. Mungkin ada,
0: Bukan.
1: kalau biasanya namanya sama, namanya
0: Nama
1: banyak sama
0: sama.
1: seperti
0: Betul
1: berarti
0: sekali Pak
1: bukan.
0: Heri ya.
1: Ya saya nanya katanya, kayak seperti saya Heribertus kan bukan saya sendiri Bu, begitu. Terkecuali Algilinya pasti jelas saya gitu. Begitu.
0: Betul siap
1: Bu,
0: Pak.
1: sebelumnya bisa berikan kesempatan saya untuk berdoa bagi kami menyatukan doa ini bagi teman-teman atau
0: Oke.
1: saudara-saudara atau umat Katolik yang mungkin menyaksikan siaran pada pagi ini.
0: Oke, siap.
1: Baik Bu. Bisa memberikan saya hanya tidak sampai 2 menit bisa
0: Oke.
1: untuk berdoa?
0: Oke, siap. Silahkan.
1: Baik, terima kasih Bu. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih dan penuh cinta, puji dan syukur kami haturkan kepada-Mu, Engkau Maha Baik dan penuh cinta. Terima kasih Tuhan atas meneguhkan firman-Mu lewat Intisari BKSN 2026. Kami mohon ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan di dunia ini. Berikanlah kami kebahagiaan, berilah kami kedamaian sesuai dengan apa yang Kau nyatakan dalam BKSN 2026. Semoga kami menjadi Kristen yang sejati, semoga kami jadi Katolik yang sejati bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Jangan membiarkan kami jatuh dalam dosa. Tuhan, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Kuasa. Jadikanlah kami guru yang baik di segala sesuatu, terkhusus bagi kami sebagai penunjuk pendoman hidup kami. Allah Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami berdoa kepada-Mu bagi daerah-daerah atau dimanapun negara Indonesia ini yang melanda yaitu bencana. Kami mohon ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu. Jangan membiarkan kami jatuh dalam dosa. Jangan membiarkan kami hidup dalam kesengsaraan. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga apa yang Kau memberikan percobaan, Engkau memberikan juga yang terbaik bagi mereka agar menyadarkan bahwa di dunia ini hanya sementara dan memperolehkan kebahagiaan di akhir nanti. Dan tidak lupa juga kami berdoa kepada-Mu bagi mereka yang berada di rumah sakit ataupun di rumah yang lagi sakit. Kami mohon ya Tuhan, Roh penyembuh-Mu yang segala sesuatu Engkau cabut, Engkau singkirkan agar bisa sehat kembali. Dan bagi saudara-saudara kami yang menginginkan doa kami, kami satukan dengan doa yang diajarkan Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami dalam surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah segala dosa kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawalah kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala cobaan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Bu.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Heri. Baik, pendengar, itulah Mutiara Pagi Katolik di pagi hari ini bersama Bapak Heribertus Gili yang sudah menjelaskan dan juga memaparkan panjang lebar terkait dengan satu topik kita di pagi hari ini, Yesus Guru yang Penuh Kasih. Untuk Anda yang tidak bisa menyaksikan secara langsung penjelasan dan pemaparan dari Pak Heri, Anda bisa tonton ulang YouTube RRI Sanggau. Terima kasih, selamat pagi, semangat pagi, dan kami masih terus hadirkan beragam informasi dan juga program acara lainnya ke ruang dengar Anda. Dan nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat saya akan hadirkan Warta Berita Pagi, sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan total bersama kami di 97 MHz.

0: sejumlah informasi yang sudah dipersiapkan oleh tim reporter kami. Dan terus dengarkan RRI Sanggau hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tidak lupa juga untuk pendengar semuanya yang saat ini mungkin juga sudah melakukan olahraga ringan di pagi hari ini. Untuk Anda yang melakukan olahraga di luar ruangan, semoga tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa gunakan masker. Baik, selanjutnya saya akan hadirkan Warta Berita Pagi untuk Anda.
1: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.

dari kawasan Sabang Merah, Bumi dan Nanti. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau Antikong menyampaikan Warta Berita.

0: cabai sementara untuk hari ini tuh dari Tokyo itu 150-an. Jadi kita jual ya sekitar 17 sama 16 per onnya gitu. 160.
1: Sebanyak 3.000 pelanggan kami tidak mendapatkan air bersih selama kurun waktu hampir 3 bulan.
2: Warta berita pagi selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya Ismalina, berita utama. Majelis Adat Budaya Tionghoa MABT Kabupaten Sanggau kembali menyiapkan agenda Festival Kue Bulan. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Majelis Adat Budaya Tionghoa DPD MABT Sanggau Herianto menyampaikan kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung 24 September mendatang di halaman Tridharma Pekong Sanggau. Ia menjelaskan

0: Festival Kue Bulan akan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperkenalkan dan melestarikan tradisi budaya Tionghoa. Salah satu kegiatan yang didorong dalam festival tersebut berkaitan dengan kuliner khas Kue Bulan. Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda Tionghoa dalam pelestarian budaya. Partisipasi anak muda dinilai diperlukan agar tradisi Kue Bulan tetap dikenal dan diteruskan. Ia berharap Festival Kue Bulan dapat menjadi momentum memperkuat keterlibatan generasi muda dalam kegiatan budaya. Partisipasi masyarakat juga diharapkan membuat pelaksanaan festival semakin meriah. Harga cabai di pasar sentral Sanggau melonjak hingga Rp160.000 per kilogram dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan harga dipicu terbatasnya pasokan akibat gagal panen dan dampak kemarau panjang.
1: Harga cabai di pasar sentral Sanggau dalam beberapa hari terakhir mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Pedagang pasar sentral Sanggau, Wida, menyampaikan harga jual cabai kini mencapai Rp160.000 per kilogram akibat terbatasnya pasokan. Menurutnya, keterbatasan pasokan dipengaruhi oleh minimnya cabai lokal akibat gagal panen dampak kemarau panjang. Kondisi tersebut membuat pedagang mengandalkan pasokan dari luar daerah. Ia menjelaskan keterbatasan pasokan dari daerah asal turut mendorong kenaikan harga di tingkat pedagang. Harga modal yang tinggi membuat harga jual kepada konsumen harus disesuaikan.
2: Cabe sementara untuk hari ini tuh dari toke itu 150-an. Jadi kita jual ya sekitar 17 sama 16 per onnya gitu. 160.
3: 160.
2: Iya.
3: Untuk jenis cabe apa?
2: Jenis cabe apa namanya ya? Cabe Jawa dibilangnya. Pengaruh kemarau tuh di samping susah apa namanya tuh mau nyiram, kita harus nyiram tuh pakai air. Air itu kan susah, jadi pakai mesin. Mesin harus pakai minyak kali kan, gitu. Minyak pun susah, itu mungkin salah satunya kenapa. Bukan cabai aja, Neng, semuanya barang. Barang, sayur-sayuran, terutama buah-buahan 3 kali lipat naiknya, gitu ya.
1: Wida mengaku kenaikan harga cabai membuat konsumen beralih mengurangi jumlah pembelian, bahkan mencari alternatif lainnya. Ia berharap pasokan cabai kembali normal, sehingga harganya dapat berangsur turun. Mulandari melaporkan.
0: Tim pemantauan dan penyuluhan Karhutla Mabes TNI telah menjangkau 163 desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Sanggau selama kurang lebih 1 bulan pelaksanaan tugas. Ketua Tim Penyuluh Karhutla Mabes TNI, Brigjen TNI Erina Suhi mengatakan kegiatan tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ia memaparkan, penyuluhan sudah dilakukan dengan mendatangi langsung desa-desa yang menjadi sasaran kegiatan. Disebutkan, pihaknya juga berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui persoalan yang dihadapi sekaligus membahas langkah pencegahan karhutla. Menurutnya, pendekatan dialogis tersebut menjadi bagian dari upaya tim untuk membangun kesadaran masyarakat dalam mencegah karhutla. Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pancur Aji di wilayah Sekayam terganggu hingga berdampak pada sekitar 3.000 pelanggan. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pihak PDAM mendistribusikan bantuan air melalui mobil tangki.
4: Musim kemarau berkepanjangan menyebabkan pelayanan air bersih PDAM Tirta Pancur Aji di wilayah Balai Karangan dan Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau terganggu hampir 3 bulan. Kepala Unit PDAM Tirta Pancur Aji Unit Balai Karangan, Margarita Meri, mengatakan kondisi tersebut membuat sebanyak kurang lebih 3.000 pelanggan belum mendapatkan pasokan air bersih secara maksimal. Margarita menjelaskan gangguan pelayanan terjadi karena PDAM mengalami keterbatasan dalam menyuplai air bersih selama musim kemarau. Kondisi tersebut terutama dirasakan pelanggan di wilayah Balai Karangan 1, 2, 3, dan di Desa Kenaman. Ia menyampaikan, untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, PDAM berkoordinasi dengan anggota DPRD Sanggau untuk mendatangkan mobil tangki. Pasokan melalui mobil tangki tersebut disiapkan untuk membantu kebutuhan air bersih masyarakat terdampak selama 1 pekan ke depan.
5: Tempat yang terdampak mungkin sebanyak 3.000 pelanggan kami tidak mendapatkan air bersih selama kurun waktu hampir 3 bulan. Pesan kami kepada seluruh pelanggan agar bijak menggunakan air bersih. Untuk itu kami dari PDAM kerjasama dengan Dewan di Perbatasan mendatangkan mobil tangki dari Perumdam Tirta Pancur Aji Kabupaten Sanggau untuk kebutuhan selama satu pekan di wilayah Balai Karangan dan Kenaman.
4: Margarita mengajak pelanggan menyesuaikan penggunaan air dengan kebutuhan sehari-hari selama pasokan belum kembali normal. Ia berharap agar ketersediaan yang ada dapat dimanfaatkan secara lebih merata. Oktofrandi melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Harga cabai di Sanggau meroket hingga Rp160.000. Hampir 3 bulan 3.000 pelanggan PDAM di Sekayam kesulitan air. Saya Ismalina mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ada kabar berita, ada program baru di RRI Sanggau. Pasti malah kita ngakak ngekek.
1: Wah, program Oni Nyin. Mak leko ngoping-ngoping. Saja bagas program Nyin.
2: Namanya Bedah Bolba, program santai. Pandai kita ketawa kena kami nanti.
3: Au deh, tapi bercerita bergurau gak? Sambil gak bahas segala hal-hal yang lagi hangat tuh, no?
4: Banyak orang duit kayaknya nih, kerja terus.
5: Iya, banyak lah setas nih duit nih, duit angin.
4: Aduh, ngapa baru pulang kerja kan?
6: Macam duduk ramai-ramai, Ba ya. Kayak kita di kampung, Ba. Ngomong-ngomong santai aja kita. Seru, Ba tuh.
7: Dengarnya tuh, Ba. Macam kawan sendiri yang bercakap. Dekat di hati rasanya.
8: Kadang sampai ketawa sorang-sorang. Orang rumah pun heran.
9: Wah, yo jelas seru iki. Rasane koyo lagi nongkrong bareng.
10: Wis santai, nyenengke. Tapi yo tetep ora manfaat e.
11: Pokoke acara iki cocok ngajani awakmu saben dino ben ra kesepian.
12: Yo bana tuh. Obrolannya ringan, tapi penuh makna. Rancak bana untuk didanga.
13: Ai, unang lupa didengar mak. Dijamin gabi horas maharimu. Pas dengar Bedabol ini.
14: Nah, jadi jangan sampai kita aja mengingat program tuh. Pasti seru.
1: Jadi gok balapangan, yuk kenomot, terkidup gok radio din. Ngoping, Bedabol, wa RRI Sanggau ngan entikong.
15: Bedabol. Obrolan santai, penuh warna budaya.
16: Bedabol bersama RRI Sanggau Entikong, tempatnya cerita santai lintas suku.
17: Akan tayang setiap hari Kamis dan Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ayo dengarkan dan jadi bagian dari obrolan seru kami.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Fakih Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pas pinjol gak kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh. Daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Oh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.
2: Pro 1.

0: 1.
1: Baik, peringat selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Radio Pontianak, Sintang Sambas, dan juga Sanggau mengikuti kabar dari Kalbar.
2: Pro 1 dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda kabar dari Kalbar. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat edisi hari ini Minggu 20 September 2026. Acara ini juga bisa Anda simak melalui terestrial kami 104,2 FM dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Nah, pendengar, bagi Anda yang ingin berbagi informasi bisa bergabung juga bersama kami di WhatsApp 0811-570-1042 atau langsung berbagi informasi di kanal YouTube kami di Pro 1 RRI Pontianak. Pagi hari ini pendengar bersama Cherry di Pontianak, kemudian ada rekan-rekan saya juga di Sambas, Sanggau, dan Sinta. Kita sapa dulu, selamat pagi rekan-rekan.
3: Pagi.
2: Selamat pagi Riko, Isma, dan Wahyu.
4: Selamat pagi. Selamat
2: Gimana kabarnya selamat pagi ini? Sehat semua?
4: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat ya, syukurlah. Kalau
4: oh, berdua nggak ada yang ngomong ya, pada tutup mulut.
2: Iya kan, kayak open dong mic-nya. Baik, kalau pagi hari ini cuaca di Pontianak terpantau masih berangsur-angsur cerah ya, masih mendung, masih mataharinya masih tertutup awan dan asap pagi ini. Sementara itu kalau lalu lintas sendiri di Jalan Jenderal Sudirman masih lengang. Nah, kalau di Sintang bagaimana Riko?
4: Ya, hal yang sama juga terjadi persis seperti di Pontianak. Kabut asap juga masih menyelimuti sangat tebal, menyelimuti Sintang dan sekitarnya. Kalau untuk pantauan lalu lintas, karena memang akhir pekan mungkin lebih banyak mengunjungi tempat berbelanja, khususnya ibu-ibu ya, kemudian juga tempat olahraga, nah seperti Waterfront Sintang, Exlater, kemudian Stadion Bening Sintang. Cherry.
2: Baik, terima kasih Riko. Kalau di Sambas bagaimana Wahyu?
5: Kalau di Sambas cuacanya, kedengaran nggak sih suara saya? Kedengaran ya harusnya.
2: Kedengaran, aman.
5: Kalau di sana cuacanya juga mendung, tapi kali ini kondisi cuaca mendungnya tidak karena asap, karena memang sepertinya asap di Kabupaten Sambas juga mulai berkurang. Nanti kita muat di informasi yang lainnya. Sementara itu, kayaknya saya merasa sepi ya kalau misalnya akhir pekan di Sambas ini. Kayaknya orang tidur ini sih feeling saya.
2: Iya, benar. Kita juga maunya tidur ya, Wahyu ya. Oke, baik. Terima kasih, Wahyu. Kalau di Sanggau, bagaimana Isma?
1: Kalau di Sanggau, cuaca di pagi hari ini nampaknya masih diselimuti kabut asap ini, Ciri.
2: Oke, kalau lalu lintasnya bagaimana? Apakah lengang juga atau
1: kalau
2: ramai?
1: Lalu lintas nampaknya di hari Minggu ini agak sepi ya, apalagi juga sudah beberapa minggu ini BDR ya, Ciri ya, dan besok juga sudah mulai diberlakukan pembelajaran tatap muka terbatas.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Isma. Kita akan langsung ke informasi pertama dari Pontianak, di mana helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang nantinya akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang ya, pendengar dan pemirsa. Nanti Senin nanti ini difokuskannya di Kecamatan Kendawangan. Nah, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang ke Ten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22, Grup 2 Heli mengatakan helikopter Chinook CH-47 Jepang ini nantinya diangkut dengan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawa menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang pada Minggu 20 September pukul 8 pagi nanti. Nah, pendengar, Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 ini difokuskan melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan nanti selama 5 hari, mulai tanggal 21 sampai 26 September 2026. Kapten PNB Dimas Jati juga menuturkan bahwa telah melakukan sorti dan juga saturan waterbombing dengan kapasitas yang diangkut ini sebanyak 5.000 liter air, memadamkan karhutla di Desa Semparong Paritraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawa. Sementara itu, mitra BNPB dalam mengoperasikan helikopter waterbombing jenis Super Puma H225, operator PT Sumber Daya Kompetelindo Tama, ini Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek VH HGM pada hari Sabtu kemarin ini juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60 ribu liter air. Itu dia tadi informasi pertama dari Pontianak ya, kita doakan semoga usaha-usaha untuk waterbombing, untuk apapun itu bisa berjalan dengan lancar supaya kita bisa kembali menghirup udara segar dan melihat langit biru dan senjanya Pontianak. Kita beralih ke Sanggau, pendengar dan pemirsa. Wakil Bupati Sanggau sampaikan hotspot di Sanggau tercatat 0 pada Sabtu kemarin. Selengkapnya silakan Isma.
1: Baik, Ceri, pendengar dan juga teman-teman, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena ya menyebut jumlah titik panas atau hotspot di Kabupaten Sanggau tercatat 0 pada hari Sabtu kemarin, yang mana kondisi tersebut menunjukkan penurunan signifikan setelah 3 hari sebelumnya jumlah hotspot di wilayah Sanggau sempat mencapai lebih dari 400 titik. Susana mengatakan penurunan hotspot merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah daerah, Satgas Karhutla, serta masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Sanggau. Ia juga mengapresiasi dukungan tokoh agama dan juga masyarakat adat yang turut melakukan berbagai upaya dalam mencegah karhutla. Susana juga menegaskan keberhasilan menekan hotspot tidak dapat dilepaskan dari dukung masyarakat dalam menjaga wilayah dari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Kabupaten Sanggau bersama Satgas Gabungan akan terus mendorong keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Dan ia juga berharap kondisi hotspot yang kini tercatat 0 tentu juga dapat terus dipertahankan melalui keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dan ia juga mengajak masyarakat bersama pemerintah dan juga Satgas Karhutla menjaga kondisi tersebut dengan terus mencegah potensi kebakaran hutan dan lahan. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke Ceri.
2: Baik, terima kasih rekan Isma. Kita akan beralih ke Sintang. Musim tanam di Sintang terancam mundur akibat minimnya curah hujan. Selengkapnya silakan Riko.
4: Ya, kekeringan ini mulai menghambat musim tanam yang ada di Kabupaten Sintang, di mana sebanyak sekitar 277,75 hektar lahan pertanian ini yang telah siap diolah, namun belum bisa ditanami memang karena kondisi lahan ini tidak mengandung, ya tidak mendukung, sehingga tidak ada kandungan air, kekeringan karena curah hujan kemarin cukup panjang sehingga ini menjadi hambatan yang serius bagi para petani yang ada di Kabupaten Sintang. Pada kesempatan juga Ceri dan pendengar, yaitu Ketua Tim Kerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Sintang, yaitu Ibu Yenar, beliau mengatakan bahwa September ini sebenarnya memang menjadi waktu yang tepat, ya karena sumber air biasanya di tahun-tahun sebelumnya memang di September dan seterusnya ini memang menjadi lumbung air bagi para petani, yaitu untuk bisa menanami jenis tanaman, salah satunya adalah padi. Namun kena kemarau, nah ini rendahnya curah hujan tentu membuat waktu tanam ini berpotensi untuk bergeser hingga bulan Oktober. Nah ini ya jauh sekali, dan tentu ini harus mencari solusi yang terbaik bagi pihak terkait dan juga masyarakat. Dan Junior sendiri mengatakan bahwa lahan yang memang sudah siap diolah ini belum dapat dimanfaatkan karena petani kesulitan untuk bisa mendapatkan sumber air. Dan penyuluh pertanian sendiri serta juga para petani ini telah berupaya memaksimalkan penggunaan alat mesin pertanian, termasuk juga bantuan pompanisasi. Namun alat ini memang juga belum digunakan secara optimal. Nah, karena sejumlah lokasi ini tidak memiliki sumber air yang cukup untuk operasional alat tersebut. Nah, dengan kondisi ini memang waktu tanam di sejumlah wilayah yang ada di Kabupaten Sintang ini diperkirakan mengalami pergeseran, yaitu hingga bulan Oktober. Semoga hujan segera datang, kekeringan berakhir, dan sumber air kembali melimpah ruah. Ceri, kembali ke Anda.
2: Amin. Baik, kita doakan semoga segera hujan lagi ya, Riko ya. Baik, kita akan beralih ke SP Sambas, di mana titik api di Sambas berkurang, asap mulai menipis. Selengkapnya silakan Wahyu.
5: Benar sekali kan Ceri, pemerintah Kabupaten Sambas tentunya masih memaksimalkan upaya dalam pengendalian bencana kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ataupun karhutla dengan dukungan pihak terkait dan masyarakat tentunya. Dan memang Satono, Bupati Sambas mengapresiasi tentunya semua pihak yang selama ini turun ke lapangan katanya untuk melakukan pemadaman karhutla, karena memang menurut beliau. Masyarakat setempat juga turut bahu-membahu melakukan pemadaman dan penanganan di lapangan. Sementara itu, sesuai dengan data BMKG, titik api di Kabupaten Sambas per 18 September kemarin tercatat juga sama dengan Sanggau, yaitu 0 ya. Dan dalam data tersebut juga di Kabupaten Sambas, semua pihak diharapkan di tengah bencana kabut asap ini, mulai dari kepolisian, TNI, pemerintah, hingga elemen masyarakat, petugas Damkar untuk tetap waspada. Kalau misalnya kita lihat dari kondisinya sekarang, langit Kabupaten Sambas alhamdulillah sudah kelihatan, mataharinya juga sudah tidak kuning. Dan mudah-mudahan, karena memang sudah turun hujan juga rekan Ceri dan pendengar di beberapa hari belakangan, dan berdasarkan informasi sudah merata di setiap kecamatan, terutama kecamatan-kecamatan yang memang titik apinya sempat paling banyak ya di Kabupaten Sambas begitu. Ceri.
2: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasinya. Syukurlah kalau di Sambas sudah membaik ya. Pontianak sempat membaik, tapi kemarin tebel lagi. Semoga segera membaiklah di semua daerah di Kalimantan Barat ya. Amin. Nah, pendengar, setelah ini kita akan jeda sejenak. Nanti kami akan kembali lagi dengan informasi terkini dari Kalimantan Barat. Tetap bersama kami di Kabar dari Kalbar.

0: 1,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
0: Salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matunun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar edisi hari ini 20 September 2026 dan kita akan lanjutkan informasi pagi hari ini. Informasi kedua pendengar dari Pontianak, di mana kondisi karhutla dan kabut asap yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Barat ini belum mengganggu jadwal pelayaran PT Pelni Cabang Pontianak. Namun di tengah kendala penerbangan, jumlah penumpang kapal menuju Tanjung Priuk ini meningkat secara signifikan. Kepala Cabang PT Pelni Pontianak, Fitria Ningsi, mengatakan tidak ada perubahan tanggal keberangkatan maupun penghapusan perjalanan kapal akibat karhutla dan kabut asap. Di sisi lain, pendengar dan pemirsa, Fitri menyebut jumlah penumpang pada rute Pontianak Tanjung Pandan, Tanjung Priuk yang dilayani KM Kalimutu ini mengalami peningkatan dalam 2 bulan terakhir. Pada keberangkatan 15 September 2026, Pelni memberangkatkan 780 penumpang dari Pontianak menuju Tanjung Priok, di mana angka ini meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding kondisi normal yang berkisar hanya 350 penumpang. Itu dia tadi informasi kedua dari Pontianak. Kita akan beralih ke Sanggau. Damkar Sekayam salurkan 9.000 liter air bersih. Selengkapnya silakan Isma.
1: Iya, relawan Damkar Unit Sekayam menyalurkan sebanyak 9.000 liter air bersih kepada warga tiga dusun di Desa Balai Karangan, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau yang terdampak kemarau berkepanjangan selama 2 bulan. Relawan Damkar Unit Sekayam Ismail mengatakan pendistribusian air dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak kekeringan. Yang mana menurutnya kemarau yang berlangsung cukup panjang menyebabkan kebutuhan air bersih masyarakat semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat tim Damkar Unit Sekayam berinisiatif membantu warga dengan mendistribusikan air bersih ke wilayah yang terdampak. Dan ia juga berharap masyarakat dapat menghemat penggunaan air selama kondisi kemarau masih berlangsung. Distribusi air bersih juga akan menjadi bagian dari upaya membantu warga menghadapi dampak kekeringan di wilayah perbatasan. Ismail menyampaikan bantuan air bersih tersebut diharapkan dapat meringankan kebutuhan masyarakat selama persediaan air masih terbatas. Dan warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak. Maksudnya warga juga diminta menggunakan bantuan air secara bijak agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Cherry.
0: Baik, terima kasih rekan Isma. Selanjutnya kita beralih ke Sintang. Sekda Kapuas Hulu lantik 3 ASN dalam jabatan fungsional. Selengkapnya silakan Rico.
2: Ya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam hal ini Ambrosio Sadau, beliau melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan 3 aparatur sipil negara atau ASN yang diangkat melalui perpindahan jabatan, yaitu menjadi pejabat fungsional yang ada di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu, di mana pendengar di meeting room Badan Kepegawaian dan juga Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDN Kabupaten Kapuas Hulu, tepatnya kegiatan pelantikan itu dilakukan pada Selasa 15 September 2026. Adapun 3 ASN yang dilantik terdiri atas 2 orang yang diangkat melalui perpindahan, yaitu dari jabatan fungsional perawat ke dalam jabatan fungsional administrator, yaitu administrator kesehatan pada puskesmas, yaitu puskesmas Bunut Hulu dan puskesmas Suhaid. Sementara itu, 1 orang lainnya yaitu diangkat melalui perpindahan dari jabatan penata pelayanan operasional ke dalam jabatan fungsional administrator kesehatan, yaitu pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu. Di mana dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu menyampaikan bahwa ucapan selamat kepada para pejabat fungsional yang baru saja dilantik, dan ia menegaskan bahwa jabatan fungsional ini merupakan amanah dan juga bentuk kepercayaan negara yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan profesionalisme, kemudian dedikasi, serta juga integritas. Dan dengan adanya pejabat baru tentu pekerjaan, kemudian pelayanan kepada publik bisa lebih baik dan tentu juga lebih cepat, transparan, dan memudahkan seluruh urusan masyarakat yang ada di bumi Uncak Kapuas. Kembali ke Anda, Jerry.
0: Baik, terima kasih rekan Rico. Selanjutnya kita akan beralih ke Sambas. Dinilai berhasil tangani stunting, Pemkab Sambas belajar dari Kota Jogja. Selengkapnya silakan Wahyu.
3: Benar sekali rekan Jerry, pemerintah Kabupaten Sambas yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati, Bapak Satono melakukan kunjungan ke Kota Yogyakarta untuk menjadikan Kota Jogja sebagai acuan dan rujukan strategis dalam penanganan serta percepatan penurunan angka stunting. Karena memang berdasarkan capaian Kota Yogyakarta dinilai berhasil menekan angka stunting secara signifikan, katanya dari kisaran 14% menjadi 8,24%, itu mungkin kurang lebih 753 balita. Penurunan ini didukung oleh katanya pemantauan berjenjang yang ketat hingga tingkat kelurahan serta keberadaan 455 tim pendamping keluarga ataupun TPK. Dan memang strategi-strategi yang diberikan, karena memang ini kurang lebih sama statusnya kondisinya dengan Kabupaten Sambas. Kalau Kabupaten Sambas itu berdasarkan data dari 2024, angka stunting di Kabupaten Sambas itu ada 14,4%. Artinya kurang lebih ada 6.000 balita yang tervonis stunting. Dan strategi yang didapat dari Yogyakarta adalah penguatan pemantauan lingkungan dan balita berupa penanganan stunting di kawasan padat penduduk dengan melibatkan kader posyandu, biasanya pemantauan balita, pencegahan sejak dini hingga pemberian makanan tambahan ataupun PMT. Juga ditambah dengan pendampingan berbasis keluarga, dalam hal ini adalah pengawasan keluarga yang berisiko stunting di bawah koordinasi dinas terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana. Dan yang ketiga adalah integritas program, katanya penggabungan intervensi gizi berbasis dana alokasi khusus ataupun DAK ataupun bantuan operasional kesehatan BOK hingga persiapan dukungan program makan bergizi. Sampai dengan sekarang untuk Kabupaten Sambas sebenarnya sudah ada beberapa program yang mendukung penurunan angka stunting, salah satunya gerakan Sambas Peduli Stunting yang memang sudah digencarkan di masa pemerintahan Bapak Bupati Sambas. Mudah-mudahan di tahun ke depan atau data selanjutnya angka stunting di Kabupaten Sambas bisa turun, karena sampai dengan saat ini Sambas menjadi salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi juga di Kalimantan Barat. Begitu Ceri.
0: Baik, terima kasih informasinya Wahyu ya. Semoga upaya-upaya yang dilakukan juga bisa berhasil dan bisa ditekan ya angka stuntingnya di Sambas. Dan informasi tadi pendengar sekaligus menutup kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih ke rekan-rekan saya pagi ini. Terima kasih Wahyu, Riko, dan Isma. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan selalu ya.
2: Siap, insya Allah.
0: Baik. Demikian pendengar untuk Kabar dari Kalbar edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.
4: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
0: Pendengar, tadi telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda Kabar dari Kalbar edisi hari ini Minggu 20.
5: Pro 1.

0: Cosa tú.
1: Radio menemani kita dulu, sekarang, dan nanti. Radio bukan sekedar suara yang terdengar, tetapi juga menjadi teman, sumber informasi, dan penghubung bagi masyarakat di berbagai penjuru. Di tengah perkembangan teknologi dan hadirnya berbagai platform digital, radio tetap beradaptasi untuk menghadirkan informasi yang cepat, akurat, edukatif, dan menghibur. Saya, Hendrikus HCST, Ketua DPRD Karesanggau, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81, terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: menunjukkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Dari kawasan Sabang Merah, Bumi Daranante, inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Baik pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI mengikuti Warta Berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan. Tidak hanya beras tetapi 7 komoditas pangan lainnya.
1: Nah itu saya ingin anak-anak Indonesia tidak boleh ada yang kurang gizi. Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.